Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Wow, 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-Asik. Adri masih menyapa wargi Dahlia dari Tegalega ya. Tepatnya di pintu masuk Gerbang Otista wargi Dahlia, sekalian penjualan tiket Gelegar 56 tahun Dahlia juara ya. Dan kopi dangdut Dahlia sampai nanti jam 8 pagi kita bersama Biolisin. Biolisin Vitahani nih wargi Dahlia. Waduh makin mantap nih ya, karena bunda-bunda, mama-mama di rumah jadi udah gak pusing lagi deh. Maksain anak buat makan yang biasanya susah banget sampai stres ya wargi Dahlia ya. Yang bikin stres karena anaknya jadi makin kurus ya kan. Jadi gak ideal tubuhnya wargi Dahlia. Gizinya juga asupannya kurang. Makanya Biolisin Vitahani hadir. Bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badannya pun jadi lebih ideal. Dan orang tua mana sih yang gak senang ya wargi Dahlia. Lihat si kecil badannya makin sehat dan makin gemoy. Dan Biolisin Vitahani ini sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus. Untuk dukung daya tahan tubuh makin kuat dan gak gampang sakit. Yuk dapatkan langsung di apotek-apotek udah ada. Di e-commerce favorit wargi Dahlia juga tinggal searching aja ya. Biolisin Vitahani atau kunjungi Bernofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Di sebelah Adri juga lagi ada anak kecil ini ya, wargi Dahlia ya. Anak kecil bukan ya ini ya. Aduh, anak kecil tapi sukanya Bollywood ya, wargi Dahlia. Datang-datang Adri di sini langsung tadi ditodong. Bollywood pindah ke jam berapa katanya? Bollywoodnya udah pulang kampung ke India. Teninda sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ini Teninda biasanya cuma bacain WA-nya ya wargi Dahlia, sekarang orangnya ada di sini, bisa melihat langsung akhirnya. Dari mana sih Teninda?
1: Dari Kopo Immanuel.
0: Oh deket atau?
1: Iya.
0: Kesini jalan kaki tadi sambil jalan pagi? Iya,
1: jogging.
0: Mantap, setelannya juga udah jogging banget ya wargi Dahlia ya. Teninda lagi nunggu temen katanya?
1: Iya, bentar lagi lama sekali.
0: Aduh, mudah-mudahan si teman lagi panteng Dahlia ya. Ayo ditungguin. Teninda dan nungguin dari tadi banget, dari jam 6 ya. Adri tadi di sini datang udah ada Teninda soalnya. Waduh. Dari Sukaleueur ke sini mau beli tiket atau gimana tadi?
1: Mau ngambil.
0: Oh, udah beli tiket?
1: Udah, waktu itu ke Radio Dahlia hari Minggu enggak ada siapa-siapa di sananya juga. Sepi. Kak Adri enggak ada.
0: Hari Minggu mah nemuin Adri mah pas siaran ya wargi Dahlia ya, jam 4 sore. Jadi udah beli tiket Teninda itu kemarin, karena belinya awal-awal banget wargi Dahlia. Jadi kalau awal-awal kemarin kan kaosnya belum datang ya. Nah sekarang mah udah ready semua, kaos sudah ada, produk dari sponsor juga udah ada. Ada berapa tiket yang mau ditukerin?
1: Kayaknya 4
0: tiket, baik. Sedang dipersiapkan tuh sama Mas Tono ya untuk penukaran tiket. Boleh banget ya wargi Dahlia yang kemarin sudah beli tiketnya tapi belum dapat kaosnya. Mau ambil di Tegalega sekarang boleh, atau ke Radio Dahlia kita sampai sore juga boleh banget. Teninda suka pantengin Dahlia dari jam berapa sih biasanya?
1: Aku mah hari Minggu aja Bollywood, dan orang kerja.
0: Sekarang Bollywoodnya udah pulang ke India, gimana dong?
1: Jadi nonton ngedengerin Cindai aja.
0: Aduh ini Bollywood mania ya wargi Dahlia Teninda. Iya. Goyang-goyang dong, sapa-sapa dulu buat siapa?
1: Buat Juhri, buat Teh Nelis dan Beloyib, buat Bu Emi aja di Cijerah, cepet dong. Buat Kak Adri.
0: Oke siap, terima kasih Teninda. Ya mudah-mudahan temennya bentar lagi nyampe ya. Ya panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Prung ah, goyang.
0: Asik, luar biasa. Ini yang lagi nongkrong-nongkrong di sini dari mana ya wargi Dahlia ya? Oh, aduh lagi seru ini kayaknya ceritanya ini. Aduh, tete, mantap. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Sama tete siapa?
2: Tete Eli.
0: Teh Eli. Guk. Oh, enggak. Teh Eli sama siapa?
2: Ibu Lilis.
0: Bu Lilis dari mana ini teh?
2: Dari BMI sih, situ sih dekat.
0: Oh dekat ya. Udah rutin apa setiap Sabtu Minggu olahraga di sini Tegalega?
2: Baru mau nyoba lagi nih, janjian sama temen tapi belum pada datang.
3: Lagi nunggu temen.
0: Waduh, hari ini temanya nunggu temen ya wargi Dahlia semua ya.
2: Janjian jam 7 udah ngeres nih jam berapa?
0: Mungkin ini ya, semalam temannya begadang ya, jadi sekarang mungkin lagi baru bangun dia kayaknya ya. Olahraga apa sih biasanya Teh Eli sama Teh?
2: Paling jogging aja.
0: Di dalam jogging, baik. Nanti?
1: Olahraganya cuma 20%, 80%-nya jajan.
0: Karena Sabtu Minggu yang jualan rame ya. Iya, di dalam rame, seru banget warga Dali. Ada juga, nanti mau ke dalam ah. Kalau nanti tanggal 11 Oktober, gak ikutan nonton gelegar 56 tahun Radio Dahlia nih.
2: Oh, di mana mas?
0: Di sini.
2: Oh.
0: Baru tahu Bu Lilisnya sama TLI-nya tuh. Makanya kita bawa tuh ya pengumumannya. Penjualan tiketnya Rp35.000 langsung dapat kaos dan juga produk dari sponsor. Gitu. Ayo daftar, ditungguin. Temennya semoga cepat datang ya. Iya, soalnya gak ada temen gak olahraga ini kayaknya nih. Jajan doang ini kayaknya ya. Oke, wargi Dahlia yang ada di rumah nanti yang mau telepon boleh. Ya, yang sudah kirimin WhatsApp-nya juga terima kasih banyak wargi Dahlia. Kita masih bersama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin vitaminku. Vitaminnya bungsu di Cikaputihan. Ya, buat anak-anaknya bungsu katanya kalau gak dikasih Biolisin Kak Adri anak aku susah makan. Betul ya bungsu ya. Nah sekarang udah gak susah ya, udah gak ada drama-drama nyuruh anak makan sampai emosi ya wargi Dahlia ya setelah dikasih Biolisin Vitahani. Adri sapa juga buat Ratna, Kopo Immanuel, halo Teh Ratna. Ini ada Teh Ninda, Teh Ratnanya belum kesini, Teh Ratna sama dari Kopo Immanuel juga. Adri sapa buat Deddy Kurniawan dari Nagra Ciwide juga, selamat pagi. Oh itu temennya, oh akhirnya datang juga, bener kudu on air dulu berarti Teh Ninda ya. Oke, sama Teh Lilis, Mama Lilis yang ada di Ciwide. Selamat pagi, Teh Ima Simahi juga menyapa Adri. Oh ini ya, ini temennya nih. Wow, ngaret. Ditungguin sama Teh Ninda dari jam 4 subuh loh.
2: Masa iya, kasihan.
0: Ini teman tukang ngaret kayaknya Teh Ninda ya.
2: Iya dong.
0: Gimana kalau kita siksa dia lari muter lapangan Tegalega 5 kali?
2: Oke lah.
0: Siapa namanya Teh?
2: Bu Yuyun. Dari Cijera apa ya?
0: Oh iya, Bu Yuyun dari Cijera. Oke. Ini lagi di Tegalega, tiketnya dibawa enggak? Katanya mau ditukerin.
2: Dibawa.
0: Sekalian kalau mau nambah beli tiketnya boleh tuh ya. Bu Yuyun ya.
2: Iya. Entar ya. Kalau ada yang
0: pesan. Nanti langsung di Obiven aja ya untuk penukarannya. Semuanya sama-sama. Semuanya pokoknya udah ready wargi Dahlia, kaosnya udah ready, produk sponsornya juga udah ready. Wow, datangnya dari Wow Spaghetti dan juga ada dari Cleo. Yang sudah kirimin WhatsApp nanti kita goyang-goyang lagi, sapa-sapa lagi. Wargi jangan kemana-mana, Adri menyapa wargi langsung dari Gerbang Tegalega pagi hari ini. Di Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Prung ah, go go go, goyang.

0: Kopi Dangdut Dahlia.
1: Kopi Dangdut Dahlia.
2: Pagi, Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin
6: semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

σε σπίτι. Sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia. Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
14: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
15: Aduh.
14: Kamu kenapa?
15: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
14: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
15: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
14: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
16: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di televisi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Tegalega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
17: Kopi Dangdut Dahlia cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan.

Wargi Dahlia bersama Biolisin Vitahani ya. Kopi Dangdut Dahlia hadir dengan info kriminal. Di hari ini hari Sabtu 29 Agustus 2026 Wargi Dahlia ya. Ya, Wargi, ini info kriminalnya ini datang dari Cimahi, Wargi Dahlia. Ya, menimpa seorang mahasiswi UPI Bandung berinisial Z ya. Dia ini mahasiswi ya, Wargi Dahlia ya. Menjadi korban pencurian dengan kekerasan di kawasan Marga Asih Kabupaten Bandung. Dan kejadian yang terjadi pada hari Rabu malam ini, Wargi Dahlia, sempat terekam video dan akhirnya viral juga di media sosial ya. Di mana dalam rekaman tersebut pelaku diduga menghampiri korban. Dia menggunakan sepeda motor dari arah yang sama. Kemudian tiba-tiba merampas laptop milik korban. Ya, terus korban sempat berusaha mengejar pelaku nih, Wargi Dahlia ya. Dia tidak diam begitu saja. Setelah dirampas laptopnya, dia coba kejar pelakunya. Namun pelaku berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor. Ya iyalah ya, motor sama lari ya, Wargi Dahlia ya. Dan akibat kejadian itu korban kehilangan satu unit laptop dengan kerugian diperkirakan mencapai 6 juta rupiah. Sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan keberadaan pelaku. Begitu. Dan pelakunya saat ini nih belum ketangkep nih, Wargi Dahlia ya. Tapi kasihan ini, yang menjadi korban ini adalah seorang mahasiswi yang dijamret juga mungkin laptop ya. Laptop punya mahasiswi, kebayangkan ya, Wargi Dahlia ya. Isinya mungkin banyak dengan tugas-tugas negara di sana ya. Tugas-tugas kampus maksud Adri di sana, Wargi Dahlia ya. Yang mendukung pembelajaran dia ini kan biasanya anak-anak zaman sekarang pastinya laptop ya, Wargi Dahlia ya. Dan takutnya juga ada file skripsi atau hal penting yang lagi dikerjain gitu. Waduh. Mudah-mudahan ini menjadi notis ya buat kita ya, agar berhati-hati Wargi Dahlia, apalagi buat Wargi Dahlia yang memang mahasiswa, mahasiswi, kemana-mana harus bawa laptop, laptopnya laptop-laptop bagus, apalagi ya Wargi Dahlia ya, bawa gadget-gadget yang lain juga, tetap berhati-hati. Itu dia info kriminal kita pagi hari ini bersama Biolisin Vitahani, tentu Biolisin vitaminku.

0: Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tepatnya di Tegalega. Saya tunggu. Peace.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
6: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
4: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
6: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
4: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
6: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
4: Fresh Care Vapo Balm?
6: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
4: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
6: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
4: Wih, hangatnya langsung kerasa.
6: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
4: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
6: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
7: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang. Kemana-mana ya, masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.
8: Pagi Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
8: Udah dong Bu.
9: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
8: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
8: Iya ya, ibu memang paling hebat.
9: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
8: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
9: Oke, Ibu.
7: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Adri, sekarang di Kopi Dangdut Dahlia kita tentunya masih ditemenin sama Biolis Invita Hani ya, wargi Dahlia ya. Untuk menghentikan drama-drama anak-anak yang susah makan di rumah, wargi Dahlia. Jangan sampai ada lagi anak-anaknya wargi Dahlia yang kalau disuruh makan tuh ya, susah banget sampai bikin emosi bunda-bunda semua ya, kadang ya wargi Dahlia ya. Karena kalau anak-anak jadi anak-anak kalau susah makan, nanti asupan gizinya jadi berkurang ya, terusan badannya jadi ceking, gampang sakit wargi Dahlia. Makanya Biolis Invita Hani hadir, sudah teruji dari madu asli, dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit anaknya wargi Dahlia ya. Yuk segera dapatkan Biolis Invita Hani di apotek, e-commerce favorit wargi atau di Benofarm official shop sekarang juga. Biolis Invita Hani, tentu Biolisin vitaminku. Terima kasih yang sudah menyapa Adri lewat TikTok ya. Dari tadi udah live TikTok kita, banyak juga yang menyapa di sana ya. Wish dari mana-mana wargi Dahlia, luar biasa. Banyak yang nanya juga di Tegalega, hari apa aja Kak Adri? Hari ini sama besok wargi Dahlia. Besok kita hadir juga di sini. Jadi yang pengen ngedapetin tiket untuk Legar 56 tahun Dahlia juara, besok ya boleh banget merapat dari jam 6 pagi wargi Dahlia. Akan ada Putri Barbie sama San Gemboy juga besok di acaranya Godain Dahlia, siaran keliling langsung dari sini juga wargi Dahlia ya. Adri pengen sapa WhatsApp ya yang sudah masuk di 0811-222-1015. Ada Ponti, gede bagi digoyang Ponti. Teh Nani Memori dari Cicahem juga selamat pagi Teh Nani. Adri Sari, Adri sapa juga buat Teros Sindang Sari Muncul. Teh Siti sini. Teros dari Sindang Sari Muncul. CS-nya ada di sini loh Teros. Ada Teh Dia tuh dari Pinong Jati ya. Sini Teh Dia sini. Adri sapa juga buat Bunda Dinda dari Ciwidey. Ciau dari Karapitan juga. Ibu Eti dari Jamika. Memes dari Gatsu. Oh Ibu Memes maksudnya ya. Bu Memes sehat Bu Memes. Adri sapa buat Teh Ratna. Kadri sampai jam berapa di Tegalega? Ratna mau ke sana. Sampai jam 9. Ya, wargi Dahlia yang mau daftar hari ini boleh sampai jam 9 kita tungguin ya. Adri sampai juga buat Telisti ya. Nih ya, Telisti Siran selamat pagi. Terus ada Kang Edet dari Lagadar juga. Kang Edet makasih. Zivania hadir juga dari Cantilan. Jarak Harupat. Kanjeng Mami pagi Kanjeng Mami. Mama Aji dari Taman Cileunyi. Adri sapa juga buat Tein sama Kang Idan dari Ciwidey Jaringao. Terus juga ini ada Teh Mas Elsa dari Majalaya. Ibu Teti dari Muncul. Kang Roheng yang ada di Lengkong. Terus juga ada Kakek Pujangga Agus Cibo. Rahmat Puntang di Goyang, Rahmat Puntang. Adri sapa Mama Zidan Zikri juga dari Ciwidey ya. Mama Sri dari Dayakolot kemarin ketemu sama Mama Sri. Daftar ke Radio Dahlia. Bawa kerupuk enak banget. Adri sapa buat Mama Viandi juga ya, Mama Viandi ya. Terus ini sama Mama Elda Ujung Berung. Iya, Teh Siti ngintip-ngintip, WA aku mana, WA aku mana, dia bilang. Ini adalah manusia-manusia yang tidak sabaran ya wargi Dahlia ya, kalau kirim WA ya. Nagihnya di TikTok biasanya ya, aduh. Teh Siti sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Siti J, Siti J dari Waas Banjaran. Malum ya, nama Siti banyak banget soalnya di TikTok biasanya ya. Teh Siti dari Banjaran langsung ini?
1: Ya, langsung ke sini.
0: Sini, biar on frame. Nah, Teh Siti dari Banjaran nama siapa?
1: Nama anak.
0: Ini anaknya, ih cantik ya anaknya ya. Sama kayak mamanya, iya. Tadi daftar berapa?
1: Daftar 9. Yang ini 3 yang ambilnya kaos.
0: Banyak banget buat siapa aja itu 9.
1: Saudara.
0: Pada nitip ya.
1: Iya.
0: Karena Teh Siti J tahu aja ya, orang Banjaran Teh Siti J emang suka ke Dahlia, dia ini wargi Dahlia ya. Teh Siti, mumpung ada di sini, mau goyang-goyang buat siapa Teh Siti J?
1: Buat orang Waas aja ya semuanya, selamat menjalankan aktivitas sehari-hari. Panteng terus Radio Dahlia.
0: Mantap. Teh Siti J atur nuhun. Ada Teh Dia juga. Sini Teh Dia. Udah datang kalau enggak goyang-goyang enggak seru dong. Sini sini sini. Oh, pemalu. Malu-malu orangnya wargi Dahlia. Kalau enggak dipanggil juga Teh Dia nyumput aja ya di samping beca ya. Yang ada di TikTok Adri sapa juga ya. Ada Teros, terima kasih Teros.

Hati-hati di jalan ya, Tessy TJ. Terus juga Adri sekalian sapa, ini sama Ati Sunarti, menyapa dari tadi nemenin Adri lewat TikTok. Terus ada Astriani dari Majalaya, Rini Gotik dari Rancaikek, ada siapa lagi ini, Jamil Faturrahman, selamat pagi, bari ngopi ke Adri, iya dong, ngopinya ngopi dangdut dahli ya. Neneng Jebret, kamu sudah nyampe rumah, alhamdulillah, terima kasih tadi oleh-olehnya ya. Adri sapa juga buat Rika, Terika nanyain apa ini, tiket jalan santai udah bisa? Bisa, ini kita di sini jualan loh. Ya, Wargi Dahlia, sampai sekitar jam 9 lah ya kita nungguin Wargi Dahlia yang mau merapat ke Tegalega, boleh banget. Ada di pintu masuk gerbang Jalan Otista. Oke, jadi Wargi Dahlia silakan di sini kita tungguin ya. Satu lagi Adri sapa juga buat Mbak Susi. Halo. Selalu pantengin Radio Dahlia setiap hari katanya. Terima kasih ya Mbak Susi ya. Kak Adri besok ada di Tegalega insya Allah. Ya, besok kita biasa, seperti biasa, ya, tim Hore bersama Putri Barbie, Sansan Gemoy juga siaran dari sini besok ya. Neng Eni, halo Neng Eni. Semua deh ya Wargi Dahlia yang sudah menyapa Adri lewat WhatsApp, lewat TikTok, ataupun yang datang langsung ke sini tadi, terima kasih banyak Wargi Dahlia. Yang pasti yang mau untuk pembelian tiketnya kita tungguin sampai sekitar jam 9 pagi, oke? Okay? Adri mesti pamit dari Kopi Dangdut Dahlia, Biolisinnya juga mesti pamit. Gak kerasa udah hampir jam 8 pagi, Wargi Dahlia. Terima kasih banyak buat Mas Tomo yang ada di studio. Ada Kang Dewan juga, Music Director, terima kasih. Di sini Adri bersama AA Opal, ya, dan juga bersama Mas Tono. Terima kasih banyak. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go, go, go, goyang.

Italia. Mau dengerin langgam-langgam

pagi nanti wargi ya, Putri Barbie kermangkar kermangkal cenah di Tegal Lega hente ya enjing Putri Barbie memangkal di Tegal Lega na oge nya sareng sansan ya. Sebanyak sorana. Isuk, yus. Putri Barbie mah isukan mangkal di Tegal Leganya ya. Tadi mah ada Kak Adri yang mangkal ya di Kopi Dangdut dari jam 8. Dari jam 6 sampai jam 8. Putri Barbie bersama Sansan besok di Goda Indah Lia bakal mangkal di Ditu dari jam 6 sampai jam 8 pagi juga wargi. Sambil yang mau daftar jalan santai boleh. Rp35.000 sudah dapat kaos, sudah dapat tiket door prize dan juga sudah dapat produk dari sponsor. Acaranya hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegal Lega Bandung wargi ya. Meriahkan pokoknya mah, bakalan ada Alam Bah Dukun, bakalan ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiaben dan sabar, masih ada yang dirahasiakan. Sekarang juga ya. Kalau hari ini wargi masih bisa beli di Tegal Lega. Terus bisa juga beli di Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Bisa langsung ke dia wargi ya. Aduh lo bateng nyinden kemari Gusti Nagung.

08112221015 ya. Yang pengen ikutan on air juga boleh 7328731710. Putri Barbie kasih Wargi Dahlia nanti telepon, oke? Okay? Siap digoyang? Ayo digoyang di Badar Dangdut Dahlia.

0: SMS, WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015.
1: Menggelegar lagi 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM.

bersantai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900, atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling Cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000 dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50%. Juga nungguin kamu, Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?
13: Hanya di Jogja.
14: Bandar Dangdut cuma di Dahlia.

biar gendut nggak apa-apa ya. Iya dong, nggak apa-apa warga Dalia, yang penting sehat. Ayana Latik, oke, tuh sehat kumaha atunya, bener tuh warga Dalia. Mata kudu sehat warginya, meskipun gemoy tapi sehat kan. Hese gitu teh cina putrinya, ningali budak geus mangmasakeun itu mamangsakeun ieu nya. Ari pek teh tadi dahar tadi tuang putri menilieur teh. Jadi letik awak budak tehnya kudu kumaha atau kudu make biolisin vitahani cek aku mah wargi. Soalnya putri BRBOG pernah bahasa etanya si Rio hese makan itu ieu harar hese karena lagi budaknya. Kadang sok keul geus mangmasakeun ieu tadi makan. Ngomong nanti ibu pengen ini, bubu pengen ini, ari geus dipangmasakeun. Itu dimakan enggak? Enggak, cenah. Sok kayak ngetrok teh warginya. Tapi alhamdulillah setelah rutin dikasih biolisin vitamin

Biolisin Vitahani ini wargi sudah teruji dari madu asli ya, dan dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk daya tahan tubuhnya supaya makin kuat, terus gak gampang sakit wargi Dahlia. Kalau wargi Dahlia pengen beli, wargi bisa langsung beli di apotek, di Bernova Farm Official Shop, atau wargi Dahlia juga bisa beli di e-commerce.

Dewi hadir tinggali Ari Abi bisa minum biolisin? Bisa dong. Abi cina letik jeprut cina cantik teingnya. Abi tuh ngomong gitunya teh ainya. Atau teh ain sorangan anu ngomongnya. Nya teh ain kerma letik teh sehat teh ain. Teh ain mah kerma letik jaba teh sehat. Nauna cina teh sehat. Mental. Mental. Cewet. Ayah cewet, ayah cewet. Cewet. Tidak bisa jajarawakan, tidak bisa jajarawakan.

namanya Kaos Jalan Santai di Tegalega, jualannya di pintu Otista ya. Lagi ada di pintu Otista. Jadi buat warga Dahlia langsung aja ke sana tuh. Ke pintu Otista. Pintu Otista. Tuh ya, lagi jualan di sana warga Dahlia ya. Sok merapat merapat merapat merapat. Harganya berapa Barbie? Rp35.000 wargi ya. Sudah dapat kaos produk sponsor dan juga sudah dapat kupon door prize buruan. Borong sekarang juga mumpung kaosnya ready.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
6: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
5: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
6: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
5: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
6: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
5: Fresh Care Vapo Balm?
6: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
5: Maca banget. Balikin mood banget ya.
6: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
5: Wih, hangatnya langsung kerasa.
6: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
5: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
6: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
7: Halo Wargi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan saya di Ting Ting di Gelgar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia hari Minggu tanggal 11 Oktober jam 6 pagi sampai dengan selesai di lapangan Segalega Bandung. Yuk kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
8: Warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
10: Wargi Dahlia,

0: CS di Dago. Selamat pagi CS. Mama Haji dan Jikri hadir cina cantik. Nah aku naon iya tingali biasa we ker iya mamanya suarana ker loba tengin den. Ada hati batu lawang Ciwidey, ada Mamah Nisa di Cimahi, ya Butita. Teh hati kopo oke hadir Putri Barbie-nya. Ah sekarang aku mau angkat telepon wargi Dahlia di Wawa. Ayo sahaya yang pertama kali menelpon di Wawa langsung aku angkat. Hayo. Aduh, tinggal iya langsung. Mama.
1: Iya Santi.
0: Selamat pagi Mama.
1: Pagi juga cantik.
0: Meni langsung ngageblosnya.
1: Kan jalur BPJS pasti.
0: Benten Aritos Gorawong mahnya. Mama. Mama karena hewan.
1: Mama nuju nyayur sop.
0: Nirosop. Makan naon sayur sop.
1: Ayah bakso, ayah ceker, ayam.
0: Aduh, nih gaya.
1: Daging nama di Jawa digoreng.
0: Digoreng daging nama, cekernya di sopnya. Atau di resepnya. Mama!
1: Ya.
0: Siap gak goyang?
1: Siap, Tati.
0: Siap, atuh bisi tutung eta sopnanya. Ayo. Wah.

0: Terus hari
1: oh itu hari hilap deh itu dia tak.
0: Nyata satu aik itu mahnya atau satu aik itu mah atau daripada liurnya atau gocin.
1: Ponti. Ya pokoknya mah kanggo sadayana wargi Dahlia tercintanya itu Bu Ani Anita Bulia Katapang tuh aya namanya Bu Ani Sorean. Pokoknya mah sadayananya wargi Dahlia tercinta.
0: Siap atuh gocin.
1: Goncina Kang. Itu Mama Apep, Mama Bayu Cicalengka tuh. Dan Cum Ica. Gocinnya tuh yang Putri Berbiwa yang cantik ya pokoknya.
0: Terima kasih. Siap Mama.
1: Iraha kak cuy daya teh.
0: Yang ke insya Allahnya. Antosan weh. Kewe antosan mamahnya. Sok aduh. Siap. Pantang radio mama.
1: Pantang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prung ah. Go go. Goya.
0: Goya.

cina absen ya. Aduh ya Allah, Bu Arpan. Bu Arpan kergering cina iya tinggal Bu Arpan jing sehat Bu Arpan ah. Mau tateing bareng kamarinya. Mau tateing kamari di acara Radio Dahlia kamari pas lomba jiga nate. Bu Arpan sehat-sehat Bu Arpan. Pokoknya buat wargi Dahlia anu kergering poe ayeunanya. Sing sarehat wargi ya, sing sehat lagi panjang umurnya. Sehat pokoknya mah sepanjang umur nak wargi Dahlianya.

0: dedeknya Pak, dedeknya masa siapa ngacakan? Entah tuh, dedeknya apa kuasa siapa ngacakan ucing mah? Sate. Ucing kering. Ucing kering makanya yang ditanya ucing naon atuh sate.
1: Ucing kering awewe, ayo ucing kering lalakina.
0: Ya ucing.

0: kami itu sih nagu.
1: Tepat lagi ya, pas ayah nu menta tinggal ngam pojo.
0: Masa sih tuh tinggalin gus ayah nu menta itu ge itu gus. Gus ngawe ah tuh tinggalin buri, putri buru cenah ngam pojo, putri buru ngam pojo mangkela tuh ah nih.
1: Capek.
0: Oh, capek nyenden wae.

0: kasih.
1: Si kasih. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi.

si kerugian keuangan daerah sebesar 2,7 miliar. Wali Kota Bandung mengatakan, temuan tersebut berkaitan dengan belanja jasa ketentraman yang diduga dibayarkan kepada personel non-ASN. Pemkot Bandung kini tengah mengkaji temuan tersebut untuk memastikan seluruh pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: dan fasilitas. PJU dirancang menggunakan konsep lampu atas layaknya flyover Nurtanio, bukan lagi downlight. Langkah masif ini diambil sebagai solusi permanen atas maraknya kecelakaan maut akibat jalanan gelap gulita. Pimpinan DPR RI berjanji akan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset pada 15 Desember 2026. Hal ini disampaikan langsung saat menerima audiensi perwakilan demonstran dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Komplek Parlemen Jakarta. Pimpinan DPR menyatakan bertanggung jawab penuh atas penyelesaian RUU perampasan aset tepat waktu. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan 101.

sehat Bu Memes ya. Sing sehat terus. Selamat pagi. Aya Abah Aan ningali keur kopi ngopian heula cenah. Kopi dulu baru kamu. Oh, nih gelis Abah. Ah. Gelis Abah teh. Lumayan ya, tapi sebal cenah.

siaran cina masa sih ceheni. Tadi Putri Barbie ngopi cina jenggorengan sok sangwan poan yang arah warag ya. Selamat pagi cantik.

Siap. Besok Putri Barbie dan juga Sansan bakalan ada di Tegalega Wargidalia ya. Di pintu otistanya, di pintu otista, pintu otista ya. Jadi buat wargi yang besok mau beli, boleh langsung ke pintu otista, otista Tegalega ya. Kang ada di handap sarang bojo cenah neng, nuju nincek gas cenah selalu.

Studio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Pergi Dahlia, ada yang baru.
13: Di Asia yang baru.
4: 56 tahun Dahlia Juara.
13: Semakin gelegar, semakin juara.
4: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar kuda.
17: Kamila jadi jam 11.
18: Dugi kan jam 1 siang.
4: Dahlia Indonesia pilihan.
17: Dan top hits Dahlia.
4: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. 1 jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
16: Dahlia Indonesia asik.
4: Cindai Dahlia.
16: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
19: KIP Dahlia.
17: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
4: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
17: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia Juara.
13: Sama.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: Goya.
1: Saha iya.
0: Pendengar baru.
1: Pendengar baru. Aduh, saha nami. Namina pendengar baru teh.
0: Black coffee.
1: Oh, black coffee nya. Mau ganti ngaran teh.
0: Paling ketos pasangan.
1: Ketos banget ya dedenya mah. Lain ganti ngaran. Oh, ni resep. Sakitu loba diperebutkannya iya teh nya banget.
0: Sakit diperebutkan.
1: Bukan lagi.
0: Mana putri?
1: Hanya kita teh awen teh juga didinya ieu.
0: Ih lah atuh disebutkan tapi mah atas biasa ki ieu.
1: Heeh, atas jeprot jadi nyaman. Mohon ya. Sok atuh siap ngagoyang teh?
0: Siap.
1: Nge sarapan can.
0: Namanya pisan.
1: Dianteran.
0: Itu.
1: Kan anu dianteran.
0: Aduh ka mana yang anteran tekan ieu.
1: Dianteran celakina meureunan ieu. Sok-sok ayo boro blek koropok deh. Goyang.

0: biar Bikin Paisa selalu banyak rezeki, banyak jobna.
1: Amin.
0: Kau Yeri Jamil masih diri, maaf ya, Bayu, Bu Nayansi, Teratna, Kita Garut, Aldo Nana, Tenado, Kesaribu, Nono Iman.

0: Erna, Cinunu, pun boncel udah gitu.
1: Udah sakit unggul. Nyah atau ayo gitu mahnya, tumben seletiknya pantang gocin. Radio. Oh, gocin apa?
0: Gocin apa kayak putri we.
1: Mau kalau itu mau ah?
0: Kan itu manis abu lah.
1: Pantang radio.
0: Pantang gali ya, enak-enak langgang udah bengok kuku ya.
1: Asik, Bandar Dangdut Dahlia.
2: Asik atuh, bro. Go ya. Nang seri
1: Tentunya bayar WA tuh emang tuh benang seri.
2: Temenang gak tuh.
1: Jadi kudu naon atuh.
2: Kudu seri.
1: Ya. Ya, IDD-nya tekop disambat nih langsung ngegeblos.
2: Asuk atuh bieu ngegeblosnya jadi WA.
1: Enggak ganeng sia ah. Janjian sih eta mah.
2: Teuing teu apa.
1: Ku marah melek saat yayak soek.
2: Ku dirawek-rawek.
1: Ku saha?
2: Teuing.
1: Nah, buat pohon.
2: Serai.
1: Lupa nama tapi ingat rasa kan? Sok-sok boro hayo deh, goyang. Asik. Awur. Awurkan.
2: Diawurkan kanggo Putri Barbie. Anu-anu, biasa hanya.

0: dikumkeun hadayananya.
1: Gocin.
0: Gocin nama Kang Putri Barbie.
1: Masa ada?
0: Iya.
1: Bandung Radio.
0: Bandung Dahlia, enak-enak langgannya Dahlia. Perum ah, go go go go ya.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami.
2: Poldami, Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
3: Hai, hai, listeners. Agnes Mo di sini.
2: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
3: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
2: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
3: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
2: Fresh Care Vapo Balm?
3: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
2: Maca banget. Balikin mood banget ya.
3: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
2: Wih, hangatnya langsung kerasa.
3: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
2: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
3: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
4: Pagi, Bu.
5: Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong, Bu.
6: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
4: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
5: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, ibu memang paling hebat.
6: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
5: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
6: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

ayah cenah Kakak Dika di Kopo Manglit hadir. Kakak Dika, selamat pagi Kakak Dika ya. Ketemu sama Jenong hadir di Sukawangi. Mohon doa cenah buat ayah Danu Marcel Enggal Damang ya. Terus dirawat di rumah sakit, sekarang sudah pulang, semoga lekas pulih kembali. Amin. Pokoknya mah yang hari ini wargi Delia sedang sakit ya. Sing Enggal di apa namanya? Di sehatkan kembali ya. Ada Mas Gunawan di Riau hadir. Digoyangin buat Oma Kaisar cenah ya. Insyaallah dapat rezeki besar entar awal bulan. Amin. Amin Mas Gun, sehat-sehat ya di Riau juga ya. Sehat-sehat, selalu sehat dan juga selalu waspada. Airpan, sehat-sehat Airpan ya. Airpan di Cisaranten, selamat pagi. Terus ayah sah iya OTW radio cenah sehat iya teh. Teh iya teh hatinya. Ibu Arpan sakit cenah cantik. Iya, tadi udah tahu ya. Cantik naon? Saha iya teh? Saha atau bae ieu teh ayeuna? Saha atau bae bade ngalawat ngalayat mo Suntana Setra bade dikurebkeun ayeuna saha Suntana Setra teh? Selamat pagi Putri Barbie. Apa? Ada Deden Marjan hadir, Kang Agus Chatbon di Cibaduyut juga ya. Selamat pagi. Ada Kang Lukman, ada Kang Iman Bunda Yangse. Cilok Contreng Family sehat. Sarehat, alhamdulillah ai sehat manya. Ada teh ya Adi Cibiru juga selamat pagi. Putri kuna nyinden wae. Enya bakat. Ya Ponti, Oma Kaisar, ada Siaw, ada Rahmat Gunung Puntang, ada Emansu juga hadir, Putri Berbi, Bang Ian Baso di Neglosari. Selamat pagi, ada Kang Dadi Gunawan, Kang Jajang di Jelak, Bu Endang. Ada Karsim di Cikadut ya, ada Ece Lustini di Ranca Manyar. Mas Bro,

Putri cina kumaha lamun hayang ditransfer. Meli kaos gelegar teh boleh wargi ya. Wargi kalau pengen transfer belum sempat ke Radio Dahlia, wargi bisa langsung aja ya. Ditransfer ka iya konfirmasi dulu ke Wawa.

Ya, di Wawa di 0817-690-1015. 0817-690-1015. Ke situ Wargi Delia ya, Wawanya ya. Ke Wawa Quiz. Jangan ke Wawa Request. Nanti bisa di situ ada gimana-gimananya, cara transfer dan lain-lainnya. Oke? Okay? Ya udah, Putri Barbie pamit ya Wargi. Sampai ketemu lagi besok di Tegalega. Besok Putri Barbie dan juga Sansan Godain Dahlia bakalan ada di Tegalega, tepatnya di Pintu Otista ya, sambil jualan kaos gelegar jalan santai Wargi ya. Putri Barbie pamit, pandang radio, pandang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perung. Ah, go go go. Koyak.

wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia Wilujeng. Siang sadayana, pamugia jadi lagi najar kami lujengan. Pamugia sehat salawasna. Dinten ieu atuh alhamdulillah sing kuring tiasa nepangan di wargi-wargi sadayana ngalangkungan adonging sunati Dahlia. Urang lajengkeun deui serial si konseling anu dinten kamari katunda. Pamugia katampi dijumenterkeun langsung di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung. Wilujeng ngaragukeun dongeng sunati Dahlia, panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Burung ah go go go go.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

0: 107.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru Wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
13: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
12: Eh, bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
13: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
12: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
13: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
12: Fresh Care Vapo Balm?
13: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
12: Hmm, maca banget. Balikin mood banget ya.
13: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
12: Wih, hangatnya langsung kerasa.
13: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
12: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
13: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
14: 107.5 Dahlia FM.
15: Lu asik-asik, ngandid Dahlia tuh.

dengarkan Tiga Lura 101.5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia Dina Jejer Carion. Si

Wargi Dahlia. Kamari teh Suntana parantos tilar dunya. Dugi kadinya ya kamari teh. Sakit teh we. Mohon urang lajengkeun serial si Konceleng ngalalana dina jejer carios ajian Ajag Bayangan karya Bagus Respati.

Walunganging si jambu rawut gancang harita ngabardal kudana atau bertek kuda harita lompat ngabertek ninggalkan eta alun-alun kadaleman sejak rek ngiang ka pusat pamarentahan kadaleman Darmajati.

0: Tuan Van Hollen anu harita keur nyandang tatali temong humarugung nahan ganyeri. Bari jeung eulegeugan lantaran nahan hawa halahab-hab hayang nginum.
1: Mengapa? Aku jadi seperti ini, tolong,
0: Harita Tuan Van Hollen bikin kaburial buncelik di barung jeng ngelel sakingku tekuat-kuat. Nah, yang nginum. Apa gue tika marik eneh atau di talian dirinya teh. Ayeuna Mang Kaning maju ka panas, teu aneh lamun halabah-bah yang nginum teh. Si Konsleng jeung Nyimas Binanti katut Nyimas Kirana ayeuna tepi kalabah tempat Tuan Van Hollen. Reg si Konsleng ngeureunkeun lengkah sukuna. Panona bantrok jeung panon Tuan Van Hollen anu bulau. Tuan Van Hollen ngeleel bari nyarita ngehoros-hos.
1: Aku berira, aku minum zeh. Aik akan berterima kasih kepada kamu orang. Jika saja kamu orang bisa memberikan si tetes air, aku haus, sir.
2: Tuan Van Hollen karunya teuing nepikeun ka kieuna. Nah, lain barontak atuh tuan. Lain teh tuan teh hiji opsi anu gagah. Tapi nah ayeuna mah kalaka melanguk kitu ya bari jeung ngalel geuningan. Dah lobah dieu tuan. Bahwa kapangkatan jeung kadudukan teh lain jaminan pikeun katengtereman hirup. Buktina ayeuna karasa sama tuan sendirinya.
0: Ceuk si Konsleng anu harita geus nyamar deui bae jadi bacari.
1: Mengerti. Siapa kamu orang yang
2: Aduh, piraku pohok, kak. Saya, tuan. Saya tebah cari, ya, tuan. Tak saya masih kena yang getihan garing, tuan. Lantaran kasabat ku kolewang anak buah tuan. Tapi ayah nama sebaliknya. Lain kuring anu ripuh ya. Tapi tuan sorangan geringan. Coba dia ya tuan. Ulah ngerasa asa panggagahna. Tur ngerasa pangkawasana. Sabab kagagahan jeung kakawasaan teh geuningan dina prakna kieu mah teu bisa nulungan. Cak
1: ku karek hayang nginum teh.
2: Komo lamun nepikeun kanahan leupasna nyawa.
1: Ya, benar bacarik. I come ngerti. Dengar apa yang kamu katakan. I mengerti. Ya, tapi sudahlah. Yang sudah lebih baik kita lupakan saja, Mas Syarik. Aika harus minta tolong sih, berikan Aika air minum.
2: Begini, Tuan Panolan. Saya masyarakat bangsa timur, tentu saja mibanda rasa kemanusiaan dina ajen anu luhur. Apalagi di ajaran agama yang saya anut, Ma. Adab puasa wajib segala rupa. Anu maksudna teh sina ngarasakeun jeung mawas diri yen kumaha rasana anu lapar jeung kumaha rasana anu hayang nginum teh. Kitu da tuan. Tah jadi lantaran dasar ini pisan jeung lantaran dasar kana ajaran agama saya, biarpun dina waktu sekarang teh kita berdua muyuh, tapi saya selaku bangsa Timur rek nyobaan nulungan ka tuan. Ku jalan memberikan minum dan juga membebaskan tuan dari tali yang memborogot badan tuan. Itu dah. Maksud saya teh tuan gitu. Cek bah carik maga alias si konsleng. Bubuhan boga jiwa nuluhur sanajan kamusuh satru kabuyutan, tapi dah puguh hari kana wujud nama masih keneh tunggal makhluk pangeran. Hari ta tececep atawa geuleuh, malah karunya we nu aya, malah aya kerteg hate hayang nulungan sagala rupa.
1: Oh ya, eko memang sareng betapa perasa orang-orang bangsa ye demikian harus dan punya rasa kemanusiaan yang tinggi ya dibanding bangsa Eko. Sungguh Eko menjadi keliru yang salah sangka sama bangsa ye. Dan kamu orang juga berjiwa besar je. Jadi apa yang kamu minta mencari uang atau harta dan tuan yang aku berikan sebagai imbalan jasa yang kamu orang berikan kepada aku. Tuan,
2: hari bagi saya pribadi tidak ada istilah balas jasa atau balas budi tuan. Sebab hari menurut keyakinan pribadi saya mah, setiap insan Tuhan diwajibkan untuk saling menolong dimanapun dia berada dan kepada siapapun juga, walaupun itu kepada musuh sekalipun. Nah, sekarang saya akan ambil minum dulu buat Tuhan. Tunggu sebentar.
0: Cek bah carik maga alias si koncreng. Pari langsung alios heula ari tate. Kalian telila geus datang deui bari mawat cai anu ditiru kana daun.
2: Nah, inilah air untuk tuan. Silakan. Mari diminum tuan.
0: Cek bah carik bari terus mari nginum ka tuan Van Holland. Batu leguk, leguk. Cai atah nu sakitu herang na teh diinum ku tuan Van Holland. Da puguh cai nyusu atuh, mantak seger kadasana. Mantak teu aneh lamun nepikeun ka koredas garing teh. Beak kabeh diinum ku tuan Van Holland anu memang geus halag habisan hayang nginum tita tadi keneh.
1: Ah. Segar sekali. Ah, aiko. Oh, bayar terima kasih. Kepara bacarika. Sungguh mulia dan berjiwa besar, Jack.
0: Cek Tuan Van Holland parona peperdeyan. Ayah hiji perasaan nyeredet dan hati. Nah, waktu nutup kabah carik maga alias si konsleng.
2: Tidak usah memuji saya, Tuan. Pujilah Tuhan Yang Maha Esa yang telah menjadikan jalan bagi pertemuan kita pada hari ini, sehingga saya dapat menolong tuan. Jika saja bukan karenanya, mungkin saya tidak akan lewat ke sini, tuan.
1: Oh, ya, aku mengerti. Oh, bacarik, betapa besar. Oh, puji yang kamu orang berikan kepada aku. Oh, tapi kenapa? Oh, bacarik beresit apakah? Oh, sakit bacarik?
2: Tidak, tuan. Cuma garetek irung saja barusan, maaf ya. Aduh, malum habis asuruk-asurukan. Jadi, garetek ya, tuan.
1: Ya, aik mengerti. And, sekarang, bagaimana aik harus membalas budi baik yang kamu berikan kepada Aik Basyarik. Hari saya mah tidak mau balas budi, Tuan. Yang penting sekarang Tuan harus saya bebaskan dulu. Karena memang sudah kewajiban saya yang kebetulan melihat Tuan dengan keadaan seperti ini.
0: Cek Basyarik alias si Konceleng bari harita kene. Ngabukaan borogodna Tuan Van Hollen. Nyata kuat oge borogodna Tuan Van Hollen teh. Tapi teburung bisa kabuka kubah Carik alias si Konceleng.
2: Bret-bret borogod Tuan Van Hollen dibuka. Tolonjong Tuan Van Hollen nolonjong. Awakna doyong ke hareup siga norek rubuh.
1: Oh, sungguh mulia. Oh, hatimu Basyarik. Aku sangat berterima kasih sekali kepada kamu orang Jek. Tidak ada kebahagiaan yang aku alami seperti ini. Oh, aku sungguh bersyukur sekali dengan pertemuan hari ini. Satu pertemuan yang membawa kebahagiaan dan keselamatan bagi diri Jek.
0: Tuan Van Hollen, anu tadina galak teh. Tembong ayeuna mah katingalina teh bageur naker. Neuteup pinuh ku rasa panarima jeung nuhunkeun ka Basyarik Maga anu geus ngabebaskeun dirina. Eleuh, waktosna ka parantos teh nya kapan? Aduh. Kena dipungkas diri. Wah, iya seriasikan seling dinten ya. Apunten anu kasuhun. Dan si Cikone, Cikone wah atuh nuhun. Dan si Salama katampi pisan kagegelanan. Singka gentosan di barukah, barukah sehat sadayana. Mohon. Mbak E, mohon pantos ulu. Teh nunung karwati nuhun. Atuh nuhun. Dan si Salama katampi, katampi. Kang Deden, oge wilujeng siang Cikala Ider Tasik. Atau nuhun ensi. Mohon aduh, ayah kubahag dari si Konceleng leres. Nuhun, nuhun, aduh. Nggak repot kena, Nensi. Katampi pisah, katampi. Singkat gantos andai, Nensi. Mohon. Nensi Cigonewa. Singkat gantos andai, sarehat sadayana. Oke, salam baktos, sadi, cik, cuk. Tep-tep layar lah, supados tiasa di absen, anu lalabat ngalangguan live TikTok, sim goreng. Aya oge, Bu Hajah Yoyoh di Kerupuk Sarina, di pabrik Kerupuk Sarina, Cileunyi. Karyawan-karyawatina sadayana nuju Mararanco di Cileunyi. Ayuan sakula wargi sarehat mohon. Rengerengan ngador 27 siap-siap shooting deh dinten ieu. Mohon insyaallah ke sakerap deh merapat. Oge aya Bu Hajah Oo sami nuju Manjo di Dulatip

0: Ate, niya, mga yon. Uum. Ate, uum, mga uum. Tatat. Ang bila dyang siyang sa daya na. Oge. Aya. Mama Lilis, isam di Cianjur, Kang Dani. May pendin, saringin ngalaman Facebook. Oge, bila dyang santa. Siyang. Gara-gara si konseling bersin lah. Hari jalan Tokyo. Sehat-sehat. Alah, mohon. Alah, Kasnorati kemana? Ya, Mbu, kemana Mbu? Eh, ini. Alah, menuju 1000. Atau non, sarayana, saya mungkin kena undur pamit. Insyaallah, dinten Senin, tepang di hapunten, sama dia kekirangan kelebatan. Atau mohon para tas merancang di radio nasi sewang-sewangan, merancang di live streaming, live Facebook, live TikTok dah lihat live TikTok sim goreng. Mohon atau mohon cara yana nungin tur kegelan atau mohon atau terpelajar atau mohon barokah sehat, lancar, milari nafkah, milari rezeki nak. Mohon sehat cara yana. Sim goreng pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio pantang Dahlia ini kena pelanggannya Dahlia Prung. Ah, go ya.
1: Wargi Dahlia, cagela, urang e cagen hela, dugi kadia. Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Kongcleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.

0: Sabatos iya, urang lanjut Sundaan dina acara Dahlia Tatar Sunda. Selama 2 jam pokoknya mah, urang Sundaannya.
1: Wargi Dahlia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun

0: Kesehatan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalga Bandung. Tunggu ya.
1: Sampurasun, wilujeng siang wargi Dahlia. Kumaha darah mang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.

Dayana Sampurasun. Assalamualaikum. Sangali deui. Assalamualaikum. Alhamdulillah dina siang ieu onti nyarengan wargi-wargi sadayana ngalangkungan Dahlia Tatar Sunda. Dugi katabu. Ah, tapi sabaraha we lah ka onti. Penting mah urang sasarengan dina langkah-langkah parahyangan. Anu bade nelpon bade nge-WhatsApp angga diaturanen di antosan pisan ka onti salami 2 jam ka payun. Urang silaturahmi, urang uyah-uyahan, urang hiburan dina Dahlia Tatar Sunda. Penting radio penting Dahlia anak-anak.

Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Ambu,
1: saya ada di sini dari tadi juga.
2: Heh, ngeureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
0: Siap, Ambu.
2: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
0: Ini Ambu.
2: Heh, ngeureuleus deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

0: Bandung Goyang Saya Kasih. Bareng-bareng menuju gelegar 50 genep tahun dalam juara, semakin gelegar semakin juara.
1: Dwi.
0: Kak.
1: Nyanyi di sekolah.
0: Nah tuh ini kan Sabtu teh mana teh sekolah kene kudu nama.
1: Hanya kalau kesel ke guru nen teh konsisten.
0: Nah emang guru kumaha gitu guru mana kumaha.
1: Itu boga pendirian itu teguh.
0: Oh kumaha itu boga pendirian
1: teh. Kapan nanti dinten Kamis teh ini diajar matematika. Si ibu guru teh.
0: Terus?
1: Si ibu guru teh genep adalah 4 ditambah 2.
0: Genep adalah 4 ditambah 2. Bener. 4 ditambah 2 teh 4 sok aina. Curugna 4 ditambah 2 jadi 1 2 3 4 5 genep. Genep bener.
1: Tapi teh kemari geus ieu deui geus beda.
0: Saha?
1: Nya si Bu Guruna geus beda cenah.
0: Ngomong naon si Bu Guru ka mane?
1: Genep adalah cenah 5 dikurangi 1. Tu geus beda deui.
0: Genep adalah 5 dikurangi 1.
1: Ya salah atuh ya.
0: Genep adalah 5 dikurang hiji.
1: 5 ditambah hiji.
0: 5 gitu. Ditambah hijinya benar.
1: Oh, yang konsisten ai kamari cenah. Oh, nanti 4 ditambah 2.
0: Ayeuna 5 ditambah
1: 5 ditambah hiji. Tadi teh, tadi geus beda deui genep teh.
0: Aing meni asa jadi ngilu lieur ieu kalah. Mimiti kan kamari ngomong 4 ditambah hiji 4 ditambah 2 hasilnya genep. Nah iyona genep oge nya nyata hasil ti 5 ditambah hiji.
1: Ya udah bener. Itu konsisten guru cato ayo.
2: Itu konsisten iya.
1: Nya tadi jas beja doi cina.
0: Naon
1: cina genep adalah 3 dikali 2 cina. Nih jasnya bener doi wai. Nya orang
0: ya, kebanyar mana yang balat mah iya. Guru mah bener narangkan iya kianya. Banyak jalan siga kieu maneh oni cicing di Majalaya reka Bandung bisa lewat Ciparai bisa lewat Sapan bisa lewat Cileunyi loba cara nu paling mah tepi ka Bandung takos kitu deui
1: jalan mah moal ka
0: Bandung ngaran hirup mah kitu
1: da moal oni mah moal ka Bandung ka Bandung
0: haye mah ieu ieu na saperti kitu saperti di dinya teh
1: jam sing ka Bandung ge moal kana jalan ka mana-mana reka dieu we. Pandu bonjeng ku Wiwi.
0: Gusti, ku aing sia cabok sia sekali mas ya.
1: Kayak dijiga. Ya.
0: Iya.
1: Kayak dijiga.
0: Pokona mah. Genep ditambah hiji, 5 ditambah hiji, benar genep. 7 dikurangi hiji, genep benar. Pokona mah kumaha carana supaya nilainya genep.
1: Ya, ya anung kitu teh konsisten.
2: Konsisten.
1: Lamun konsisten mah, lamun genep adalah 5 ditambah hiji geus eta.
0: Itu bisa kitu atuh ieu.
1: Ini sarua balat nasi bibi mah. Sarua teu konsisten.
0: Mah lamun balat mah yeuh ah. Meni tong sok. Ya, oni tong sok ngarakeun keluarga mana teh gara oni?
1: Ya, kapan cek bibi sorangan kudu geus ngomong ka oni. Ya ari jadi jelema teh kudu pageuh pamadegan. Ya geuningan teh.
0: Gusti eta teh ngaranna teh matematika. Matematika teh aya tatambahan, aya babantunan, babagian jeung kakalian.
1: Pokoknya mah kudu konsisten, kudu pageuh
0: cek bibi. Konsisten atuh kan bisa kitu
1: atuh. Kan bibi anu ngajarkeun kudu pageuh kana pamadegan, kudu nyepeng pamadegan, ya teu boga pamadegan.
0: Aduh, aing ieu kan alfa. Ah, mani liar oni ah. Kumaha maneh we bibi mah sok kadang pusing ieu ngurus maneh teh mani sok. Lebih gengka behak dengkak,
1: iya ngajak. Bibi, kes liar daya iya, nek? Reno doi?
0: Reno, siap mikiran mana, liar aing teh. Lain oni, iya, mana ta cing pintar, soknya ku biberek dibere hadiah mon mana juara kahiji, rengging kahiji di tahun ayeuna, ku biberek diajak ulin.
1: Hanya oni yang pernah juara kahiji.
0: Aduh, iya, di tukang mana mah?
1: Itu, diharap.
0: Di tukang, siap.
1: Diharap kan murina ngasih orang.
0: Oh, diri. Mun mane juara kahiji jeung kahiji ku biberek diajak ulin.
1: Kamana?
0: Bibi boga rekomendasi tempat ulin anu nyaman ya. Tidak terkena hujan, tidak terkena badai, tidak terkena petir.
1: Palingnya bibi mau ngajak ulin ke kebon sampo.
0: Gagah bae. Bibi emang geus modern, geus tegenok deui siga baheula bibi mah. Bibi ayeuna geus naon teh? Gaduh rekomendasi tempat amang nya eta Katran Studio Bandung oni. Di ditu teh resep. si Oni.
1: Napa nyon di?
0: Seueur pisan wahana.
1: Aya SPG.
0: Aya korsel.
1: Garulis SPG-na.
0: Nya garulis atuh ieu. Terpilih ieu, terpilih dan juga terpandang dan juga tertata-tata.
1: Bisa Oni babogohan?
0: Moal bisa atuh si eta ieu. Mana bingung kene mun geus lempeng kakara, mana teh bisa.
1: Sekejahat sih.
0: Ini harus Oni
1: bisa nonton jadi itu. Bisa naik.
0: Ayo pertunjukan spektakuler oge okay, Oni. Ah pokoknya mah rame. Yeah. Kayak mah bibi mahnya. Rek meli tiket nanti babari itu kudu di tempat Oni.
1: Ini kamarnya.
0: Biasa ngelanggungan website di www.transentertainment.com. Mm. Pokoknya mah Trans Studio Bandung di Unique World Class Indoor Theme Park Oni.
1: Yeah. Ini tadi mah ya si Oni ini asa. Ti
0: ceuli hareng
1: panon
0: nya sia tenang. Da mah balad sia paing nyatu deui sia Koni. Jeung sia mangke mah mane mun rek dahar sore nya tong ka urang, urang mah embung juga menta we ka bibi mane kasih onti juk.
1: Nya da si onti mah sok masih aneh ge percikan nya mun di dieu.
0: Oh, yang meuli ieu. Hayam pae si eta teh si onti mah ieu sok mawaan hayam tiren sia ieu. Ari bibi mah masakan oge bergizi ya.
1: Punya ya bagi dia gak sepinuh kubu latung.
0: Gak gabah ya. Nyawa tak masih onti nuk itu mah.

0: Bijaya galakeun main cerit wae Oni.
1: Kumana ya eta kadotna ieu? Ka kadot mana mah teu bisa diajak menak Oni. Atuh aku diturutan atuh urang ieu geulis berkelas ya. Batakna presiden-presiden luar negeri teh ingin meminang aku untuk menjadi wanita perdamaian dunia.
0: Ah, mun aya berkelas anu geulis di dapurna loba lalur.
1: Ada banyak ada orang malah sibuk mau mikiran dapur, orang mau mikiran oge pedikur, manikur, aku mah.
0: Hai, dah arti kocok.
1: Amit, amit sih ya. Orang tapi itu lupa nanya, say. Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda, asik atuh, terus aku bobo goyang.
1: Sarang saha, Ece?
2: Tetangga nata itu Isar.
1: Saha.
2: Tesri,
1: di mana Tesri teh?
2: Di Majalaya.
0: Oh, nya. Tesri ngejedog di Majalaya sih.
1: Tong jedag-jedog ya. Terus sopan kan ini kitu patut mana teh on.
0: Nya punten.
1: Tesri ya punten nya boga.
0: Nya punten deh.
1: Pun Allah teh kieu Tesri ni hampura.
0: Abi jadi-jadina ku bijadah kitu.
1: Enggak apa ieu. Orang mah dididik no dididik di POC orang mah.
0: Oh jadi biar
2: pihak tuntan
1: aneh. Lain boga Allah teh mah sok kadang ngerakeun gerak. Ka guru teh wani ngalawan gerak. Meni asa goreng milik Teh Sri neng neneng mah.
0: Da cak bibi cenah lamun aya nu nakal ka Oni kudu dilawan.
1: Oni teh kitu oge. Sok pi ka sebelen gerak. Meni Teh Sri nuju naon ieu?
2: Beres
1: naon? Nyuci. Satu orang jeung ngeuleulanya. Hiji, dua. Hiji enggak, iya malawan teh celite.

0: Bener sok kadang mikir gitunya abi mahnya sok asa jomplang gitu ari abi kan elegan berwibawa gitu ya. Berkelas gitu ari boga alom mane asa kieu patut ulin teh dinu cubluk gra.
1: Kan kan amang nege sareng bibi cubluknya.
2: Ieu oni
1: sing saleh nya. Hayu mah saleh da bibina pon.
0: Amit sia ieu baheula eta mah da mun geus sareng ngaladangan. Ayeuna mah abi teh Tesri. Abi mah ayeuna teh bade diangkat menjadi wanita perdamaian dunia. Kan di Timur Tengah sekarang teh banyak konflik-konflik ya. Nah, aku teh ditugaskan untuk mendamaikan dua sisi yang sedang berkonflik.
1: Iya, arek dijegan patok terus dibom.
0: Amit sia. Bika sebelun bangkawara sih hirup teh. Langgamna. Nu mana?
2: Saya
0: tangan dan bobot
2: cipayun.
0: Tangan Anis. Tangan Ucar. Pas tangan
2: saya
0: dianawe. Gak cengawasa. Bagina
2: kamu kalian berdua sehat
0: selalu. Enggak, aturun pantang radio. Mangga, pantang radio. Pantang dahnya.
3: Enak kalau dia nyadah. Ya, kurang anggo-gogo.
2: Goyang.
0: Sorry, jadi orang
4: angkat. Halo. Halo.
0: Dia lihat tatar Sunda.
4: Asik aku from Agoyang.
0: Nenek.
4: Ah.
0: Nenek meni sakapeung mah mana sok kadang lieur geran nenek.
4: Tapi sok merebut ke naon meni gunter ngelain.
0: Heeh, iya boga Allah teh meni asa jomplang gitu nenek ari bibi berkelas gitu nenek berwibawa elegan gitu.
4: Alah, ya gitu kita sapa.
1: Ari boga Allah. Iya gitu nenek. Jadi si bidada teh bade di jantenkeun ieu. Jantikan patok kanggo latihan tembak di Timur Tengah.
0: Sebelon, iya. Orang mah wanita perdamaian dunia. Iya.
1: Di jantikan patok di ditun lupa.
0: Jadi, pika sebelon sih.
4: Patok itu di ditunan.
1: Latihan tembak ini mah.
0: Gak gabak ya orang mahnya ini punten oh punten pisan ini meskipun didinya alo orangnya bisa hayang apa orang mah tingali ya Presiden Putin ya Kim Jong Un kemarin tuh menghargai aku sebagai wanita yang berkelas
4: tapi tertarik gitu
1: tertarik juga rek dijantinkan iya bahan percobaan kanggo iya ngalir ke obat nyamuk
0: pika sebelum sih
4: bukan bahan percobaan kanggo rudah
0: ada yang siana nih sarwana nih tapi kasebelon siya. Menepur aja gak ah.

0: Kim Jong-un, ug ito resep na tanula lang sing ano marulos no yung mga hawo.
1: Mas gabi.
2: Yeah,
1: ito yung ano marulod, ganyan. Asa ka
0: ba siya? Taya balita na Kim Jong-un resep na ano hawo kung nini.
1: Napi kasi balon si hirup tayo. Aku, nenek aku makan pantas ya memakai kelom yang tinggi gitu ya, memakai ya, sepan. Ini memakai sepan, memakai blazer dan rambutnya dicepol, digelung gitu. Gelis gak pramugari aku ya, Maya.
0: Kayak pramugari.
2: Ya, gelis, setelah longgak lingkar, ya. Goyang-goyang.
0: Mohon kayak pramugari saya gede gajah.
1: Kasi balon siya.
0: Ya, ano saya man yo? Ano lang yang ma si Auntie Mary kagulis ah, itu.
1: Met amet. Sige tunggu, sekarang yang ada si Gabu hati bebet, si Mary mah.
2: Ay, kang ganyan
0: lang yang, gitu. Si kang ganyan mah ganteng.
1: Ah! Ganteng si mana?
2: Iya. Ang
1: buat telinga. Ganteng nah, ngocap laku aja nih. Ganteng nih, nih, teh doi ah. Buru di gue yang sah.
2: Ayalah gak berhasil.
1: Tengah man.
2: Ayang langgam eta, naon teh satadina.
1: Yang sah.
0: Cuman tak udah lebas.
2: Aja kang, neng bulu mak. Bunda Yan sih masih mau hai ponti, Jendri teh denok Mama Sri Andin ya Banjaran Mak Eha boleh deh bojong mas saya tiba nita isugi Uwarpan terus Danu Wa Uci Umiuna Umilila Mama Pita Mama Bayu Tanti Kopot dan Ibasor ini gotik Kang Sandy, Mama Ape, Kang Aep terus sahadenya itu teh Bunda Dinda, Bunda Orde, Sar Ibun, Bu Enjoy, Nya Gocin nama atuh Kang Eka sayang kacinta neneknya.
1: Sah, eta teh nenek.
2: Sah.
1: Sah.
2: Sah ya tuh.
1: Gue mau lihat ya. Baru aku Gocin yang sah.
2: Kacin nenek Eka sayang kacinta nenek.
1: Lain ayah udah ya kadidinya nenek.
2: Ayah tuh iya. Masih mata di kukut ku salakina oge.
1: Salakina pecak gitu.
2: Gak baru neng mui mama.
1: Panteng radio nih.
2: Panteng radio yang nak lakukan ni dah lihat rumah go goyang.
1: Ini orang yang gendengnya.
0: Jangan kamu mana.
1: Masih tetap di Dahlia tetap harus Sunda.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Dahlia. Rumah.
1: Gak.

0: wargi Dahlia, anu kaset, anu gelis, sim kuring, teh inong teh, hayu atuh, urang panteng teras Dahlia Tatar Sunda, di 101.5 Dahlia FM, Bandung goyang sik asik, pokok nama Dahlia Tatar Sunda is the best lah, prung ah, go goyang.
1: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
1: Dipersembahkan oleh

0: Sekarang jam 12 siang.
1: Asik. 101.5 Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Goyang sik asik.
0: Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
0: Persembahan
5: Dahlia FM.
0: Wargi Dahlia FM.

0: masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok tingkat kesejahteraan. Desil 1 adalah kelompok paling tidak mampu, sedangkan desil 10 adalah kelompok paling mampu. Rencana ini masih dibahas oleh Kementerian SDM bersama BPS dan Pertamina. Belum ada keputusan final mengenai nomor desil berapa saja yang berhak membeli. Satu korban jiwa terkonfirmasi meninggal dunia dalam kericuhan pasca demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 27 Agustus 2026. Korban bernama Bambang Setiawan, seorang pedagang cermin kaca, warga Bendungan Hilir, Tanah Abang. Korban bukan peserta demo, melainkan hendak mengecek atau menutup lapak dagangannya di sekitar jalan Pejompongan Raya saat kericuhan terjadi. Ia sempat dilaporkan hilang sebelum ditemukan tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Pihak kepolisian masih mengusut kasus ini untuk menetapkan tersangka atas kematian korban. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memerintahkan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar untuk meninjau lokasi siswa SD di Cililin KBB yang menyeberangi Waduk Saguling menggunakan rakit. Tim PU akan mengkaji potensi pembangunan jembatan permanen maupun jembatan gantung demi menjamin keselamatan siswa saat berangkat sekolah. Pemprov Jabar juga berkoordinasi dengan Pemda KBB untuk menentukan teknis pengerjaan proyek tersebut. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan

0: manungko yang sekasih keluarga Dahlia masih tetap di Dahlia Tatar Sunda. Masih di sarangan kuning buah-buah sarang Oni. Oni.
1: Mi.
0: Kak.
1: Ini ayang sate.
0: Sate yang nao.
1: Ini yang baru bibi.
0: Sate nao ya tak embung ah mana masuk.
1: Kamu
0: udah leka kak bibi teh.
1: Ini sate doma yuma.
0: Sate nao.
1: Sate doma.
0: Sate domba nao.
1: Ini doma nao biasa. Doma nao.
0: Nah mana kak karangan bagus ya kak orang. Nah,
1: ya ya deh ta urut ngalamatan ucing tadi. Beda ngegole lebar.
0: Pantes. Tadi kayak ngasih kepikiran nah bager-bager teuing dan masuk daleka ka bibi.
1: Saya daleka kan bibi masuk ke resep nurut.
0: Gak apa. Orang mah iya resep nage nugres, Oni.
1: Nugres gak mari gini-gini dengan aki-aki di layanan.
0: Aya. Kata mah iya panjeni we iya warna-warni kehidupan atau Oni ulah hirup tetong sok lempang terus. Ya, kudu aya we turun dan tanjakan.
1: Iya ge bibi kelakuan dia juga si Onti Mary bager soleha ya Onti mah.
0: Amit ya. Lah ini ya bau mana? Mit amit sia. Uji sorangan sama tak batuk sia puas. Lain Oni. Bewara kang wargi Dahlia nu tacan daftarnya gelar 50 genep tahun Dahlia juara sok mangga wargi Dahlia nu kalarasan dinten ayeuna tetiasa sumping tiasa enjing ka tegalega gerbang otista pangawasna sabaraha Oni?
1: Ngga 35.
0: 35 ribu tos kenging naon wae?
1: Tos kenging kaosan produk
0: jadi kupon.
1: Ya, aya kupon oke. Okay.
0: Hadiahna aya naon wae?
1: Oh, syukur pisan aya
0: umrohnya.
1: Ini syukur.
0: Terus
1: aya oge motor.
0: Heeh.
1: Terus abang seueur
0: aya sepeda.
1: Sepeda seueur areng artos.
0: Aya artos. Lah sok aja sih takut diambil madu. Lain artis aya saha wae?
1: Nya aya si Dewi Persik eta.
0: Tomar susah sisi mana?
1: Oh, iya. Aya
0: terhormat dia teh. Teteh Dewi Persik.
1: Nya Teteh Dewi Persik. Terus oge aya Ayu.
0: Ayu Ting Ting.
1: Aya si Adam.
0: Aya Alam Badukun ya. Aya Republik.
1: Nya aya cari.
0: Terus aya hiji deui pokona mah engkenya. Pada dikeluarkan angka duka artis di Korea ya teh duka
1: artis.
0: Kepi omongan deui sia.
1: Kan
0: bisa keja dirinya teh. Pokona mah artisna ieu ti luar negeri wargi Dahlianya kinten-kinten duka Celine Dion segala namanya.
1: Duka mun edang manggungan Celine Dion resepkan kana dangdut aing mah.
0: Ayo nama iya tapi kamari teh pas diajakan teh senang nuju icalana lah wajit senang Celine Dion nanti.
1: Iya rasanya nuju iya mau erang ini.
0: Tuh di luar terus udah laptar aya sah di luar teh Oni.
1: Duka capai.
0: Udah rilis alhamdulillah tas arumping.
1: Pan Oni mah dari
0: siapa mah. Terus daftar. Hai Ece. Sarang saha. Terus daftar. Tos daftar soalnya tinggal ditukar.
1: Ya tos daftar sedayana Ica. Mama nih.
0: Di mana iya teh? Si Baduyut.
1: Teh
0: Ani.
1: Iya
0: Ce. Iya aki-aki dapet. Teh Ani.
1: Di Inhop Tengs
0: nah.
1: Di Inhop Tengs? Iya.
0: Inhop Tengs nah.
1: Iya.
0: Garis.
1: Nah itu teteh ini tapi kan dia.
0: Teh si Ece. Sok bae lah karunya. Sok Ece kan?
1: Iya Ece.
0: Sok bae. Bae. Untuk kita bae.
1: Lain. Cobi-cobinya di Inhop Teng.
0: Aduh kot. Ya iya Inhop Teng. Tegak legang kayak acara nak deket Inhop Teng.
1: Oh jadinya di deket Inhop Teng.
0: Sadar. Iya. Pokoknya mangkenya bakal sarumping anu di Inhop Teng. Anu di sekulihan dinya anu di muara. Sarumping kemah.
1: Ya kamu muara dinya.
0: Kapeta nya. Eh rece panggalo girang aturan. Aya Mama Fiandi. Oh, nang alaman diusir. Baik, aya nang semua nang leuwih ieu atuh. Geus aya nama nikmati ya. Kan urang baheula sabaraha taun ieu.
1: Diomongkeun jeung
0: urang mah diomongkeun aja urang. Tapi kan ka dianggur.
1: Kakadi-kadi kopo mangled aturan Mas Tanto di leuwih panjang.
0: Aya Iwan Mozzarella. Tah semoga neng buah mas sareng Oni saya selalu
1: nontonannya.
0: Aya Deden Cipteng oge upami jalan tenun nah hadir randa-randa. Nah siak aja ah. Ieu je perut
1: sia tamu. Si aja mun jiga nun teu ieu mun panak jeung Oni ge jiga nu stres.
0: Sasalah lai si eta mah
1: ieu. Oh pengen
0: ku inungna oge geus dipiceun
1: sia tamu. Pengen bawa hapeuk.
0: Baheula na teh
2: si eta teh karuron. Oh. Rek piji jadion teh karuron. Hmm. Pas rek dijeunkeun di jil si Eja.
1: Bari jeung setengah aja pencet.
2: Aya Muhammad Aromaturan. Jadi dikircon. Oni nyanyi heula. Oni nyanyi sami sekedap nih.
1: Walonku aja lima.
2: Cing nincak atuh Oni ari nyanyi teh ieu.
1: Sok cing nincak. Rupa-rupa mas ala.
2: Lain rupa-rupa masa, rupa-rupa warna.
1: Oh, nya warnanya hijau kuning kelabu, merah muda dan bau.
2: Biru,
1: lagi bau. Biru, so. Melecus balon hijau, pas.
2: Lain pas, dar gitu sok.
1: Iya, ya, balonnya.
2: Dar gitu sok.
1: Iya, balonnya ke selanjut.
2: Oh, kan atau nu nenek Ica, eta mah iya. Sok meletus,
1: meletus balon hijau modar,
2: lain modar, dar gitu sok, dar lagi, dar gitu sok,
1: dar gitu sok, eh ini juga bencong,
2: kan kudu elegan, iya sok terus kan,
1: balonku tinggal empat, palura di udak bangsa.
2: Lain ku pegang gitu sok.
1: Ku pegang.
2: Kudu kudu rada mendayu deus ge bibi turutan. Ku pegang.
1: Ku pegang. Eh, ini juga suuna.
2: Sok aya nurutan, nurutan bibi rek nyanyinya. Nyanyi mawar merahnya. Ya teh, ciptaan Mas Kucai jeung Om Teo diproduksi ku Akar Media Production. Ya teh langgam anu munggaran.

0: coba-cobaan. Cobaan.
1: Ya bibi juga banci ini.
0: Cobaan, cobaan sok.
1: Mawar merah.
2: Mawar merah.
0: Orang kafe telepon, ditanyanya mawar merahnya. Halo.
3: Halo.
0: Gaya tatar Sunda.
3: Asik atuh kulunga sok.
0: Sarang sah, Mang Nana. Mang Nana, iya teh.
3: Iya.
0: Mang Nana, no bade on air kedah tiasa lagu mawar merahnya. Sok cebian.
3: Mawar merah
0: penuh
3: para
0: penuh gairah.
3: Oh bergairah.
0: Penuh gairah, lin bergairah.
3: Gairah.
0: Penuh ga. Oh ini aku boleh ajarkan ini.
2: Ya, mawar merah.
3: Mawar merah.
2: Penuh gairah.
3: Penuh bergairah.
2: Dilodok orang.
3: Dilepoku orang. Ayo lagu dilepoku orang.
0: Nggak usah, nggak.

0: kejeng ayat para orai.
1: Lagu ciptaan Om Teo jeung Mas Kucang.
2: Om Teo. Meningkeun lagu nu Oni sok bodo.
1: Sok turut asih Oni sok deuk lagu naon Oni.
2: Aku anak sehat
1: tubuhku.
2: Turutan.
1: Sok cobaan. Aku anak sehat tubuhku kuat
2: karena ibuku.
0: Karena ibuku
2: sering bosiat.
1: Tengah aja perut ya. Mana meni oninya? Meni turun ti indung mana oni?
2: Turun di sia. Enggak gabas ya yo.
1: Sok-sok ajas praduga tak bersalah saya nyalakeun ka urang. Saya urang mah tertata hidup orang mah.
0: Tertata dan tertitik.
2: Nya tertata mentang loba garisan dina awakna.
0: Tertutup.
1: Gadabah. Garis amang nana ah loba ngocoblak ding gandeng nya teh buru digoyang yang saha.
0: Digoyang naga kok kalian berdua ya semoga sehat selalu banyak rezekinya banyak jobnya. Kanggo Milila Umi Yuna Nenek Ica Bu Arfan Wa Uci Teh Ica Teh Cipai Teh Sugar Teh Sugi Teh Neng Jepret Teh Yatimoratresno Teh Santi Kopo Nenek Putri Kang Iyutna Kang Genta Kang Danu Ya RP Kang Eden Lagadar Mesanto Kang Luman Pasar Barot, Bawon Ngampa, Kang Deddy Cicalengka, Bocin, Kang semua wargi Dahlia.
2: Enggak. Hatur nuhun panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagannya Dahlia pun ah, go-go. Oh ya.
1: Ini jadi oninya. Ini
2: emangnya.
1: Dahlia Tatar Sunda.
3: Asik aku.
1: Danu sarata kudu bisa nyanyi.
3: Nyanyi naon atuh?
1: Dek nyanyi Mawar Merah ciptaan Om Teo jeung Mas Kucai.
3: Oh, eta ciptaan anak.
1: Iya. Oh. Diproduksi ku Akar Media Production. Hari. Lagu Nombong Gara.
3: Oh, eta produksana.
1: Heeh.
3: Eta kartu kumaha?
2: Mawar Merah. Penuh gairah. Aku takut ditumpak gajah. Sok, namun saruana gelo mau ning turutan.
1: Sok cobaan. Cobaan Nano, sok cobaan.
3: Mawar merah ayang ditumpakan gajah. Kusi gajah.
1: Oni warga dateng lo banu arus lo Oni.
2: Oni turutan.
1: Sok cobaan Oni turutan si Oni si.
2: Berat badanku ditinggal palu.
3: Berat badanku ditinggal palu dan nyari huntu kusi gunung.
2: Enggak turutan doi.
1: Sok cobaan.
2: Pertolongan oralit.
3: Pertolongan oralit.
2: Orok dihakan berit.
1: Sok ngumpulkan di lirik si Akoni. Siap ya tuh menang gitu si Ayo. Dirinya yang dicarakan ku Mas Kucai. Dirinya
2: dicarakan ku siapa.
1: Bekas balon si
3: Ayo. Mas Kucai ajang Mas Nawan.
1: Om Teo. Om Teo
3: ajang Mas Agai.
1: Oh itu penciptaan Akar Media Production.
3: Akar ya.
1: Oh ini kagak isya. Menipur aja ngelola.

0: naon wae ieu?
1: Aya langgam kuskus deng ngadengukeun.
0: Hayang kuku-kuku.
1: Kus kus kus. Aku takut dikukus.
0: Aku takut ditukus. Dalain tikus. Hayang tikusna. Da duaan eta. Kus kus.
1: Ganeng amel Bang Coblak.
0: Gede-gedeh
1: nyanong coblak wae ya. Lah nih, nasi emang bewer awewe.
2: Aduh. Sengaja di tampil. Aduh, aku
0: mah ayo masih dia ya. Enakan meletek ya nih.
1: Aduh, makan meletek. Dia lah ya, ngus ngebelet lagi ya. Bawa nama meletek. Nanti
0: meletek.
1: Ayo,
0: hari
1: urin
0: aja
1: si atangnya. Ah, ada yang siang yang meletus. Dia nyama. Ah, ada yang siang muning. Dia nyanyi muning. Muning. Muning. Muning. Muning. Ya. Awak mane sia genot sia muning muning muning muning.
2: Aya toren yang muning gelot.
1: Kareng sia baru digoyang sa.
0: Digoyang nama kanggo anu muning ya. Anu muning hiji anu teking hiji. Kanggo iman diung anu namanya Mang Nana. Iman diung Bandung Budayang sama Mama Bayu.

0: Maneng kan orang jangan nih.
1: Iya mangga.
0: Mari kita ke mama nih masa tetap di Dalia tetar.
1: Onya kerejo.
0: Anang Dalia. Iya
1: kan yang kalian
0: Dalia.
1: Burung
0: ah. Kakak.
1: Ya kau nih oke goyang.

0: lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tingting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie von Houten setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Wargi Dahlia, ada yang baru
12: di usia yang baru.
13: 56 tahun Dahlia juara.
12: Semakin gelegar, semakin juara.
13: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar juga.
17: Carmilla jadi jam 11
18: sabu. Dugikan jam 1 siang.
13: Dahlia Indonesia Pilihan.
17: Dan top hits Dahlia.
13: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
19: Dahlia Indonesia Asik.
13: Cindai Dahlia.
19: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
20: KIP Dahlia.
19: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
13: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
19: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
12: Semakin gelegar, semakin juara.
21: Pagi, Bu.
22: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
21: Udah dong, Bu.
23: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
21: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
22: Siapa dulu dong ibunya?
21: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
23: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
21: Pastinya dong.
22: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
23: Oke, Ibu.
13: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Studio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tingting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu,
0: Charlie Von Houten, Setia Bek,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dia

0: Goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Wargi Dahlia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

tagara rekaman heula atuh, tong ka mana-mana. Saatos ieu, urang lanjut deui ku lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well.

0: hari ini Otik, cewek manis dan mempesona, suara tewani nuju panteng. Ayah Teh Imas Elsa di Majalaya. Halo Batu Jajar, hoyong, oh Kang Deden di Batu Jajar, Sornat. Ayah, saya di, terima kasih Radio Dahlia, dianya istimewa. Oh, saya ngaranan. Ayah Mr. Ius Oge, Oni, Mr. Ius tiga huruf yang mudah diingat. Sakumaha jago ge si jambu rawuh. Ele ku si bulma mas, nasa si jambu rawuh teh, Oni?
1: Itu anu dina si konjeling.
0: Oh, gulis bulma atau jauh tanah ke langit.
1: Ini dia jambu budak letik.
0: Oh, dangar weh. Budak letik oge ele ku orang mah iya. Oni, atau Sunarti di Batu Lawang Ciwidey. Salam kang Sadaya namae. Boleh jeng sian kang Ade. Nah, kang Ade dihantap hadir. Gua mah aku mah mau disimpan di Palestina setengah damai. Iya. Aku teh di itu non Oni di, mau diangkat sebagai menjadi iya wanita perdamaian.
1: Iya, baca di tumayakun.
0: Oh, gak apa sih ya. IRB haturan, Ici Bay, Kang Lukman di Pasar Baros, Mama Jidan Jikri, Mama Lili Ciwide, Ayah Mama Bayu, SMK Gunadarma, Cicalengka, Bu Ani Oge, Teli di Padalarang, Agus Catbon, Kang Edi Kurniawan, Bu Arfan Bojong Kacor, Teani Kopo, Kakek Agus Cibo, Ani, Cacan, gak lah si Cacan ya, Ibu Cendani, Kang Suhana, tinggalin gerak.
1: Nangge.
0: Kayak sebelen, jelemah aja perut. Ujit, ayo main otak. Pergi Dahlia, tos ah. Enjing mah wah kita kan mudah-mudahannya di sana suaktos orang teh ketepung labung deui. Amin terus jet ya. Wargi Dahlia atuh nuhun Kang Sadayana terus nge-WhatsApp telepon oge atuh nuhun.
1: Nuhun muhun kitu.
0: Kita berdua pamit ya Oni.
1: Muhun nyeun.
0: Pandang radio.
1: Pandang Dahlia.
0: Enak-enak
1: Dahlia.
0: Tunggu.
1: Kaya.

0: Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan?
1: Bandung goyang sik asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar. Semakin juara. Udah jam 1 siang wargi Dahlia, masuk hari Sabtu nih. Aduh gak kerasa udah weekend aja wargi Dahlia ya. Hari ini panasnya luar biasa sekali, terik. Tapi semoga aja wargi Dahlia tetap semangat hari ini wargi Dahlia. Apalagi selama 2 jam ke depan ditemenin sama Ranti, ditemenin sama langgam-langgam pop paling asik. Pokoknya wargi Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan. Prung ah, go go go. Go ya.

Kalau udah ngomongin orang pertama gitu, Wargi Dahlia, bawahnya tuh kayaknya happy banget gitu ya. Aduh, si itu mah cinta pertama aku, katanya. Iya, aku mah pertama kali kayak gini-gini sama kamu. Aku mah pertama kali nyobain minuman ini sama kamu. Aku pertama kali diajakin jalan-jalan tuh sama kamu. Aku pertama kali nonton konser sama kamu. Begitu, bawaannya kayak dunia milik berdua ya, Wargi Dahlia ya. Tapi jika lo sudah menjadi mantan ya, Wargi Dahlia ya. Jika lo sudah menemukan orang-orang baru, Wargi Dahlia, semua kenangan dengan dia pertama kali itu akan hempas sehempas-hempasnya. Oh, tersanggup. Tapi Wargi Dahlia suka masih ada yang percaya gak sih? Ini mah cercol dulu aja kali ya. Masih ada yang percaya gak sih kalau misalnya lagi PDKT gitu ya, sekarang-sekarang lagi PDKT-an, terus ada orang atau PDKT-annya Wargi Dahlia tuh yang bilang, "Ih, aku baru loh ngerasain cinta secinta-cintanya sama orang pertama kali kayak sama kamu gini." Aw, masih ada gak sih Wargi Dahlia yang merasakan hal-hal seperti itu? Berasa janggal gak sih kalau lagi PDKT-an di umur-umur kita yang sudah 20 lebih memasuki kepala 3 gitu ya, Wargi Dahlia, terus menemukan sesosok manusia yang kalau PDKT-an sama kita masih bisa-bisanya bilang, "Aku tuh kayak gini bersama kamu, ini pertama kalinya aku main sama cewek," atau "Ini pertama kalinya aku diajak main sama cewek." Ah, penuh kedustaan, Wargi Dahlia ya. Goreng hati cenasi teranti. Sudah gimana ya? Suka zuzur zanggal gak sih Wargi Dahlia kalau misalnya menemukan yang kayak gitu? Tapi kalau misalnya memang Wargi Dahlia menemukan seorang yang sangat-sangat pas, baik luar dalam begitu Wargi Dahlia, ya nanti juga ikut senang Wargi Dahlia ya. Tapi kalau boleh ya, kalau misalnya Wargi Dahlia sudah menemukan laki-laki yang baik atau enggak pasangan-pasangan yang baik, tolong calling Ranti ya, di mana kau Wargi Dahlia menemukan pasangan itu ya? Apakah di daerah ujung berung barangkali? Atau di daerah Kopo barangkali ya? Atau mungkin di Cibaduyut? Tolong calling Ranti ya, siapa tahu nanti Ranti bisa langsung ngaceleng ke sana untuk mencari juga. Sabar Teh Ranti ya. Kang Farid Ranti sudah berusaha untuk sabar ya, tapi panasnya Bandung ya siang hari ini luar biasa, sangat nyebrot. Gusti Nu Agung sudah memacet ya, ya ampun. Lampu merah di sana sini. Terus juga emosi-emosi warga Bandung itu yang semakin memuncak begitu ya. Klakson di mana-mana. Itu kalau misalnya di lampu merah pasti Wargi Dahlia sudah sering merasakan ya. Baru aja lampu hijau ya, baru aja mau niat mengegas ya, udah diklaksonin dari kendaraan yang di belakang Wargi Dahlia. Aduh. Sabar Bu ya. Di Kopo banyak orang cowok setia. Ceramasa. Mbak Yati, sejujur-jujurnya aku sangat ingin mempercayai kalimat-kalimat daripada engkau ya. Tapi masalahnya ya, mantan saya yang kemarin itu juga orang Kopo ya, yang sangat durjana Mbak Yati ya. Saya sudah agak tidak percaya dengan orang dengan daerah sana. Mungkin Koponya beda-beda RT, beda RW mungkin Mbak Yati ya. Terus juga ini ada apa cenah? Ada Teh Ati yang sudah hadir juga, terima kasih. Ya Teh Kelwi, Neng Kelwi, kamu tuh jangan cuma P aja, P apa cenanya? Atau kamu tuh juga mengetik-ngetik, atau iya ketiklah kalimat-kalimat itu ya. Ketiklah kalimat-kalimat salam dan juga rekasan langgam yang pastinya Wargi Dahlia harus kirimin ke Ranti ke 0811-222-1015. Yang pengen requestan langgamnya secepat kilat Ranti play, bisa nanti telepon aja ke Ranti. Request langgamnya via telepon aja biar Ranti playnya secepat kilat, Wargi Dahlia ya. Tidak usah menunggu karena yang namanya wanita dan juga pria itu tidak suka menunggu, Wargi Dahlia. Oh. Ke 73028 atau ke 73117010 nanti bakal tunggu teleponnya dari Wargi Dahlia. By the way, anyway, busway ya. Carilah orang Jawa. Senang. Mbak Yati, aku selalu bertanya kepada semuanya manusia-manusia yang ada di muka bumi ini kalau misalnya lagi live atau lagi on air gitu kan ya. Gusti Nu Agung,
Ini Mbak Yati apakah gak tahu Mbak Yati? Ketika saya menyebutkan carilah orang-orang Jawa, Mas Tomo langsung berdiri tepat di depan saya, Mbak Yati. Tapi emang jujur li secara pribadi warga Dahlia ya, kadang kalau misalnya lagi live TikTok gitu ya, nanti kadang suka nanya, aduh info dong, info mas-mas Jawa. Kenapa katanya Teranti pengen info mas-mas Jawa, memangnya ada apa? Iya soalnya begitu warga Dahlia ya. Kayaklah yang seri ya, yang seri teko. Kalau Mbak Yati, tau kan ketika sosok hayang seri, iya mah Gustin Agung. Aduh ayah-ayah wae. Iya si Mas Tomo atudanya ujuk-ujuk ayah diharapin diriku. Jadi aku teh pengen... Jadi aku tuh pengen ketawa tuh bawaannya teh. Aduh-aduh tuh sanggup. Udah lanjut lagi warga dari yang lanjut lagi sana ya. Kenapa memangnya Teranti kalau boleh tahu ya ingin mencarinya apa namanya orang-orang Jawa begitu ya. Padahal kan Teranti juga orang Sunda. Iya soalnya kalau misalnya sama orang Jawa begitu kan ya. Kalau kita bilang sayang terus dijawab dalam sayang.

0: Ini anak bontot aku masih lajang, Cena Teranti. Aduh. Halo sih Mas Tomo, Mas Tomo, Mas Tomo, kemana sih Mas Tomo tehnya? Yuh, dangukan Mas Tomo ya, ini kata Teh Yati cenanya. Ini anak-anak bontot aku masih lajang, Cena Tongka Mas Tomo. Nah, Cena kunaon Teh Yati, kenapa jangan ke Mas Tomo? Iya, Cena Tongka Mas Tomo, Cena ke anak bontot aku aja masih lajang, Cena. Kumaha atuh. Jadi kita tuh sudah berhenti aja sampai hari ini saja. Sudah sampai di sini saja. Tersanggup, iya. Aduh. Ini gara-gara Mbak Yati ini ya. Gara-gara Mbak Yati nih, aku jadi menghayal, orang-orang Jawa ini. Aduh, kabayang ya Mas. Dijawab dalam sayang. Sabar Bu. Oh pantesan. Aku tuh bingung kenapa tiba-tiba jangan sama Mas Tomo gitu ya. Soalnya Cena, Mas Tomo memilik Mbak Yati. Aduh. Sudahlah ya. Hey, operator Dahlia ya, takut sangka ya Mas Tomo ya. Kok ternyata punya Mbak Yati ya Mas Tomo ya. Ada tersanggup. Oh warga Dahlia ya. Gak cuat. Aku mah gak cuat dengan drama-drama ini. Mengakhiri bulan Agustus. Ternyata ada yang terkuak begitu warga Dahlia ya. Aku juga mau menguak sesuatu hal warga Dahlia. Ini mah menguak sesuatu hal bukan gosip. Tapi fakta warga Dahlia. Dan juga pastinya akan membuat warga Dahlia happy. Membuat warga Dahlia senang. Apalagi khususnya membuat para bunda-bunda. Ini pasti happy banget warga Dahlia. Jadi, buat warga Dahlia atau bunda-bunda nih ya, pasti happy kalau misalnya tiap masak enak, si kecil itu selalu nambah makanannya, ya gak sih warga Dahlia? Udah gak ada drama lagi susah makan, badannya ceking, ataupun gampang sakit warga Dahlia. Karena sekarang, si kecil jadi makin sehat dan juga makin gemoy. Nah, pengen tahu gak nih rahasia si kecil jadi hobi makan itu apa? Rahasianya adalah cukup kasih si kecil Bialysin Vita Honey. Bialysin Vita Honey bikin si kecil lebih lahap makannya dan berat badannya juga lebih ideal warga Dahlia. Bialysin Vita Honey juga udah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya biar makin kuat dan gak gampang sakit lagi wargi. Jadi buat warga Dahlia, yuk segera dapatkan Bialysin Vita Honey di apotek, e-commerce-nya favorit warga Dahlia atau Benafom official shop sekarang juga, karena Bialysin Vita Honey tentu Bialysin vitaminku. Nah, jadi aku gak akan cuma ngajak gosip-gosip aja ya, ngasih info-info juga ya. Cera Mas Tomo, enggak sekelak-kelaknya. Si Mas Tomo kita singkirkan terlebih dahulu ya, kita kulitikan karena gawir ya. Sekarang aku mau mengangkat telepon dulu warga Dahlia untuk dua penelpon seperti biasa di interval pertamanya. Kira-kira ada siapakah yang akan masuk di interval saat ini. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik-asik. Kenal
0: Di goyang bang dong. Selamat siang Teh Ati.
1: Selamat siang Teh Ati.
0: Gimana kabarnya, sehat ya Ati? Hai.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal juga dengan siapa ini?
1: Askia.
0: Ada Askia. Askia sehat Askia?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah tuh. Siap Teh Ati, gak pengen request langgam apa Teh Ati?
1: Ada gak sampai kau jadi milikku?
0: Sampai kau jadi milikku boleh. Mau digocin buat siapa?
1: Gocin
0: pas
1: pelatih yang cantik, yang imut.
0: Au, tersanggup. Hatur nuhun Teh Ati, sehat selalu ya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, Instagramnya Dahlia. Tung ah, go.
0: Digoyang balik dong. Dilanjut pakai L. Ada siapa lagi di belakang Teh Ati? Senanya, coba kita angkat. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Asik atau burung ah jogo-jogo ya.
0: Digo yang balik dengan siap Poska Indang. Sama siapa ini? Kenapa tidak ada suaranya? Kenapa menghilang ya? Kenapa menghilang dari peradaban ini? OMG PDEGPL, oh my god, please dia gitu loh. Kita coba lagi warga Dahlia ya. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Asik aku, Pua, go ya.
0: Juga yang balik sama siapa?
2: Mama Bayu, di Cicalengka sayangku.
0: Ah, Mama Bayu, Mama sehat ya. Mama.
2: Alhamdulillah, cantik.
0: Alhamdulillah. Ya, kumaha di Cicalengka, itu mataharina udah ada 6.
2: Salah hujan, kadieu meneng.
0: Asli, nah Mama hujan kadieu tuh. Belum ada hujan. Sugan teh. Sugan teh ada hujan. Aku teh meni iri kitunya ide dia mah matahari meni asa aya genep di Bandung mah di Burangrang mah panas nyebrot. Benar. Mending nyumput ya daripada eta bisi. Bisi ini cenah ya kalau kata orang Belanda mah bisi les terang cenah mah ya. Siap atuh. Mama mau request langgam apa?
2: Dari Kesia telepon Kak yang baru.
0: Yang mana tuh?
2: Yang mana? Pokoknya yang baru
0: weh. Yang mana aja pokoknya mah dari Keisha weh ya.
2: Tapi yang baru atuh Neng.
0: Mangga atuh Mama, aku pelikan pelarian untuk dirimu ya. Gocinya buat siapa?
2: Gocinya buat Danu IRB Kang Gerita, Teh Nado, terusnya Aisugi weh.
0: Siap, ada lagi sudah saya sebegitu.
2: Udah tua.
0: Oke, hatur nuhun Mama Bayu sehat selalu ya.
2: Amin.
0: Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Perumah go ya.
0: Digoyang balik dong. Jangan lupa juga warga Dahlia ya, buat yang suka bingung kalau nentuin pengen weekendan, pengen main, pengen healing, ngajak orang tersayang kemana, mending ke Trans Studio Bandung aja liburannya warga Dahlia. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan juga saksikan live show yang spektakuler warga Dahlia. Tiketnya bisa langsung dibeli aja di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.

0: juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tingting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie von Houten setia.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Pak Kambing, Tasikmalaya.
14: Keluhan penyawat, naon wae Pak.
13: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean baralaa, tinggal pret.
14: Tos alami Pak.
13: Ah, tos alami Pak, ya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos berapa dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, gitu ku ngalut Alpa Propolis, gitu nya tuh, acan saya PJG, tos karawas lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ya teman tuh, bahal pisan, puyeng, terus karawas. Saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah. Nanti mual wae. Sampean itu baal gitu. Tak sekedun sekedik deh lah gitu nya. Keras ke puyeng wae. Gugah bobote gitu ya nama alhamdulillah. Harampang lah alhamdulillah. Aya 70%an lah pengisian karawat gitu. Ka masyarakat. Anu ngagaduhan panjawat seperti tabi gitu. Mangga lah nyobian mesel Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawat pisan gitu. Hasiat naku abdi gitu. Telah cek bur lah gitu.
14: Alhamdulillah.
8: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Halo warga Dahlia, saya Cai Manatan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

Masih berangkat sama nanti di Dahlia Indonesia Pilihan Wargi Dahlia. Dan saat lagi Wargi Dahlia, kita bakal ketemuan sama Putri Barbie yang pastinya dia akan menyampaikan liputannya barengan sama Jekyll's Holiday Wargi Dahlia. Jadi kita simak bareng-bareng ya.

0: kira-kira iya. Nah, Putri Barbie sekarang akan ngobrol bersama Kang Gilang ya. Kang Gilang ini selaku perwakilan dari Jekyll Holiday. Kang Gilang, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Kang Gilang, ini ngomong-ngomong ramai banget nih di kantor Jekyll Holiday. Ada apa sih, Kang?
1: Kita itu lagi ngadain acara Jekyll Holidays Berbagi, yang dimana acara ini merupakan rangkaian acara buat memperingati anniversary kita yang ke-10.
0: Oh, yang udah ke-10 tahun berarti ya. 10 tahun, wow, luar biasa. Ini acaranya ngapain aja, Kang? Terus aku lihat, kan ini ada banyak adik-adik ya. Ini dari mana, Kang?
1: Nah, untuk kita itu acaranya kita mengundang dari beberapa panti asuhan. Kita mengundang dari panti asuhan Alfitra, panti asuhan Darul Azkar, dan juga panti asuhan Muhammadiyah. Dengan total kurang lebih ada 150 peserta.
0: Wow, banyak ya, banyak. Ini acaranya ngapain aja nih, Kang, sama adik-adik nih?
1: Tadi kita pagi-pagi acaranya itu ada kunjungan edukasi ke Museum Geologi. Setelah itu kita sekarang lagi ada acara event buat makan-makan. Terus juga nanti ada fun games dan activity lainnya di kantor Jekyll Holidays di Pati Ukur.
0: Wow, luar biasa ya. Ini karena memperingati anniversary ya Jekyll Holiday yang ke-10 tahun. Akang, ini apa sih yang bedanya gitu ya, kalau misalkan wargi Dahlia pilih travel Jekyll Holiday dengan yang lain, apa keunggulan dari Jekyll Holiday sih, Kang?
1: Tentunya untuk armada kita terawat, terus juga kita selalu rutin untuk melakukan peremajaan terhadap armada kita maksimal itu 5 tahun. Jadi kita selalu mengadakan juga safety driving untuk memaintain skill-skill driver kami gitu. Itu yang merupakan sebuah perbedaan antara travel Jekyll Holidays dengan yang lainnya.
0: Wow, jadi wajib ya kalau wargi Dahlia mau ke Jakarta. Terus kemana lagi, Kang, ini Jekyll Holiday teh, Kang?
1: Kita itu tersebar ke Jabodetabek, terus juga kita sudah ada ke Cirebon dan juga Kuningan. Terus kita nanti di bulan September bakal ada pool baru di Jatinangor gitu sih.
0: Wow, tapi kemarin juga kita dari Radio Dahlia cobain bis pariwisata dari Jekyll Holiday ini, Kang. Terus armada terbarunya kan ya?
1: Ya betul, itu armada terbaru kita yaitu Jetbus 5. Itu merupakan salah satu armada yang sangat booming sekali di dunia pariwisata dan juga salah satu pionir di armada-armada di pariwisata gitu.
0: Kita nyobain kemarin kursinya lebih empuk, lebih luas. Terus itunya juga TV ya, layarnya juga buat karaokean lebih gede, Kang ya. Jadi lebih enak gitu buat karaokeannya. Audionya juga mantap banget, wargi Dahlia ya. Jadi kalau wargi Dahlia pengen cobain bis pariwisata ya, kalau barangkali mau ke Pangandaran ya, Kang ya, bisa ya, Kang ya. Kemana gitu, wargi bisa rental di Jekyll Holiday begitu ya, Kang Gilang ya. Kang Gilang, apalagi yang mau disampaikan untuk wargi Dahlia di rumah?
1: Mungkin untuk wargi Dahlia yang misalnya mau pergi pariwisata maupun untuk pergi ke luar kota misalnya Bandung Jakarta bisa pakai Jekyll Holiday saja.
0: Oke deh kalau gitu. Terima kasih Kang Gilang ya. Udah ngobrol-ngobrol bersama Putri BRB dan yang pasti wargi Dahlia Putri BRB masih di sini, masih di acaranya Jekyll Holiday Berbagi ya. Buat wargi Dahlia jangan lupa tuh kalau mau travel ya pilihnya Jekyll Holiday aja. Kita langsung balik lagi ke studio di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Perumah go go go. Goyang.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, to kaya bengkak-bengkak, kalain barare.
2: Tos sabaraha lami, Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Nyeri seseluruh badan teh nyeri, teh linu, biru-biru badan seseluruh badan.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos nan biru-biru tes saya sinsireumeun. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
2: Alhamdulillah.
1: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun, alun nga damang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi. Mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Pati, sudah siap bergoyang? Pesta rakyat dari pagi hingga malam paling meriah segera hadir di kotamu. Road to Kilau Raya, Pati, bersiap berpesta bersama Irfan Hakim, Gilga Sahid, Limbat, The Virgin, Bagindas, Shepin Misa, Prigel Pangayu, Fanny KSB, Wina KDI, Kiki Primadona. Mulai pukul 7 pagi, ikuti senam sehat. Rasakan pengalaman karnaval di booth MNC TV dan beragam aktivitas seru lainnya. Hadir dan ramaikan alun-alun Pati. Punya mimpi jadi bintang dangdut? Ikuti audisi KDI dan DMD Panggung Rezeki 29 Agustus di Gedung DPRD Pati. Road to Kilau Raya Pati, Sabtu 29 Agustus. MNC TV hadir membawa hiburan, kebahagiaan, dan rezeki dalam Road to Kilau Raya. Road to Kilau Raya Pati, MNC TV, rumahnya dangdut, Channel 29, didukung oleh...
4: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
5: Siap, Ratu.
4: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
5: Siap, Ratu.
4: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
5: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
6: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopo Bihbul 38, telepon 541.

Masih di 101,5 Delia FM menunggu yang asik-asik bareng-bareng menuju Gelegar. 56 tahun Delia juara, semakin gelegar, semakin juara. Jangan lupa dicatat tanggalnya wargi Delia, hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga, Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Alam Bah Dukun, ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, ada Republik, ada Charlie Setia Band, dan pastinya masih ada yang dirahasiain. Nah, buat yang pengen beli tiketnya, besok ada juga di lapangan Tegalga, Bandung, wargi Delia. Ya, dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Langsung aja ke lapangan Tegalega. Tapi kalau misalnya sekiranya warga Delia pengen belinya di siang hari, ya udah belinya langsung aja ke Burangrang 28 Bandung. Selamat siang juga untuk guru matematika tercinta aku ya. Ada Pak Pendi, Pak Pendi sehat selalu, pokok nama selalu ceria dan selalu luar biasa ya. Mantap sekali. Segante sehat cerita detailnya. Efeknya guru matematika kamu. Aduh tuh sanggup. Ya ampun, wargi Delia aku juga mau ngasih info yang happy-happy wargi Delia. Ya dari tadi ngasih infonya yang happy-happy, ya iyalah harus itu mah wargi Delia ya. Nah bentar lagi kan kita udah masuk bulan September nih wargi Delia. Nah di bulan September nanti Braga City Walk ini bakal ngasih banyak event seru buat wargi Delia loh. Ada setiap

Weekend New Orgidalia bakalan hadir Bandung Culinary Carnival by Egypt pertama tuh. Terus ada influencer brand fashion setiap weekendnya. Nanti para pengunjung akan dimanjakan oleh berbagai model dan koleksi fashion lokal brand. Selanjutnya ada percussion attack untuk para penikmat musik pada tanggal 12 September. Untuk para kolektor dan juga pecinta mobil RC New Orgidalia ada RC Drift Championship tanggal 19 sampai 20 September. Terus ada pameran mainan Toylandia by Mizan tanggal 25 sampai 30 September. Gimana? Seru-seru banget kan eventnya di bulan September nanti Wargidalia di Braga City Walk. Jadi buat Wargidalia nih semuanya, jalan-jalannya sambil nikmatin event seru, udah mendingan ke Braga City Walk aja. Info lebih lengkapnya follow langsung Instagramnya di @BragaCityWalk. So don't forget meet me at the Braga pastinya. Aduh, tinggal dipilih aja tuh mau Wargidalia ya, kesukaannya yang mana, mau sambil nemenin si kecil, atau buat para laki-laki yang suka pengen nyobain drift mobil, atau pecinta musik, dan lain sebagainya, bisa dipilih semuanya di Braga City Walk Bandung Wargidalia ya. Eventnya perkapan bulan September Wargidalia. Aduh ya, yang nyolok segala karena padahal tersanggup. Buat yang belum keangkat, teleponnya sama Ranti nanti dicoba di interval selanjutnya Wargidalia ya. Yang belum kirimin WhatsApp masih nanti tungguin di 0811-222-1015. Perung, go. Goyang.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang.
1: Banteng Radio, Banteng Jahlia.

0: peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Program Apex Green Cities dinilai untungkan Kota Bandung. Bangun karakter untuk siapkan pemimpin masa depan dari Kota Bandung. 143 ribu warga Bandung terima bantuan beras. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Inggris untuk penyerahan secara resmi laporan Climate Investment Opportunities Diagnostic yang disusun International Finance Corporation melalui program Apex Green Cities dinilai menguntungkan Kota Bandung. Usai menerima secara resmi laporan Climate Investment Opportunities Diagnostic di Balai Kota Bandung pada Jumat 28 Agustus 2026, Farhan berharap hasil penelitian yang dilakukan dapat memberi nilai lebih bagi Kota Bandung. Menurutnya, sejak pemerintah Kota Bandung melakukan penelitian tentang Sport Tourism Center di Grebage, Duta Inggris tersebut telah menyerahkan hasil penelitiannya mengenai peluang investasi di bidang lingkungan. Farhan mengatakan peluang investasi tersebut sangat diperlukan karena terkait dengan target Kota Bandung mengurangi emisi gas buang pada tahun 2035 mendatang. Reporter Evi Damayanti melaporkan hasil penelitian akan ditindaklanjuti oleh Baperida untuk mengusulkan beberapa kebijakan yang akan disesuaikan dengan RPJMD dan juga akan disesuaikan dengan RPJPD.
2: Mereka tadi menyerahkan hasil penelitian mengenai investasi di bidang lingkungan. Beberapa peluang dari investasi di bidang lingkungan itu, satu, pengelolaan sampah tentunya, kedua, peningkatan pengelolaan air bersih, dan ketiga, peningkatan investasi di peningkatan kualitas udara. Nah, tiga peluang ini memang sangat diperlukan oleh Kota Bandung karena kita mempunyai ambisi lah ya, dalam tanda kutip, bahwa pada tahun 2035 Kota Bandung akan bisa mengurangi emisi gas buang atau efek rumah kaca sampai 22%. Nah, itu sebabnya kerjasama ini menjadi sangat penting. Penelitian sudah selesai, maka nanti Baperida akan berdasarkan penelitian itu akan mengusulkan beberapa kebijakan yang akan disesuaikan dengan RPJMD juga dan juga akan disesuaikan dengan RPJDP.
1: Pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, tapi harus mampu membentuk karakter peserta didik yang mandiri, jujur, peduli, kreatif, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Saat kegiatan pendidikan bela negara di SMP Negeri 40 Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak para siswa menjadikan pendidikan karakter dan bela negara sebagai langkah awal untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan serta menyongsong Indonesia Emas 2045. Farhan juga memotivasi para siswa untuk memiliki cita-cita besar, karena bukan tidak mungkin di masa datang ada siswa dari Kota Bandung yang menjadi pemimpin bangsa. Selain itu, Farhan menekankan pentingnya sinergi antara sekolah, keluarga, dan lingkungan dalam membentuk generasi masa depan dengan memberikan perhatian dan pendampingan terbaik kepada para siswa.
3: Kita akan melakukan sebuah pendidikan yang berbasis karakter bela negara. Sebuah upaya untuk membangun kepribadian yang mandiri, jujur, dan peduli kepada sesama. Hal ini tentu saja merupakan bagian dari upaya kita menjadikan Kota Bandung sebagai kota yang unggul. Bukan cuma unggul teknologinya, ekonominya, tetapi juga unggul sumber daya manusianya. Saya ingin 30-40 tahun ke depan yang akan berdiri di ibu kota negara sana, memimpin negara, menjadi seorang presiden, menjadi seorang gubernur, menteri adalah salah satu di antara kalian, siswa-siswi SMP Negeri 40.
1: Sekitar 143 ribu warga Kota Bandung menjadi penerima manfaat program bantuan pangan pemerintah periode Juli-September 2026. Penyaluran bantuan berupa beras tersebut mulai dilaksanakan pada 27 Agustus dan ditargetkan selesai pada 20 September 2026. Saat meninjau penyaluran bantuan di Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, bantuan pangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat rentan sekaligus menekan beban pengeluaran rumah tangga di tengah berbagai tantangan ekonomi. Farhan menyatakan pemerintah Kota Bandung tidak akan menutup mata terhadap warga yang membutuhkan bantuan, namun belum terakomodasi dalam data penerima bantuan pusat. Untuk itu berbagai program penyangga atau buffer telah disiapkan melalui sejumlah perangkat daerah.
2: Ini sebagai bagian dari kita untuk penanganan masalah kemiskinan warga. Ada di Kelurahan Antapani Tengah, total penerima ada 65 orang. Para penerima dari sesar sampai 4 ini masing-masing menerima 30 kg. Jadi total di sini ada 19,95 ton yang dibagikan. Menjaga jangan sampai warga yang kita lihat harusnya mendapatkan bantuan tapi nggak dapat bantuan. Maka dari pemerintah kota kami juga memiliki buffer untuk penanganan kemiskinan. Tidak hanya dari dinas sosial, tapi juga dari dinas ketahanan pangan, dari dinas perdagangan, dari dinas tenaga kerja, dan juga beberapa dinas lain yang memang memiliki program-program untuk penanganan masalah kemiskinan.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Ini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi berbagai kekayaan budaya dan kreativitas anak bangsa yang dipamerkan dalam kegiatan Harmoni Wastra Nusantara. Pameran menampilkan kekayaan batik, tenun, bordir, fashion, hingga craft khas Nusantara di Kota Bandung. Menurutnya kegiatan tersebut bukan hanya menjadi ajang pameran, tapi juga wujud nyata pelestarian warisan budaya, sekaligus mendorong geliat ekonomi kreatif di Kota Bandung.
6: Saya berharap kegiatan Harmoni ini dapat menghasilkan berbagai kerjasama bisnis, memperluas jaringan pemasaran, membuka peluang ekspor, meningkatkan transaksi perdagangan, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat yang lebih luas. Semoga kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kolaborasi dalam membangun ekonomi kreatif Indonesia yang semakin maju.
1: Industri kreatif di Jawa Barat, khususnya sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, terus mengalami pertumbuhan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Yunanto Herdiawan, mengatakan industri kreatif merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, terutama dalam menggerakkan dan memberdayakan UMKM. Menurutnya industri kreatif merupakan bagian dari memberdayakan UMKM yang biasanya digerakkan oleh anak-anak muda atau Gen Z. Oleh karena itu pihaknya terus mendorong pertumbuhan baru ekonomi Jawa Barat yang ditopang oleh konsumsi dan produksi. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Yunanto juga mengajak masyarakat merasakan dan mendukung UMKM untuk menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari.
7: Sumber pertumbuhan ekonomi ya, jadi karena industri kreatif itu kan bagian dari memberdayakan UMKM. Nah ini, dan ini digerakkan oleh anak-anak muda, Gen Z. Jadi kita tentu mencari pertumbuhan-pertumbuhan baru dalam sumber-sumber pertumbuhan baru dalam ekonomi Jawa Barat ini. Salah satunya adalah konsumsi dan juga produksi. Nah ini salah satu yang kita harapkan. Maka kita terus dorong terus industri kreatif ini. Dan Bandung ini, Jawa Barat, kekuatannya salah satunya ada di industri kreatif.
1: Persib Bandung belum memperkenalkan sosok pemain asing baru yang akan mengisi posisi penjaga gawang saat launching pemain dan jersey baru yang akan digunakan oleh tim Maung Bandung untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027 Selasa 25 Agustus 2026 lalu. Manajer Persib Bandung Umum Muhtar dengan tegas mengatakan bahwa setelah acara launching tidak akan ada pemain baru lagi, sehingga seluruh pemain yang diperkenalkan tersebut merupakan skuad lengkap Persib Bandung.
8: Di TV pun juga semua lihat, ya khususnya orang Jawa Barat, umumnya seluruh Indonesia pun juga tahu bahwa Persib hari ini launching dan didengarkan semua.
1: Sementara itu, Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, mengatakan penambahan pemain baru merupakan kewenangan pelatih Igor Tolik. Seperti dilaporkan reporter Yudi Dirgantara, menurut Aditya, pelatih yang mengetahui kebutuhan pemain untuk memperkuat Persib Bandung.
9: Pemain terbaru belum tahu, semuanya ada di pihak Stanley Bernard sama di Igor. Jadi nanti kalau memang mereka ada kebutuhan, ya pasti manajemen akan support. Jadi memang belajarnya di mereka.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
4: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Wargi Dahlia, ada yang baru
14: di usia yang baru.
15: 56 tahun Dahlia juara.
16: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
17: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
18: Sarang si cepot ngagoda.
17: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
19: Dahlia tatar juga.
20: Carmilla jadi jam 11.
21: Dugikan jam 1 siang.
22: Dahlia Indonesia pilihan.
23: Dan top hits Dahlia.
22: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
24: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
25: Dahlia Indonesia asik.
26: Cindai Dahlia.
25: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
27: KIP Dahlia.
28: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
29: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
30: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
31: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
32: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
33: Ibu Teteh Rohma di Garut.
34: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
33: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
34: Kumaha kakaosna, Bu?
33: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamit tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
34: Ayeuna teh nuju di ikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
33: Alpha Propolis. Alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu, ayeuna mah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu kacanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge, janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
32: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: Masih di keluaran dari Indonesia Pilihan barengan sama Ranti sampai jam 3 sore nanti, Wargi Dahlia. Aduh, udah ditemani sama Mahal ini dengan langgam nuansa beningnya, Wargi Dahlia. Bikin adem gitu bawahnya kalau udah ngedengerin suaranya Mahal ini, Wargi Dahlia ya. Sama aja kayak kalau Wargi Dahlia ngedengerin suara Ranti gitu, bikin adem kan ya. Soalnya kan suara Ranti sama Mahal ini 11-12 tuh. Ngarap ceranya jauh. Iya Mas Tomo, iya sudah ya Mas Tomo ya. Tidak usah berkomentar Mas Tomo ya. Tidak usah berkomentar ya. Tidak usah menggunakan lirikan-lirikan tajam seperti itu Mas Tomo ya. Terus kenapa Anda tidak menerima Mas Tomo? Suara saya kan memang 11-12 dengan Mahal ini. Cuma bedanya kalau itu Mahal ini, kalau Ranti Mahal Gempa ya. Gede gitu suara Ranti, gede gitu Wargi Dahlia ya. Ranti mau ngingetin lagi Wargi Dahlia, buat yang belum beli tiket gara-gara 56 tahun Dahlia juara, kenapa belum dibeli Wargi Dahlia ya? Disegerakan beli atau langsung aja ke Burangrang 28 Bandung. Atau di lapangan Tegal Lega Bandung di pintu masuk Otistanya Wargi Dahlia nih. Besok dari jam 6 sampai jam 10 pagi ada di lapangan Tegal Lega Bandung pintu Otista Wargi Dahlia. Tuh dicatat ya, dari jam 6 sampai jam 10 pagi Wargi Dahlia. Biar apa? Biar nanti kamu gak kehabisan tiketnya. Gak murang maring ya, tidak misu-misu Wargi Dahlia ya. Pokoknya mah hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegal Lega Bandung, kita bakal seru-seruan bareng Alambah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, ada Charlie Setia Band, dan masih ada yang dirahasiain Wargi Dahlia. Oh, sesanggup. Kira-kira siapakah yang dirahasiakan? Apakah Ranti Rungkat yang dirahasiakan? Atau Ranti Persik yang dirahasiakan? Ditunggu saja Wargi Dahlia, nanti kita bakal lihat bareng-bareng ya. Sekarang nantinya mau ngangkat dua penelpon dulu seperti biasa. Siapakah yang akan terangkat teleponnya? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik atuh. Rungah, go-go-go, goyang.
0: Digoyang balik dong, Kang Deden. Iya, sehat, Kang Deden.
1: Mohon, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi apa di kala Bandung yang lagi mentrang-mentrangnya?
1: Lagi nunggu Teh Ranti siaran atuh.
0: Lagi nunggu kita tadinya siaran ya, itu jam hiji, iya, sadar.
1: Iya, nungguin ya.
0: Siap. Terima kasih loh Kang Deden ya. Iya. Udah waktunya request.

0: seragam, mau request seragam apa sih yang hari ini kalau boleh tempe?
1: Serpihan hati ada nggak?
0: Menigara lau, iya request seragam tempe ke mana tuh di galau?
1: Ya kan tadi Mama Bayu pelarian.
0: Baiklah. Serpihan hati ya.
1: Iya.
0: Baiklah serpihan hati ini ku peluk erat. Okay. Mau digocin buat siapa?
1: Gocin buat semua wargi Dahlia, weh.
0: Boleh atuh, siap.
1: Gocin, Sareha sama Teh Ranti.
0: Amin, terima kasih Kang Dadan Cipte.
1: Siap.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langganya. Dahlia asik atuh, plum ah, go, goyang.
0: Goyang balik dong. Satu penelpon lagi wargi Dahlia di belakang Kang Dadan Cipte. Kira-kira ada siapa kah yang bisa masuk ya? Halo, Dahlia menuju pilihan.
2: Asik atuh, beruah. Go ya.
0: Tersanggup, kenapa ada Anda di siang hari ya?
2: Gak boleh gitu.
0: Kenapa ada Anda di siang hari? Anda kan manusia-manusia malam sama seperti saya
2: kenapa,
0: biasanya.
2: Kenapa Anda di siang hari?
0: Karena bekerja. Karena tuntutan pekerjaan ya Jo ya. Tersanggup. Kang Arnold bagaimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah,
0: lagi flu batuk.
2: Lagi musim.
0: Ember. Soalnya itu cuaca lagi hot, jelotot gitu ya.
2: Katanya di tandanya lagi kangen sama seseorang.
0: Oh, jauh-jauh atuh amin ya. Jolnya sekolah tadi hubungkan dengan rindu seseorang. Kita mah kamu merenu ke rindu seseorang.
2: Jangan dibongkar atuh malu.
0: Itu sanggup ya. Kamu ya adalah manusia-manusia yang selalu merindukan orang lain. Tapi kok gak ada yang rindu balik sih? Sanggup. Aduh, tersanggup. Ah, ya sudah, daripada kamu galau, mending kamu request langgam aja ya. Mau apa?
2: Mau 5 minute.
0: Yang mana?
2: Yang itu yang apa ya?
0: Apa?
2: Aduh, lupa lagi jadi ngeblank. Itu yang pakai sarung itu lagu apa ya?
0: Hah?
2: Selamat tinggal masa lalu.
0: Yang 5 menit sama tinggal itu.
2: Nah itu aja.
0: Ayo udah, terus aku digocin buat siapa?
2: Gocinnya buat terapi aja.
0: Buat aku aja, ya sudah. Sadar iya kamu ya. Kamu ya tara bismillah. Kamu kalau misalnya ngomong tara bismillah iya. Nanu dirasa si etanya. Tuh sanggup. Ya sudah, benar juga sih. Ya udah gak apa-apa, sehat selalu Kang Arnold ya. Panteng radio.
2: Panteng Dahlia ini kena kelanggam dari pegoku-goku. Goya.
0: Digoyang balik dong. Terima kasih Kakek Bujang Gagus coba sudah pantengin. Selamat siang juga buat Mama Lilis.

Kang Erdi, kemudian ada Teh Imas, Kang Deddy Kurniawan, ada Ibu Cucu Selamat Siang, ada Kang Deddy Dikircon, ada Teh Itibai, ada Kang Agus Kebon. Yang langgamnya tuh sana tadi pengen dari Ahmad Dhani. Nah ya, ikhlas. Ditunggu dulu untuk rekasan-rekasan langgamnya Wargi Dahlia. Sekarang kita ketemu lagi sama langgam spesial. Ada dari Juicy Lucy Wargi Dahlia yang akan menemani Wargi Dahlia siang hari ini dengan gurun hujannya Wargi Dahlia. Bikin adem ditemenin sama suaranya Juicy Lucy di kelas Bandung yang lagi siang mentrang ini. Berung, go go go, go ya.

0: saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalega Bandung. Tunggu ya.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
2: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
2: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Aduh, kemana iya minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
2: Heh, ngeruruas wae kamu teh. Gerepang melikan ambu masker, cotton ball, underpad, jeng diapers, anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
4: Siap, Ambu.
2: Rasakeun sia, loba nuku dibeli, biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
2: Heh, ngeruruas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
5: Pagi, Bu.
2: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
5: Udah dong, Bu.
6: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
5: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
5: Iya, Ibu memang paling hebat.
6: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
5: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
6: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Keluarga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Tepangkeun sareun Bapak Tarkum Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren. Kumaha karaos teh ieu penyawat, Pak? Ya, yang biasa ya yeung ieu teh biasa sare lambung mah motah bae kitu.
4: Bapak ayeuna nuju diistiarkeun ngagol lambung naon, Pak?
3: Alpha Poli, alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres.
4: Ayeuna tos F sabaraha botol?
3: Atuh abi resep 3 botol.
4: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
3: Enjing geuna tetes, siang ngerep tetes, senten ngerep tetes. Ya, nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu, tah. Meser tilu gerus karaos, karasa.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi panteng langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop, cuma di Dahlia FM. Pastinya enak.

Warga Dahlia tuh demen banget main, iya, demen banget jalan-jalan, iya. Tapi paling males kalau misalnya ketemu sama matahari warga Dahlia. Sama kayak Ranti warga Dahlia, jalan-jalannya tuh suka banget. Naik wahana juga suka banget warga Dahlia. Apalagi kalau misalnya bareng sama si Bebep gitu kan, suka banget warga Dahlia ya. Tapi kalau misalnya udah ketemu sama sinar matahari yang sangat-sangat-sangat luar biasa nyebrot warga Dahlia, udah bikin emosi naik, udah bikin mood juga turun warga Dahlia ya. Gak apa ya, kayak agak-agaknya tuh mengurangi rasa semangat gitu warga Dahlia. Nah, aku punya solusinya warga Dahlia. Kalau warga Dahlia suka main tapi gak mau kena sinar matahari, mainnya ke Trans Studio Bandung aja warga Dahlia. Indoor, soalnya warga Dahlia aman, tidak akan kesemprot sama panon poe warga Dahlia ya. Jadi warga Dahlia bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin, terus juga keseruan lainnya. Dan juga ada live show yang spektakuler warga Dahlia. Mantep gak tuh? Tiketnya dibeli aja ke www.transentertainment.com. Karena Trans Studio Bandung the unique world class indoor theme park warga Dahlia. Udah, gak akan ada lagi ya drama-drama kepanasan jadi membuat emosi jiwa ya, moodnya menurun ya, buat bangetnya misu-misu, uring-uringan, tidak akan warga Dahlia ya. Paling rada gemper, rada deg-degan, apalagi kalau misalnya naik wahananya wahana yang memacu adrenalin warga Dahlia. Selamat siang, ini buat Kak Rika, mau daftar jalan santai boleh langsung aja ke Burangrang ya. Langsung aja ke studio Radio Dahlia di Burangrang 28 Bandung, nanti kamu bisa daftar di sini. Oke. Selamat siang juga ini buat siapa nih? Aldeka, Kang Hasan, Teh Jeneng, Bu Ani, terus juga buat Kak Kiki, Bu Mama Bayu, ada Mami Imas, Teh Esa, Teh Nani, Kang Jajat Pasko, Kang Suhana, Mr. Ius juga ya. Selamat siang pokoknya buat semuanya warga Dahlia yang udah pada pantengin dari jam 1 siang sampai jam 3 sorenya. Aduh, gak kerasa udah harus closingan lagi bestinya. Tidak terasa warga Dahlia ya. Pokoknya mah hatur nuhun buat semuanya warga Dahlia. Maaf banget kalau misalnya ada WhatsAppnya yang belum sempat kebacain ataupun di kelasan anggamnya belum sempat keputerin karena keterbatasan waktu warga Dahlia. Ketemu lagi sama nanti malam hari warga Dahlia ya. Hari Rabu dan juga Kamis nantinya bakal nemenin warga Dahlia di acara Begadang Dahlia. Sekarang nantinya mau pamit dulu warga Dahlia. Tapi jangan lupa, pantengin terus 101,5 Dahlia FM-nya ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung. Go, go, go. Go ya. Yeah.

Terima kasih Margi Dahlia udah pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Sampai ketemu lagi besok ya.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbit matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
0: Dipersembahkan oleh

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahli.

lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Alo!

juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Apa barjat
2: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
1: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nembe sabotol abdi ge ada meser deui danya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Beras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali pan ku tetangga istilahna mah sok kunang ieu kana mah teu kunang ieu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
3: Papi, sudah siap bergoyang? Pesta rakyat dari pagi hingga malam, paling meriah segera hadir di kotamu. Road to Kilau Raya, Papi. Bersiap berpesta bersama Irfan Hakim, Gilga Sahid, Limbat, The Virgin, Bagindas, Shepin Misa, Prigel Pangayu, Fanny KSB, Wina KDI, Kiki Primadona. Mulai pukul 7 pagi, ikuti senam sehat. Rasakan pengalaman karnaval di booth MNC TV dan beragam aktivitas seru lainnya. Hadir dan ramaikan alun-alun Pati. Punya mimpi jadi bintang dangdut? Ikuti audisi KDI dan DMD Panggung Rezeki 29 Agustus di Gedung DPRD Pati. Road to Kilau Raya Pati, Sabtu 29 Agustus. MNC TV hadir membawa hiburan, kebahagiaan, dan rezeki dalam Road to Kilau Raya. Road to Kilau Raya Pati, MNC TV, rumahnya dangdut, Channel 29, didukung oleh...
4: Jam non-stop Langgampol.
5: Satu jam non-stop Langgampol.
4: Tanpa penyiar.

0: separuh jam non-stop langgam pop. Langgam terus.
1: Halo warga Dahlia, saya Cahaya Pandatan. Saksikan penampilan saya baru setiap band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
2: Oke listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
3: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
2: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
3: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
2: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
3: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
2: Fresh Care Vapo Balm?
3: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
2: Maca banget. Balikin mood banget ya.
3: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
2: Wih, hangatnya langsung kerasa.
3: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
2: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
3: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
4: Pergi Dahlia, ada yang baru.
5: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
6: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
7: Sarang si cepot ngagoda.
6: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
8: Dahlia tatar Sunda.
9: Kamila jadi jam 11.
10: Dugi kan jam 1 siang.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
11: Dan top hits Dahlia.
0: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
12: Dahlia Indonesia Asih.
13: Cindai Dahlia.
12: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
14: KIP Dahlia.
15: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
16: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
0: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
16: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
17: Jomblo. Habis ini siap-siap ya, kita pantengin acara Cari Jodoh di Dahlia. Semoga bisa ketemu ya wargi sama jodohnya.
0: Satu jam non-stop langgam pop. Langgam terus.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregbeg.
3: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Mabek teh diabetes, dung 500 eta gula darah teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan, sareng tinggletor, sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
3: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
2: nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jenjeletot ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga meleset Alpha Propolis. Margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, kitu kantun jadi-jadi.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup

0: cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minat tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinterkan menantu kesayangan Ambu teh.

0: 101,5
1: Dahlia FM. Bandung goyang.
0: Sik asik.
2: Dahlia, radio tersayang asal Burangrang.
3: 101,5

jomblo suaranya mana? Sekali lagi, yang jomblo suaranya mana? Saatnya Arjuna dan Sri Kandi mencari jodoh. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia.

105,5 Dahlia FM Bandung, gak yang sik asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi Dahlia, apa kabar sore hari ini? Kembali program yang wargi tunggu-tunggu hanya setiap hari Sabtu. Cari jodoh di Dahlia bareng Miss V untuk sore hari ini sampai jam 6 sore nanti ya. Buat para jomblo sini merapat, para jomblo-jomblo wanita, para jomblo-jomblo pria, duda janda juga boleh ikutan. Langsung aja bisa langsung WhatsApp di 0811-222-1015. Pasti bisa, semua pasti bisa. Citra, perungah, go go, go ya.

0: cari jodoh di Dahlia bareng aku, Miss V. Aku mau kamu.
1: Aku mau kamu.
2: Dahlia.
3: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

mudah lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bike.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

ada Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan masih ada yang kita rahasiakan ya. Sebelum kehabisan, cepetan aja jangan sampai nyesel kayak tahun kemarin Wargi Dahlia. Gak kebagian sampai masang maksa, sampai please pengen ikutan. Dah gimana atuh kalau memang sudah habis kuotanya, gak mungkin kita buka lagi. Jadi cepetan aja ya. Jangan santai-santai karena masih lama ini, nanti aja dia mendekati di awal Oktober. Percaya gak? Nanti habis Wargi Dahlia. Karena yang beli itu tidak hanya 1-2 satu orang. Paling sedikit yang beli ke Dahlia itu 10-15 gitu loh ya. Karena banyak sekali komunitas apalagi tahun sekarang yang langsung

Buat siapa lagi nih? Buat Mbak Nana. Mbak Nana, boleh Mbak Nana bisa langsung ke lapangan Tegalega kalau memang Mbak Nana ada waktunya pagi sampai jam 10 ya. Kalau di atas jam 10 boleh langsung ke Radio Dahlia FM Jamburarang nomor 28 Bandung sampai sore. Boleh gak sih orang Tangerang ikutan? Boleh dong. Orang manapun boleh. Orang Australia, Malaysia, Singapura, Afghanistan, Pakistan, India, boleh. Boleh. Minggu 11 Oktober ada gelegar 56 tahun Dahlia juara ya. Wargi Dahlia, buat yang mau ikutan langsung aja ke Radio Dahlia ya. Benar. Halo buat siapa ini, selamat sore buat sayang. Terima kasih banget Ibnu sama keluarga di Tangerang semuanya ya, buat Mbak Siti. Salam selalu buat Rehan juga. Selamat sore Rehan.

1015 ya. Buat yang mau cari jodoh, buat yang mau nyari kenalan, asal statusnya single Lordi Dahlia ya, tidak terikat hubungan dengan siapapun, tidak terikat perkawinan dengan siapapun, mau punya janda punya anak,

kekasih bayangan Wargi Dahlia. Aduh, jangan mau Wargi kalau menjadi dijadikan kekasih bayangan ya. Hanya disembunyikan statusnya menyakitkan, Wargi Dahlia tidak open public.

0: saya Chairman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat, Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
6: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, ibu memang paling hebat.
6: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
6: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
7: Biolisin Vitamin.
8: Jodoh, ya cuma di Dahlia, bareng aku, Miss V.
9: Aku mau kamu. Dahlia.

101,5 Dahlia FM Bandung, gak yang asik-asik. Masih dicari jodoh Dahlia, masih barang Miss V. Temanin wargi semua sampai jam 6 sore ini ya. Di hari Sabtu, hari yang memang cerah banget wargi Dahlia. Untuk wargi yang punya rencana pengen nikmatin malam mingguannya di luar rumah, selamat menikmati. Barang pasangan gak? Hari gini gak ada pasangan.

0815 nya ya. Oke deh. No no no no no no Miss Dasem ya. Ini mah Miss Viewer Gidalia. Aduh Panji, terima kasih. Buat Johan juga makasih banget yang ada di Tasik sudah hadir di TikToknya Delia. Alif Pop, makasih Alif. Kamu di mana sih Liv? Selamat sore buat Alif ya. Buat Devi juga yang lagi kerja, yang masih kerja Devi. Yang ada di Dago, sore Devi ya. Enggak dong, tenang aja. Devi ini jomblo nih wargi Delia.

28 tahun. Rambutnya rapi, kulitnya putih, tinggi badan 175, BB-nya 55 kilo. Hobinya goes. Kerja online, cari cewek yang mau diajak jalan. Ah, gak mau kalau diajak jalan aja mah tanpa ada kepastian mah. Tuh Andri, gimana dong? Terima kasih, selamat sore juga buat siapa ini? Waalaikumsalam, aku dari Padalarang. Siapa nih? Oh, Panji. Panji, tah gitu atun Ji, kamu teh masuk. Iya nih, kamu. Makasih sudah hadir Panji, tar aku telepon ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Ininya, ini kayaknya nih Panji ini menikah muda wargidel ya. Kita tanya ya, serunya, suka dukanya kalau nikah muda tuh seperti apa sih? Ada siapa nih Citando menyimak? Terima kasih buat teman-teman Cikando ya, buat Bos Sukari selamat sore ya. Nggak apa-apa tuh kita berbagi pengalaman. Ius, selamat sore Ius. Apa kabarnya sore hari ini Ius? Terima kasih juga buat siapa ini, Abah Dedi Lukman yang ada di Ranca Ekek. Aduh, sambil berniaga dengerin Radio Dahlia, ternyata langgamnya emang asik-asik ya dong. Dahlia, juaranya di hati wargi Dahlia, bener nggak? Jualan apa sih ini teh, Abah Dedi teh? Udu ayam. Oh, lagi jualan tating tayam wargi Dahlia. Mudah-mudahan laris manis ya buat Abah Dedi jualannya ya. Malam minggu biasanya rame tuh ya. Hai, terima kasih Devi yang ada di Ciwidey. Apa kabarnya? Buat hari Pasku, terima kasih. Kang Suhana, waalaikumsalam. Apa kabar Miss V juga buat Teh Yati yang ada di Marotresno. Sehat selalu ya, selamat malam minggu. Mudah-mudahan jualannya laris. Kang Tatang, Salon Kastanyo, apa kabar? Glenn Fredly-nya Dahlia ini mah. Aduh, kayak Glenn Fredly. Terima kasih buat Teh Eli di Padalarang, apa kabar Teteh? Sehat selalu ya. Halo Kang Agus Ketbon, selalu kawal, terima kasih kawalannya. Mama Aji, selamat sore. Panji Ma, ah Mama Aji terima kasih ya, selamat sore ya.

Rini Otik. Hai Rini Otik, selamat sore buat Rini Otik, apa kabarnya? Mama Apep, cinta semakin glowing aja, cantik. Ada Adi Cibiru juga. Selamat sore Teh Aisugi, apa kabarnya Teh Aisugi? Ini emang udah pada punya jodoh semua, gak boleh. Bukan jomblo-jomblo ini. Kalian udah punya pasangan. Ada yang cari bule nih, Wargi Delia. Punya kenalan gak bule ya? Terima kasih buat Yuniarti. Makasih banget sudah hadir ya. Kita akan

gagal. Orang mudeng soalnya tuh kan gak diangkat. Katanya buat telepon, tapi gak diangkat. Ari diangkat dong Ari. Terima kasih izin cari jodoh. Barangkali ada yang cocok sama Iman namanya ya. Oh, so Iman maksudnya Sony usia 38 tahun nih. Ada Sony usianya 38 tahun. Terima kasih buat Kang Rahmat Wijaya nyimak acaranya. Terima kasih Kang Rahmat, di mana nih Kang Rahmat? Aduh, Kang Rahmat ada di mana? Mana tadi nih?

Amalia. Thank you banget ya. Mana dong? Katanya mau ditelepon, giliran telepon enggak ada. Kumaha atuh? Cintai aku satu langgam lawas miliknya Rosa di 101,5 dari FM Bandung yang asik-asik. Baru 50 menit lepas dari jam 4 sore, masih Miss V temenin.

Asik-asik, cintai aku. Wargi Dahlia, kalau mencintai seseorang tuh jangan terlalu brutal ya. Apalagi mau menyerahkan segala-galanya. Ingat Wargi Dahlia, yang namanya hati orang itu mudah terbolak-balikan. Atau mudah untuk berbolak-balik. Ya. Jadi mendingan slow aja ya. Harus ada presentasinya Wargi Dahlia. Harus bisa membaginya dengan pacar berapa persen, dengan keluarga, dengan teman. Jangan semua waktu, semua sayang dan cintanya hanya buat pasangan kita aja yang belum pasti itu pun jodoh dengan kita, ya kan? Kang Aib di Babatu, terima kasih. Selamat sore ya buat Kang Aib ya. Buat siapa ini? Elin Johan juga makasih. Makasih buat Ati yang ada di Ciwidey, sudah ada di TikToknya Dahlia. Gita Garut, sama sore ya. Wargi Dahlia yang ada di Cianjur, yang ada di Sukabumi, yang ada di Garut, semuanya juga sama sore ya. Jangan mana-mana Wargi Dahlia, nanti di putaran yang kedua cari jodoh, saya akan telepon yang lagi mencari pasangan. Siapakah? Tungguin aja, hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Sikasih.

0: Sekarang jam 5 sore. Go goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi.

0: masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok tingkat kesejahteraan. Desil 1 adalah kelompok paling tidak mampu, sedangkan desil 10 adalah kelompok paling mampu. Rencana ini masih dibahas oleh Kementerian SDM bersama BPS dan Pertamina. Belum ada keputusan final mengenai nomor desil berapa saja yang berhak membeli. Satu korban jiwa terkonfirmasi meninggal dunia dalam kericuhan pasca demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 27 Agustus 2026. Korban bernama Bambang Setiawan, seorang pedagang cermin kaca, warga Bendungan Hilir, Tanah Abang. Korban bukan peserta demo, melainkan hendak mengecek atau menutup lapak dagangannya di sekitar jalan Pejompongan Raya saat kericuhan terjadi. Ia sempat dilaporkan hilang sebelum ditemukan tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Pihak kepolisian masih mengusut kasus ini untuk menetapkan tersangka atas kematian korban. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memerintahkan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar untuk meninjau lokasi siswa SD di Cililin KBB yang menyeberangi Waduk Saguling menggunakan rakit. Tim PU akan mengkaji potensi pembangunan jembatan permanen maupun jembatan gantung demi menjamin keselamatan siswa saat berangkat sekolah. Pemprov Jabar juga berkoordinasi dengan Pemda KBB untuk menentukan teknis pengerjaan proyek tersebut. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Siapa yang mau
5: cari jodoh di Dahlia bareng aku, Miss V. Aku mau kamu.
6: Aku mau kamu.
7: Dahlia.
1: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
9: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

Australia juara bersama Royal Paisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisokli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
5: Hai, listeners. Agnes Mo di sini.
4: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
5: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
4: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
5: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
4: Fresh Care Vapo Balm?
5: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
4: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
5: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
4: Wih, hangatnya langsung kerasa.
5: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
4: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
5: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
6: Cari jodoh? Ya cuma di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
7: Aku mau kamu.
8: Dahlia.

Wargi sering banget datang ke konser-konser bareng teman-teman? Nah, Wargi Delia, yang pasti saya feeling dan saya priwetnya tiap orang itu kan beda-beda ya.

aktivitas Wargis harian ya. Minum Hedro Koko bisa bikin Wargis semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas yang seabrek. Pokoknya Wargidalia, jangan mudah nyerah ya untuk

0: selamat sore, cari jodoh di Dahlia. Halo.
1: Ya, cari jodoh di Dahlia.
0: Iya, aku mau kamu.
1: Aku mau kamu.
0: Yo, dengan Andriana benar?
1: Benar.
0: Andriana di mana nih, Andri?
1: Cimahi.
0: Di Cimahi ya. Oke, Andriana coba aku main lihat dulu nih. Andriana bujangan apa duda?
1: Duda.
0: Duda. Oh, duda cerai apa duda meninggal?
1: Duda gantung.
0: Duda gantung. Maksudnya gimana? Aku enggak ngerti tuh.
1: Iya, duda cerai.
0: Oh, duda cerai. Dulu berumah tangga berapa lama, Andri?
1: 3 bulan.
0: Hah? Kok bisa sesingkat itu 3 bulan? Kenapa? Yang akhirnya harus kandas dan 3 bulan berumah tangga?
1: Dikontrak.
0: Hah? Dikontrak?
1: Iya.
0: Maksudnya dikontrak?
1: Kawin siri gitu.
0: Oh, kawin siri. Kenapa kok kawin siri?
1: Ceweknya nikah lagi.
0: Aduh, aku kurang ngerti nih. Kela-kela sebentar. Andri kan sudah menikah, ya kan?
1: Iya.
0: Itu tahun berapa saat itu nikah?
1: 2011.
0: Berarti saat itu Andri sendiri kan statusnya, terus menikah dengan seorang gadis, apa janda?
1: Gadis.
0: Oh, dengan seorang gadis. Nah, saat itu menikahnya resmi atau kawin siri?
1: Hamil duluan ceweknya.
0: Hamilnya sama Andri?
1: Gak tahu, banyak cowoknya.
0: Terus kenapa kamu mau menikahi kalau memang dia sudah hamil duluan?
1: Ya, tanggung jawab, disuruh orang tuanya.
0: Oh, nah kenapa gak minta tanggung jawab yang menghamili?
1: Ya, gak tahu tuh.
0: Terus kenapa kamu mau?
1: Jadi ancam gitu.
0: Kenapa? Ada pengancaman apa, Andri?
1: Mau diaduin.
0: Sama?
1: Pengadilan agama.
0: Ah, aduh Andri, aku pusing. Kela. Kamu menikah dengan seorang gadis, tapi kondisinya sudah hamil duluan.
1: Ya.
0: Hamilnya bukan sama kamu, tapi dengan bukan orang lain. Tapi yang harus menikah adalah kamu yang harus tanggung jawab. Kalau tidak mau menikahi gadis itu, kamu akan diaduin ke pengadilan agama. Hubungan nanaonnya jeung pengadilan agama, Andri, aku bingung.
1: Ya, aku yang tahu.
0: Terus oke. Terus kamu akhirnya menikah. Siap Kang Edet, hatur nuhun. Terus akhirnya menikah, Andri ya. Andri menikah ya. Akhirnya. Nah, terus berjalan 3 bulan.
1: Iya.
0: Oke deh. Yuk, sekarang berarti Andri duda lagi nyari pasangan, betul?
1: Iya, duda.
0: Nyari pasangannya tipenya pengen yang kayak gimana, Andri?
1: Yang kurus putih.
0: Yang kutilang berarti ya, kurus tinggi putih ya.
1: Iya.
0: Boleh. Terus janda apa duda? Janda apa gadis? Kokoh.
1: Dua nana.
0: Jadi kamu hayang dua. Janda aja enggak gadis gitu.
1: Sama.
0: Oh, kau masih gadis atau sudah janda? Iya. Gitu merenannya. Jadi bebas, jadi status bebas ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Jadi itu tipenya Andri ya. Andri kegiatannya sehari-hari apa? Kerja?
1: Jualan online.
0: Jualan online. Icalan naon Andri teh?
1: Elektronik.
0: Oh, elektronik. Siap ya. Nah, buat iya. Wargi Dahlia ini ada Andri, dia duda wargi Dahlia usianya 38 tahun, mencari calon istri, tapi kriterianya kutilang, kurus, tinggi, dan langsing, juga putih ya?
1: Iya.
0: Di hijab apa non-hijab?
1: Bebas.
0: Bebas katanya wargi Dahlia, yang pasti orangnya baik gitu ya Andri ya?
1: Iya.
0: Oke deh, ada kata-kata yang akan disampaikan untuk calon kamu nanti, siapa tahu yang mau kenalan, gimana kata-katanya?
1: Harus bisa saling setia.
0: Oke deh, itu aja.
1: Ya.
0: Siap, terima ya. Kasih ya. Andri, aku mau nanya. Hal apa yang paling tidak disukai dari pasangan kamu?
1: Selingkuh.
0: Oke deh, mudah-mudahan kamu mendapatkan pasangan secepatnya dan tidak pernah untuk diselingkuhi.
1: Kamu
0: ya?
1: Kan di on air ya?
0: Kamu mau di on air kan? Boleh,
1: ya,
0: terserah
1: mau.
0: Kamu. Sok atuh. Apa tuh?
1: 0831 7696 7617.
0: Oke, yang mau kenalan sama Andri katanya boleh tuh di 08 0831-7696-7617 ya. Oke Andri, terima kasih ya sudah hadir di Cari Jodoh Dahlia. Mudah-mudahan kamu mendapatkan jodoh segera ya.
1: Iya.
0: Cari jodoh di Dahlia.
1: Aku mau kamu.
0: Aku gak mau. Hai Buce, terima kasih. Ini Buce mana? Teman aku bukan nih. Selamat sore Wandi. Abi kira jumlahan teteh, emang gak aku kesini daftar langsung. Erina, datang tadi undang pulang tadi jemput kamu ya. Masih di 101,5 dari PM Bandung Goyang. Sik asik. Dondon, terima kasih, selamat sore Dondon. Wargi Dahlia, jangan pernah memutuskan pernikahan hanya karena seseorang atau hanya karena terpaksa saja ya. Karena yang namanya janji suci itu, ingat Wargi Dahlia, janji untuk sehidup semati, janji untuk mengarung kehidupan bersama, bukan hanya janji semata saja. Janji suci, Bayu Finuna.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana wargi, habis Dahlia Indonesia Asik, akan ada kontak Indonesia Pop. Kita pandang langgam pop yang pernah ngehits selama...

0: cari jodoh? Ya cuma di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
1: Aku mau kamu.
2: Dahlia.

asik-asik. Masih bareng Miss V sore hari ini, tentunya dicari jodoh Dahlia ya. Buat wargi yang lagi mencari pasangan, seperti halnya tadi Andri, bukan Andri Darso, Erni, Andriana namanya ya. Cuma memang aku agak-agak liar tadi ada ajak ngobrolnya ya, agak pabelit wargi Dahlia. Jenong, terima kasih banget. Jenong hitam gak masuk kriteria, ah kenapa? Boleh dong sini masuk ya. Ada Cendani di Cimahi juga terima kasih. Ibu maaf, Ibu Cendani di Cimahi makasih sama Suri.

Jenong coba jenong, jenong, jenong, jenong ya. Jenong tolong diangkat teleponnya sayang jenong ya. Wargi Delia ini buat wargi semua jangan lupa kalau wargi banyak sekali kegiatan kayak olahraga, ikutan olahraga-olahraga yang lagi ya pomo-pomoan lah wargi Delia ya. Misalnya ikutan Ponfit, masuk grupnya running atau ikutan event maraton atau wargi masuk komunitas padel bareng gengnya atau traveling sering banget ke sana. Atau wargi yang sering banget nonton datang ke konser-konser bareng teman-temannya. Nah, wargi Delia ya. Emang wargi Delia di saat kejenuhan rutinitas kita perlu banget yang namanya healing wargi Delia ya. Yang pasti wargi Delia, self healing dan self reward-nya tiap orang itu pasti beda-beda ya. Bahagianya setiap orang juga memang berbeda-beda wargi Delia. Yang jelas wargi Delia, walaupun kegiatan wargi beda-beda, yang pasti Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas wargi seharian, oke? Okay? Minumlah wargi Delia yang namanya Hydro Koko, itu semua bisa bikin wargi semangat lagi. Refresh lagi di tengah gempuran aktivitas ya. Pokoknya jangan mudah nyerah wargi Delia, cari aja kegiatan yang positif, yang wargi suka sambil ditemenin apa Ariana? Benar banget kata Erina, selalu minum yang namanya Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop no. Jangan pernah berhenti untuk beraktivitas, apalagi aktivitas yang positif wargi Delia ya. Aktivitas positif apa aja itu tadi. Nonton konser, bisa ketawa-ketawa, dengerin musik yang kesukaan wargi. Lihat artis-artis favorit wargi. Seperti nanti nih nonton Gelegar 56 tahun Delia juara. Kan banyak tuh artis-artisnya. Ya kan, ada Mbah Dukun, Alam, ada Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Republik, Charlie Setiaben. Nah, bawa selalu yang namanya Hydro Koko ya. Bisa kembali refresh lagi wargi Delia. Jadi gak ada alasan wargi lemes-lemesan, wargi capek-capek udah gak ada gitu loh ya. Bener gak sih Panji? Buat Kang Budi selamat sore ya, Kang Buce ya. Apa kabarnya sore hari ini? Hayo atuh kita hajat lagi Akang. Muhammad Ali, waalaikumsalam dari Tegal. Terima kasih juga buat Atriana, makasih banget ya. Bukan acara request, kita lagi langgamnya sudah di ini ya, sudah di apa namanya, sudah di list sama MD kita, sama Diwan. Sono style bicaranya, Teh Andri tuh humble, agak-agak bodoh. Masa sih? Ayo atuh kita hajat. Kang Yayat Ruya, terima kasih. Selamat sore Kang Yayat ya. Selamat nikmatin suasana Sabtu sore hari ini. Sabtu yang sangat cerah sekali. Esa Suwardani, terima kasih banget sudah hadir. Ada SNZ. Aduh makasih loh doa-doanya. Doa yang sama juga buat wargi Delia semua ya. Yang ada di TikToknya Delia sore semuanya. Kan disebut buat Erina, cantiknya aku, sayangnya aku. Amilo Seven, waalaikumsalam dari Sopeng, Sulawesi Selatan. Jauh banget. Terima kasih sudah hadir sore hari ini ya. Terima kasih sudah dengerin cari jodoh di Dahlia. Satu langgam yang ngasihin buat wargi semua. Ada Indah Dewi Perti, wargi Dahlia. Judulnya sama yang kayak aku rasakan. Aku baru tahu cinta itu apa.

saya Cemal Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dah.

bareng Andri Urgi Delia di akhir acara sore hari ini ya. Yang pasti Urgi Delia gak apa-apa, tidak punya apapun, tapi punya cinta yang sangat luar biasa. Karena yang namanya hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan mampu mensyukuri segalanya. Andri pamit di acara Cari Jodoh untuk sore hari ini. Terima kasih banget buat Urgi yang udah nemenin selama 2 jam tadi. Yang pasti kita ketemu lagi insya Allah Sabtu depan jam 4 sampai jam 6 sorenya. Terima kasih buat OPP Denny, thank you banget. Buat MD, musik director kita yang sudah ngelis langgam-langgam yang ngasikin sore hari ini, nemenin suasana Sabtu sore Wargi semua ya. Langgam pamungkas di Cari Jodoh Delia ini dia, dari BCL Wargi Delia, Karena Aku Cinta Kau. Selamat sore IRB, Andri pamit ya. Makasih semuanya, Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgam ya. Go, go, go, goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Secapek apapun aktivitas wargi, jangan gampang menyerah ya. Dan minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dahlia FM.
1: Pantang terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
3: Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Lanjut lagi malam mingguan sama Riri ya. Sama Langgam yang pernah

0: saya Chairman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega Bandung. Tunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, lanjut motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tintin, Dewi Persik,
3: aku berdandan hanya untuk kamu.
1: Charlie von Houten, Setia

kita. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
6: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal aja.
0: Komik Herbal.
8: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Halo warga Dahlia, saya Duta dari Shilon 7, Bangka terus.

0815. Mau online juga boleh, langsung antri aja lewat WhatsApp atau lewat line telepon 73228 sama 73/710 ya, sambil nikmatin malam mingguannya. Kira-kira mau ngapain nih wargi kalau jalanan

0: Show yang asik-asik yang enak-enak yang pernah ngehits ya. Di KIP Dahlia kita cek dulu malam hari ini ada siapa. Halo KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Edet lagi datang, Lili.
0: Kang Edet pengen langgam apa?
1: Dukung aja, Neng.
0: Dukung aja digocin buah?
1: Nah, yang bahas yang Lili, Neng.
0: Udah nah, gitu aja?
1: Barusan Kang Edet dari tadi ya.
0: Masa?
1: Baru nyampe rumah.
0: Terus aku harus gimana dong?
1: Gak ketemu Neng Lili.
0: Iyalah, kan aku mau gadis malam ya. Gak ada datang siang-siang.
1: Oh iya.
0: Gocin nanti buat siapa?
1: Buat Neng Lili sama istriku yang lagi makan mie ayam, Neng.
0: Aduh, mie ayam pakai ceker enggak?
1: Wah, enggak, ini mah dagingnya
0: empuk, Neng. Oh, gitu. Ya sudah. Atau kalau gitu ya, wilujeng aja pateng ya. Radio.
1: Pateng Dahlia, enak-enak programnya Dahlia rumah gue ya.
0: Belakang Kang Edet ada siapa lagi? KIP Dahlia. Ah, ini masih ngantuk ya, Mang Nana. Pengen apa, Mang Nana?
2: Pengen dari Republik.
0: Yang mana?
2: Yang mana aja lah.
0: Digocin buat siapa?
2: Digocin buat semua warga Dahlia yang barusan Kang Edet ya. Sama istrinya semoga sehat selalu. Teh buat Teh Riri sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin, makasih Mang Nana. Pantang Radio.
2: Pantang Dahlia, enak-enak. Pantang Dahlia.

0: Ya, Kot. Di pasar. Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
2: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
2: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami,
2: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
3: Hai, hai, listeners. Agnes Mo di sini.
2: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
3: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
2: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
3: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
2: Fresh Care Vapo Balm?
3: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
2: Maca banget. Balikin mood banget ya.
3: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
2: Wih, hangatnya langsung kerasa.
3: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
2: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
3: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

terima kasih banyak buat diri aja. Have a nice weekend. Mang Madun di Ganesha, langgan pengen digoyangin buat semua warga Dahliaja. Tungguin setia bandnya ya. Mama Fiani, terima

0: Dari Beda Ahli ya. Halo. Dari Beda Ahli ya.
1: Semua.
0: Sama siapa ini? Dari di
1: Cibiru.
0: Cibiru langgamnya apa?
1: Merpati Ben.
0: Merpati Bacin buat siapa Dari?
1: Kita selamat beli Beda ya. Bacinnya buat keluarga aja sama Kadiri dan warga Dari ya.
0: Udah gitu aja?
1: Gitu aja Kari.
0: Terima kasih teleponnya Pateng Radio.
1: Pateng Dahlia yang dikenak langgamnya dari Ingat Bapak.

Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Streaming siaran radio Dahlia di aplikasi Noise dong.
2: N-O-I-D-E.
1: Noise.
3: Dahlia. Sekarang jam 7 malam.
4: 7 malam.
5: Go, go, goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik,
6: sik asik, sik asik.
7: Radio asik, radio Dahlia.
8: Radio Dahlia.
9: Dahlia.

0: saatnya kilasan informasi.
1: Kilasan informasi.
0: Persembahan
2: Dahlia FM.
3: Dahlia FM.
4: Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi.
5: Dahlia FM.
4: Seorang mahasiswi UPI Bandung berinisial Z.

itu, korban kehilangan satu laptop dengan kerugian diperkirakan mencapai 6 juta rupiah. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan keberadaan pelaku. Wakil Bupati Sumedang M. Fazar Aldila tengah menjadi sorotan publik karena diterpa isu viral dugaan pelecehan seksual dan penganiayaan terhadap sekretaris pribadinya.

0: fakta secara objektif atas peristiwa yang ramai di media sosial ini. Kabupaten Cianjur kembali digemparkan dengan kasus hubungan sesama jenis. Hari Kamis 27 Agustus 2026, dua mahasiswa laki-laki yang sedang menjalani program KKN digerebek warga setelah kepergok bermesraan di depan warung di sekitaran Gang Rinjani, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur. Saat dimintai keterangan oleh warga, kedua mahasiswa itu mengakui perbuatannya. Bahkan terungkap jika selama melaksanakan KKN, keduanya sudah dua kali melakukan tindakan asusila serupa. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5

0: Pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
0: Dipersembahkan oleh

saya Manatan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya. Dahlia.

0: Guapibir.
1: Guapibir.
0: Guapibir. Nandika.

jam yang kedua Wargi ya. Jangan sampai dilewatin ya. Gelegar 56 tahun Dahlia juara yang semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Wargi. Bareng-bareng

hadiahnya ada umroh, ada motor dan lain-lain deh pokoknya ya. Sekarang kita cek lagi WhatsAppan Wargi malam hari ini ada siapa. Yuk, Kang Suhana Permata Biru, mat malam. Kokom di ujung berung pengen sesi potret, boleh digocin buat Riri aja. Rianti Wijaya, makasih banyak. Dadang di Garut, hatur nuhun. Kita angkat lagi on airnya, ada siapa yuk. Halo Kak Ipe Dahlia 73028. Halo Kak Ipe Dahlia. Satu orang lagi Kak Ipe Dahlia. Masih malu-malu, langsung aja kita goyangin langgam berikutnya ya. Hai Riri, mat malam, aku punya pantun nih. Ikan hiu makan tomat, cakep. Walaupun ikan hiu gak akan pernah makan tomat, tapi episode mencintai

Radio. Mau requestin langgam boleh WhatsAppin aja ya 0811 222 1015. On air nanti coba dicoba lagi. Kita tungguin sama Devi sampai nanti jam 8 malam. Berkah tutup.

agar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Alo!

adalah lihat juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gilegal jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycling.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

juga terima kasih banyak. Kita buka lagi on airnya. Ada siapa wargi 0811-222-1015. Halo KIB Dahlia 7311710. KIB Dahlia. Satu orang lagi. KIP Dahlia. Masih terputus, langsung kita goyangin lagi aja langgam enak berikutnya wargi ya. Dida, makasih banyak di Taman Sari WhatsApp malam hari.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.

Luna dan Mas Calengga. Pengen Langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahlia aja. Terus Teh Wiwin juga terima kasih. Langgamnya digoyangin buat semua

0: Ipedah Lia. Muah. Sama siapa ini?
1: Permata Biru.
0: Permata Biru, siapa Permata Biru?
1: Kang Suhana.
0: Oh, Kang Suhana, pura-pura gak kenal aja kita ya. Pengen langgam apa Kang Suhana?
1: Pelarian.
0: Pelarian, Keisha.
1: Iya.
0: Pengen digocin buat siapa?
1: Digocin buat Teriri dan kedua anakku dan semua warga Dahlia tercinta.
0: Ucapannya apa buat anaknya?
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, siapa namanya? Ih, kok malah ketawa ditanya namanya siapa?
1: Iya, boleh lah. Lalah namanya ya, nanti.
0: Ah, gitu. Udah gitu aja, Kang Suhana.
1: Iya, gitu aja.
0: Terima kasih atuh teleponnya, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Burung, ah, goyang.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus. Kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.
3: Jangan kemana-mana wargi, habis kontak Indonesia Pop, saatnya kita bergoyang di acara Wakuncar. Hayu wargi, siap bergoyang lagi di malam minggu. Wargi Dahlia, ada yang baru
4: di usia yang baru.
5: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
6: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
7: Sarang si cepot ngagoda.
6: Janten jam 10 enjing-enjing dugi kata busa belas.
3: Dahlia tatar Sunda, Carmilla jadi jam 11 sama
8: dugi kan jam 1 siang.
5: Dahlia Indonesia pilihan
3: dan top hits Dahlia.
5: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
9: Dahlia Indonesia asik.
10: Cindai Dahlia.
9: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
11: KIP Dahlia.
3: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
5: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
3: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
5: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
4: Selamat.

0: Bali FM.
1: Banten terus kontak Indonesia Pop.
0: Bali FM, Bali goyang.
2: Gak kerasa udah amin jam 8 malam aja. Wah, gini Dewi harus pamit ya. Maafin gak semua WhatsApp sama telepon kegoyangin langgamnya. Nanti ketemuan lagi besok siang jam 1 sampai jam 3 di Topits Dahlia. Tentunya pamit dulu malam mingguan ah. Pateng Radio Pateng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Brung ah. Go go go goyang.

0: 101,5
1: Dahlia FM. Bandung Goyang.
0: Sik asik Dahlia.
2: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang
3: 101,5.

0: Bisakah kau turunkan ayam untukku? Aku bosan. Tiap malam minggu gak ada yang nemenin.
1: Hei, kata siapa malam minggu gak ada yang nemenin? Panteng Dahlia dong. Kita wakuncar bareng. Dijamin langgam-langgam dangdutnya bikin malam minggu wargi tambah asik. Wakuncar Dahlia setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 10 malam.

Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Malam minggunya seperti biasa digoyang sama Adri di Wakuncar Dahlia. Asik, sampai jam 10 malam nanti langgam-langgam. Mudah-mudahan bisa bikin seger malam minggunya wargi Dahlia semuanya. Prung ah, go go go, goyang.

56 tahun Dahlia juara. Berani diadu, semakin gelegar, semakin juara. Yang sudah punya langgam buat di request malam ini wargi Dahlia, ya boleh. Dikirimin langsung WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Di Wakuncar Dahlia. Prungah, go go go, goya.

0: minggunya, jangan kemana-mana ya. Mending pantengin Adri di Wekuncar Dahlia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Alia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Diosia yang baru.
14: 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelegar, semakin juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar Sunda.
18: Mila jadi jam 11
19: sambungkan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan
21: dan top hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: 1
20: jam nonstop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
22: Dahlia Indonesia asik.
23: Cindai Dahlia.
22: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
24: KIP Dahlia.
25: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
26: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
27: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
28: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Selamat.

Dahlia sampai nanti jam 10 malam ya. Hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Barengan Adri siap menggoyang wargi pokoknya malam minggunya ya, biar tambah asik wargi Dahlia ya. Tapi biar tambah asik juga wargi Dahlia ya, gak ada lagi yang namanya hidung tersumbat, pusing-pusing kepala malam minggunya wargi Dahlia. Aduh ganggu banget, malam mingguan kok pusing kepala wargi Dahlia. Makanya kemanapun wargi malam minggunya berada, asik, selalu bekelin Fresh Care Vapobalm ya. Ini inovasi terbaru dari Fresh Care, balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup, bisa dioles juga, dikemas dalam kemasan mungil, praktis menyerupai earphone TWS wargi Dahlia. Dan Fresh Care Vapobalm ini praktis banget, mudah dibawa kemana saja dan siap digunakan kapanpun, dimanapun. Kalau masuk angin, gejala flu dan batuk datang, wargi Dahlia gak usah repot-repot deh sekarang, tinggal oles saja Fresh Care Vapobalm ya, langsung terasa hangat, langsung terasa segarnya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kita, tinggal quick inhale, buka alufoilnya, hirup kesegaran aromanya, bisa dipakai setiap hari gak cuman pas sakit saja. Terdapat dua pilihan aroma juga nih ya, buat wargi Dahlia pilih, sesuaikan sama favoritnya wargi Dahlia. Ada yang suka matcha, wargi Dahlia pilih saja yang aroma matcha. Ini benar-benar fresh, calming, seger banget pokoknya. Dan yang satu lagi ada aroma sakura yang clean powdery, gak bikin enek ya. Fresh Care Vapobalm ada gantungannya nih kalau beli nih, jadi bisa langsung digantung di tas. Praktis banget buat dibawa jalan-jalan, buat dibawa traveling, tinggal hirup dan juga tinggal oles. Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.

@0015 Dahlia FM. TikToknya Adri juga @AdriDahlia. Wajib di follow dulu ya. Follow dong. Biar nanti kalau kita live Wargi Dahlia tidak ketinggalan ya. Waduh, menemani kita lagi siaran. Dari Arca Manik menyapa Kang Ian, selamat malam mingguan. Adri sapa juga buat Neneng Jebret. Tadi pagi ketemu di Tegalega sama Neneng Jebret. Makasih oleh-olehnya ya Neneng ya. Aman Abadi, Jatinangor, selamat malam minggu. Ada Tehni, halo Tehni. Nongol Tehni langsung, banyak saweran Wargi Dahlia. Terima kasih. Ada si Sayang juga ya.

masih ready ya sekarang Wargi Dahlia, dan jangan dilama-lamain. Segera dapatkan kaosnya, terus juga produk-produk dari sponsor hanya Rp35.000 untuk gelegar 56 tahun Dahlia Juara yang bakalan digelar pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung ya. Tadi pagi udah banyak juga tuh Adri siaran dari Tegalega, Wargi Dahlia ya, sambil berjualan tiket tadi banyak banget yang beli. Dan yang gak kebagian tadi, Wargi Dahlia besok ya, besok juga pagi kita hadir di sana, tepatnya di gerbang pintu masuk Otista ya, pintu masuk Tegalega yang jalan Otista seberang terminal Tegalega Bandung. Wargi Dahlia besok merapat dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Ada Sansan Gemoy, ada Putri Barbie, bakalan siaran juga godain Dahlia dari sana besok, oke? Tedia mau merapat lagi besok, Tedia. Tadi juga terima kasih udah nemenin Adri siaran di Tegalega, Tedia. Besok merapat lagi besok ya, digoyang sama dua gempa besok pagi ya. Adri sapa juga buat Mama Juli, halo Mama Juli, selamat malam minggu. Lagi pantengin malam mingguan dari Kiara Condong bersama Wakuncar Dahlia. Makasih ya Mama Julia. Ada TSI dari Dago, goyang buat semua Wargi Dahlia. Selamat malam mingguan aja ucapannya. Kang Tatang dari Cisaranten, selamat malam. Goyang buat semua Wargi Dahlia tercinta. Digoyang lagi buat Kak Adri, semangat selalu. Makasih udah dibacain. Sama-sama ya Kang Tatang dari Cisaranten. Ada Teh Yeti dari Maleber, lagi pantengin juga Wakuncar Dahlia. Goyang buat semua Wargi Dahlia. Teh Ros Sindang Sari muncul, goyangnya malam ini buat suami tercinta, juga buat Kak Adri sehat selalu. Langgamnya tadi udah ya dibuterin ya. Kang Eko dari Karawang, Kang Eko, selamat malam Kang Eko, masuk Kang Eko. Goyang buat Adri yang lagi siaran, berkah selalu, amin, doa yang sama. Satu lagi Adri sapa buat Ati dari Batu Lawang, Ciwidey. Ngucapin selamat malam minggu buat Adri. Dan juga selamat malam minggu buat semua Wargi Dahlia. Nanti yang mau telpon, boleh banget ya. Wargi siapin requestan langgamnya. Siapin juga goyang-goyangnya buat siapa. Oke, lewat WhatsApp kita boleh di 0811-222-1015. Atau di line teleponnya di 0227 3008, dan juga di 0227 3011 710. Pantengin Wakuncar sampai nanti jam 10. Prung ah, go go go, go ya.

Dahlia, ya banyak juga wargi-wargi yang lagi panteng sambil beraktivitas ya. Kayak Neneng Jebret katanya pacarannya sama topi. Karena dia memang bikin topi kerjaannya. Adri Sapa yang lagi sambil jualan-jualan juga ya. Laris manis jualannya. Wargi Dahlia sambil jualan sambil pantengin wakuncar Dahlia. Mudah-mudahan tambah seger ya. Bawa rejeki mudah-mudahan.

0: Adri mau coba undangin telepon sekarang mah. Ayo, yang sudah punya langgam buat di request, mau digoyang-goyang juga boleh Wargi Dahlia lewat WhatsApp-nya di 0811-222-1015 atau di teleponnya 0227-3008 dan juga di 0227-3011-710. Adri angkat dari WhatsApp dulu ya. Halo, Wakuncar Dahlia.
1: Asik atuh, pro go goyang.
0: Neneng jebret, ya ampun. Hai, panjang umur.
1: Ketemu lagi di udara.
0: Ya ampun, kamu lagi Neneng hari ini.
2: Ya, ketemu lagi.
0: Kita sering banget ketemu sih Neneng hari ini.
1: Iya, sering banget. Seneng banget aku.
0: Tadi mah, iya tadi mah langsung kopi darat ya tadi ya, kopi iya, darat ya pagi ya.
1: Ketemu ke Adri.
0: Hah?
1: Asep Bayu gak ketemu, Cen.
0: Asep Bayu tadi kemana tadi? Kenapa gak ikut ke
1: ada
0: Tegalega?
1: Ada di rumah, dia mah.
0: Oh, di mana? Cicalengka, Rahayu?
1: Iya, nonton di TikTok. Kadi nanti kalau mau dibikinin katanya topi.
0: Asik. Kalian bikin topi apa sih, Neneng Jebret?
1: Segala macam-macam.
0: Topi dewasa atau topi anak-anak?
1: Iya, dewasa anak.
0: Hah?
1: Dewasa sama anak.
0: Nanti aku dibawain topi pantai lagi sama kamu. Gimana makainya nanti ya?
1: Adi sukanya yang putih atau yang krem?
0: Hah? Sukanya
1: yang putih atau hitam atau krem.
0: Aduh, semua warna suka nih, harus ada. Ambil berarti
1: aja,
0: semua
1: satu
0: warna.
1: Satu aja yang hitam, yang putih.
0: Giliran disuruh milih
1: kan
0: ya.
1: Kan mau jalan sehatnya, warnanya putih kaos.
0: Oh, disesuaikan.
1: Iya, aku juga nanti kan topinya di nama Andahlia.
0: Asik. Yang bagus ya namanya ya.
1: Tadi mau dinamaan gak?
0: Enggak usah lah, polos aja.
1: Oh iya, tuh. Siap.
0: Tuh kan jadi
1: nanti
0: ajateran.
1: Pas jalan sehatnya dibawain kalau ketemu ke Adi dan susah kalau ketemu ke.
0: Iya, enggak apa-apa, nanti aku samperin pokoknya kalau yang bawa topi mah ya. Jadi we ya.
1: Kerupuk lagi enggak?
0: On airnya jadinya transaksi topi ini bukan request. Gimana sih Neneng? Ah.
1: Ya udah apa?
0: Pengen enggak apa-apa Neneng.
1: Iya, yuk. Itu tuh aku kuncar dulu kan nyanyiin.
0: Oh iya, nyanyi.

0: kasihan gak ada musik. Nanti deh kita bikinin musiknya ya. Pengen langsung apa?
1: Pengen culik aku dong.
0: Udah kan barusan. Dewi Persik aja, Dewi Persik ya.
1: Dewi Persik aja.
0: Siap, digoyang buat siapa nenek?

0: Pian Asep mah Balai Endah.
1: Siap.
0: Kang Dedi Calengka wa Uci PSI Sar Cugelong Aheri Bebeb Deri ada caringin Asep Mamen. Buat Ani Nasgor, Mang Irin. Pokoknya buat semua warga Dahlia aja.
1: Baiklah.
0: Tadi mah susah gogo-gogonya gak bawa pari rimbon.
1: Oh pantesan. Aku senangnya kalian gak bawa pari rimbon sih.
0: Ya makanya tadi sedikit gogo-gogonya.
1: Nah itu yang kita suka. Dikit-dikit aja.
0: Iya karima takkan bahagia. Karima kalau aku gak bawa pari rimbon kan biasanya suka banyak.
1: Iya, gocin buat siapa gocin?
0: Gocinnya buat Kak Adi ganteng sama Kang Asepnya suami aku.
1: Baik, makasih Neneng.
0: Sama-sama Kak Adi.
1: Salam buat Asep Wahyu ya.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, mantap. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lah gana Dahlia. Pun ah, tugu-gugu ya.
1: Goyang lagi. Terima kasih. Halo, Wagunjar Dahlia.

0: Kari.
1: Bagaimana lah Gadar malam minggu ini?
0: Ya nah, gini-gini aja Kari.
1: Ah, dibikin spesial dong, ngapain kayak gitu?
0: Ini lagi makan mie sama batagor Kari.
1: Gak bagi-bagi.
0: Barusan kan ke dari Sandri, tadi ke Sandri.
1: Oh tadi ke Dahlia baik. Tadi?
0: Iya ke Dahlia
1: oh,
0: tadi.
1: Oh baiklah. Gak nungguin Adri ya kemalaman ya.
0: Malam Kari malaman dan setengah enam pulang tadi barusan.
1: Siap, siap. Terima kasih sudah mampir ya Kang Edetnya. Iya. Langgamnya dukung aja kayaknya Kang Edet
0: ya,
1: mah.
0: Dukung aja Kari lah.
1: Siap. Digoyang buat siapa nih?
0: Digoyang Kang Mahaji Lembang, Arnold Bekoki, Lukman Tasarbaros, Elie Jalan Petang, Isugi, Reni Otik, Kak Irfan, Anet Putri Kang Yusnya, Kang Suwana, Pauci, Waji Ani, Teli Padarang, Gunung Sukawangi,
1: siap.
0: Deden Cipteng, Danu, Pak Aman Abadi, dikumin aja Kang Kari, bagi Dahlia semua tercinta Sriana.
1: Baik, gocin.
0: Gocinnya Kang Kari, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bisa
1: kerjakan. Amin, amin, amin, amin. Doa yang sama Kang Edet Suherman.
0: Amin, amin, Kari.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, bunga goyang.
1: Goyang, mantap sekali. Dari Cicalengka, dari Lagadar, satu lagi dari mana ini wargi Dahlia? Wakuncar Dahlia.
2: Wakuncar, ha, wakuncar, ha, wakuncar, ha.
1: Ini mah nyanyi teh kayaknya udah 5 watt ya wargi Dahlia ya. Alah, bangun tidur sekali. Bangun tidur tuh ku terus mandi lagunya juga bukan ku terus on air. Ati pengen lagu apa Ati?
3: Gadis Manis Kalimantan.
1: Gadis Manis Kalimantan. Digoyangnya buat siapa tuh?
3: Buat Ati dulu bang. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Buat Naga Queen. Buat semuanya aja deh.
1: Siap, gocin.
3: Gocin. Buat Ati yang paling ganteng.
1: Makasih Ati.
3: Sama-sama.
1: Ya udah tidur lagi aja sana.
3: Jangan dong.
1: Panteng
3: mingguan.
1: Iya, panteng radio.
3: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia. Dong ah, lo goyang.

0: kelahiran saya di Persi hari Minggu 11 Oktober 2006 di lapangan Tegalega Bandung di acara Gregas Jalan Santai bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
2: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia.

0: ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu? Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu. Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana? Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
1: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: at 1015 Dahlia FM.
1: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
0: Sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
3: Dahlia FM.
4: Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Seorang mahasiswi UPI Bandung berinisial Z, 21 tahun menjadi korban pencurian dengan kekerasan di kawasan Marga Asi, Kabupaten Bandung. Kejadian sempat terekam video dan viral di media sosial. Dalam rekaman, pelaku diduga menghampiri korban menggunakan sepeda motor dari arah yang sama. Kemudian tiba-tiba merampas laptop milik korban. Akibat kejadian itu, korban kehilangan satu laptop dengan kerugian diperkirakan mencapai 6 juta rupiah. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan keberadaan pelaku. Wakil Bupati Sumedang M. Fazar Aldila tengah menjadi sorotan publik karena diterpa isu viral dugaan pelecehan seksual dan penganiayaan terhadap sekretaris pribadi.

0: bekas peristiwa yang ramai di media sosial ini. Kabupaten Cianjur kembali digemparkan dengan kasus hubungan sesama jenis. Hari Kamis 27 Agustus 2026, dua mahasiswa laki-laki yang sedang menjalani program KKN digerebek warga setelah kepergok bermesraan di depan warung di sekitaran Gang Rinjani, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur. Saat dimintai keterangan oleh warga, kedua mahasiswa itu mengakui perbuatannya. Bahkan terungkap jika selama melaksanakan KKN, keduanya sudah dua kali melakukan tindakan asusila serupa. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan

Kurniawan, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung.

ada goyang-goyang malam hari ini ya. Buat semua aja dikumken, kata kita ya. Ada Mama Lilis dari Ciwidey. Selamat malam Minggu Mama. Goyang buat Teh Yati Jamu, Teh Isar, Wauci, Teh Nado. Buat Neneng Jebret juga, Teh Aisugi. Gocinya buat Kak Adri, selamat bertugas, sehat selalu. Amin. Listi Ziran, nemenin Adri juga lewat TikTok. Listi Ziran. Digoyang langgamnya buat Kang Ayi yang ada di Cigadung, buat Ibu Teti, Teh Isar, Teh Dia, buat Kang Danu, Iman, Devi, Teros, Teh Nilam, Suryadi, Deden Cipteng, Juhri, dan semua saja wargi Dahlia siap. Kang Eman. Kang Eman yang ada di Cicadas lagi panteng juga. Kak Adri, hatur nuhun Kang Eman Cicadas. Teh Yati Morotresno sambil jualan, laris manis jualannya Teh Yati ya. Prung ah, go go go, goyang.

penampilan saya itu.

0: Studio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku makan dan hanya untuk kamu.
0: Charlie von Houten, Setia Bek.

segera lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Murangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Faisal.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
8: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Wargi Dahlia, ada yang baru.
14: Di usia yang baru.
15: 56 tahun Dahlia juara.
16: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
17: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
18: Sarang si cepot ngagoda.
17: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
19: Dahlia Tatar Sunda.
20: Carmilla jadi jam 11 sampai.
21: Dugi kan jam 1 siang.
22: Dahlia Indonesia Pilihan
23: dan Top Hits Dahlia.
22: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
24: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
25: Dahlia Indonesia Asik.
26: Cindai Dahlia.
25: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
27: KIP Dahlia.
28: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
29: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
30: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
31: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru bersama 56 tahun Dahlia juara.
14: Semakin gelora, semakin juara.
32: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
33: Siap, Ratu.
32: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
33: Siap, Ratu.
32: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
33: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
34: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
35: Wakuncar, cuma di Dahlia.

liburan. Besok udah ada rencana mau kemana liburannya Wargi Dahlia. Nikmati berbagai macam wahana liburan yang memacu adrenalin kali-kali ya. Seperti di Trans Studio Bandung. Biar seger Wargi Dahlia, liburannya yang memacu adrenalin. Selain itu selalu ada live show juga ya, yang digelar sama Trans Studio Bandung. Dapatkan promonya, sekalian beli tiketnya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.

Ya nggak beban nih bawanya, bawa Fresh Care Vapobam ini nggak beban wargi Dahlia. Soalnya simple, praktis, kecil ya, bisa digantung-gantung di tas. Pokoknya kayak bawa itu aja, bawa earphone TWS wargi Dahlia ya. Ini inovasi terbaru lagi nih yang dikasih sama Fresh Care. Balsam aromaterapi 2-in-1, bisa dihirup, bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil, praktis dan menyerupai earphone TWS. Namanya Fresh Care Vapobam. Praktis banget, mudah dibawa kemana saja dan siap digunakan kapanpun ya. Kalau masuk angin tiba-tiba menyerang, gejala flu dan batuk tiba-tiba datang, tinggal oles saja Fresh Care Vapobam. Langsung terasa hangat dan langsung terasa segarnya juga. Ini selain bisa buat hidung tersumbat, bisa untuk ngereset mood kita juga loh wargi Dahlia. Ya kan dia aromaterapi. Jadi kalau mood kalian sedang kacau balau wargi Dahlia, coba deh hirup aja Fresh Care Vapobam ya. Tinggal quick inhale, buka alufoilnya, hirup kesegaran aromanya. Gak jadi kalian stresnya ya. Bisa dipakai tiap hari, gak cuman pas sakit saja. Aman. Ada dua pilihan aroma, ada matcha yang fresh calming seger banget. Dan yang satu lagi, aroma sakura. Clean powdery, gak bikin enak nih wargi Dahlia. Pokoknya dua-duanya recommended dari Adria. Fresh Care Vapobam, ada gantungannya jadi bisa digantungin di tas. Praktis banget buat dibawa jalan-jalan, traveling. Tinggal hirup, tinggal oles saja. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa dihirup, bisa dioles. Fresh Care Vapobam.

Kenapa diem ya, kata Mama Lilis. Namanya nge-lag itu ya kalau untuk dunia internet ya. Sinyal Mama. Di sini koneksi bagus Mama ya, mungkin sinyal di sana. Kalau hijau tuh bagus katanya di sini ya. Tesi TJ, halo. Tesi TJ tadi udah datang juga nemenin Adri siaran di Tegalega tadi pagi. Makasih Tesi T. Bawa oleh-oleh juga tadi. Terima kasih ya Tesi T ya. Mau beli lagi besok ke Tegalega. Kalau ada yang nganter, oh manja. Datang sendiri kalau nggak ada yang nganter Tesi T ya. Besok kita dari jam 6 sampai jam 10 pokoknya nungguin Teh Siti di sana ya. Ada Nina. Nina selamat malam Nina. Dari Waas Banjaran NMT. Ini tetangganya Teh Siti nih pasti nih NMT. Selamat malam buat Melan. Halo Melan, semangat siarannya Kak Adri. Terima kasih Melan. Mahes sudah hadir Mahes. Beli mangga di tepi jalan, cakep. Mangga manis buah pilihan, cakep. Malam Minggu kita jalan, hati gembira, penuh impian. Hore! Terima kasih pantunnya, Ati. Teisar, selamat malam.

Adri Sapa Aman Abadi dari Jatinangor. Bocin buat Kak Adri, sehat selalu. Amin, doa yang sama buat Kang Aman Abadi ya. Ada Kang Denny dari Binong Jati. Kang Denny, selamat malam mingguan Kang Denny. Pengen goyang buat Teisar Danu, Black Coffee dia, Nenek Putri, Umi Yuna, dan semua saja wargi Dahlia. Terima kasih Kak Adri. Dahlia, enak-enak langgamnya. Terima kasih banyak Denny. Ada Enjang dari Pagaragang, Tasikmalaya, ikutan gabung lewat TikTok katanya gitu ya, tapi dia kirim WA. Terima kasih banyak Kang Enjang, lagi streaming ya, mantap. Satu lagi Adri Sapa buat Bu Ani dari kawasan Sukajadi, selamat malam. Pantengin Dahlia juga ini sambil bergoyang di Wakuncar Dahlia. Terima kasih banyak Bu Ani. Nanti yang mau telpon, Adri tungguin lagi teleponnya, wargi Dahlia siap-siap dukungin langgam. Ya, lewat WhatsApp-nya di 0811-222-1015 atau line telepon kita di 0227-3028 dan juga di 0227-3011-710. Prung ah, go go go, go ya.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

mungkin juara. Misterius, selamat malam Misterius. Goyang malam ini buat semua wargi Dahlia. Pokoknya gocin buat Mak Haji Eha saja.

0: Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin Pak.

bersama Royal Bicycle Clinic. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung-Bandung 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clinic. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
5: smash. Inyek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh care smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco,
8: minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komis Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
13: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Waduh, gak kerasa Wargi Dahlia udah hampir jam 10 ya. Adri pengen remind lagi Wargi besok. Jangan lupa yang pengen beli tiket Gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Selain bisa ke Radio Dahlia, besok pagi kita hadir juga di gerbang masuk lapangan Tegalega. Ya, yang ada di Jalan Otista ya Wargi Dahlia ya. Di seberang Terminal Tegalega. Ya, ada yang bilang itu teh gerbang 1 katanya. Kalau Adri taunya gerbang Jalan Otista aja ya Wargi Dahlia. Dari jam 6 sampai jam 10 kita jualan tiket di sana. Kebetulan di TikTok tadi banyak juga yang tanya. Jadi jangan sampai lebih dari jam 10 pagi Wargi Dahlia ya. Datang pagi, bangun subuh, datang pagi sambil olahraga, besok sambil ke Tegalega beli tiket ditemenin sama Putri Barbie sama Sansan Gemoy di acara Godain Dahlia live dari sana besok pagi ya. Mahes datang besok Mahes. Harus banyak-banyak olahraga Mahes biar tidak ngelantur kamu ya Mahes ya. Tedia, terima kasih Tedia. WA-nya baru kelihatan ini Tedia. Gocin buat Kak Adri, Teh Ros, Teh Nilam, Teh Siti Ajija, Devi Ciwidey, Teh Listi Ziran, Teh Sundari, Mama Zidan Zikri, dan semua Wargi Dahlia. Ciao Karapitan, makasih WA-nya. Mama Fiandi, Kang Hasan juga dari Majalaya, hatur nuhun. Semua Wargi Dahlia yang sudah kirimin WhatsApp-nya, yang sudah pantengin.

0: dan Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

0: Sugeng dalu. Ojo lali ya konco-koncone wargi Dahlia, selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Gengsi Asik barengan Bu Ayu Sarita.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

0: Dewi Persi.
1: Aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Van Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Club. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

Alia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
6: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
11: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
10: Heh, ngarureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
11: Siap, Ambu.
10: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
11: Ini Ambu.
10: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
11: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
12: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
13: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
14: Keluhan penyawat, naon wae pak.
13: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sarang iya sampean, baralaa, tinggal pret.
14: Tos sabaraha lami pak?
13: Oh, tos lami pak, ayah 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, gitu ku ngalukat Alpha Propolis, gitu nya teracan saya VGG, tos harawas lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng terak karawas saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah nya ente mual wae sampean ente baal gitu talah sekatun sekedik deh lah gitu nya keras ke puyeng wae kugah bobotek gitu ya nama alhamdulillah sarampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengen karawas gitu ka masyarakat anu ngagaduhan panjawar seperti tabi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu
0: alhamdulillah.
12: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Dahlia FM Bandung yang sing asik, 56 tahun Dahlia juara berani diadu, semakin kelegar semakin juara. Bu Ayu Sarita, mau digoyangin dong, boleh monggo. Yang wis masuk di WhatsAppnya di 0811-222-1015, tak goyangin dulu sama Bu Ayu Sarita nge. Sugeng dalu wong soreang, ini dari Haji Baban Bu Ayu Sarita. Pengen pantengin langgam sigar ning Deni Cakna, tak gojine pokoknya buat sedoyo baru udah konveksi yang edan eling. Pokoknya matang sun ya Bu Ayu, bodoh-bodoh masih. Sugeng dalu Bu Ayu, iya monggo. Ini dari sopo jenengane Mbak Nenty. Piye kabar Mbak Nenty? Apik ya Mbak. Apa iki? Hah? Ini

0: pengen langgam manuk ke budang. Tiga yang pokoknya buat grup Ringka Bajang Kacar, juga buat Mas Gunawan, Mas Dedi, sedoyo wargi Dahlia tercinta. Kocine pokoknya buat Bu Ayu Sari Tembai. Terus ono sopo Mas Eko Kurniawan. Mbok, nggih, Mas Eko piye kabar Mas? Yo Karawang nih. Ono udan ora hari iki? Panas sepol ya di sana ya. Pengen pateng langgam dari Guyon Waton. Sing judulnya Wirang Bayu. Monggo, pokoknya buat yang lagi pantengin Bayu Saritem aja di Dahlia Goyang Pantura malam hari ini. Terus gocine buat Bayu Saritem. Mau angkat telepon dulu ono sapa ya. Halo Dahlia Goyang Pantura. Oh iya iya.
1: Dahlia
0: Goyang Pantura. Asik tenan.
1: Asik tenan. Goyang.
0: Asik tenan, Mas.
1: Asik tenan, Bu Ayu Saritem. Okay.
0: Jenengane sapa, Mas?
1: Kang Yustian karo Nenek Putri.
0: Ning endi, Mas?
1: Ning PPJ, Burine, Mburi PPJ.
0: PPJ.
1: Iya. Bu Saritem sehat, ya, Nenek?
0: Sehat. Nenek Putri piye kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Aduh, sing sehat ya. Terus, nggih.
1: Oh iya.
0: Iya dong. Pengen pantengin langgam apa, Nenek?
1: Remang-remang dari Nenek.
0: Remang-remang?
1: Oh iya.
0: Digayang mangga.
1: Oh iya. Nenek Isa, Mbak Jamu, Mbak Jamu, Mbak Yati Jamu, Moro Tresno, Lukman Baros, Kang Suhana, Kang Eren, Kang Nana, Kang Haji Firmansyah, Wawan Ngamprah. Ya,
0: Gocin. Aku
1: wargi sedoyo Dahlia.
0: Wes segitu aja.
1: Oke.
0: Makasih lo panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Rumah, kuku-kuku goyang.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampe terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Sokala cilu! Konsleng lucap kalupur, syukur ngan jejek karena dada si cilu. Yuk!

mau Dahlia FM Bandung goyang sing asik. Wargi Dahlia, Bu Ayu Sari itu mau ngasih tahu nih buat wargi Dahlia sedoyo yang pingin liburan ya, langsung aja ke Trans Studio Bandung. Wargi Dahlia, nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park ya. Bu Ayu Sarita mau menyapa lagi buat wargi Dahlia yang sudah masuk WhatsApp nih di 0811-222-1015. Ono sapa iki dari Mbak Ciau? Iki kabare sampean Mbak Ciau?

kita menyapa sampean. Terus Mas Tatang Cisaranten, Bu Ayu pengen langgamnya kalah materi. Monggo, goyang-goyangnya pokoknya buat Mbak Isan, buat Pak Jenang, terus Mbak Ili pada larang, Barat Nakopo, sedoyo aja lagi pantengin. Orang siapa nih yang pengen langgam keloas, ya? Ini dari Mas Dadang di Garut, ya. Langgam keloasnya pokoknya buat yang lagi pantengin aja. Ada Pak, siapa iki? Pak Asep Saepudin Majalaya hadir wayu. Pengen pantengin langgamnya dari ini aja deh, Kumat Maning deh Bu Ayu, boleh. Buat siapa langgam nih Mas? Buat semua yang lagi pantengin. Baiklah, kalau begitu. Jadi ngendi-ngendi, nanti Bu Ayu Saritem kembali hadir di interval kedua, tetap di Dahlia Goyang Pantura. Siapin lagi WhatsApp-nya yang belum bergoyang ya, di 0811 222 1015. Prung A, go.

0: wargi bisa streaming siaran radio Dahlia FM via aplikasi Jo. Via aplikasi Jo. Dahlia.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda. Dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda. Dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Udin, aku bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
13: Purnas.
14: Keluhan penyebab nama ibu.
13: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
14: Tapa jawa terus berhalami, bu.
13: Lami terus ulasan tahun.
14: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naon, bu.
13: Alpha Propolis.
14: Ya, ibu kumaha karawasnas.
13: Aya, lambung terus te aya, ina terus say. Sing siremen terus nyerangan. Kantun dina birit, ayana terus sareng natuur.
14: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
13: Lebih hiji
14: alhamdulillah.
13: Kedua
14: sarang
13: badai
14: ayeuna. Lebih hiji alhamdulillah terus karaos sasiatna bunya.
13: Sadinten genep tetes sakali ngaleut kitu 3 kali teh danten 18 tetes. Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
12: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
15: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
12: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Seorang mahasiswi UPI Bandung berinisial Z, 21 tahun menjadi korban pencurian dengan kekerasan di kawasan Marga Asi, Kabupaten Bandung. Kejadian sempat terekam video dan

itu, korban kehilangan satu laptop dengan kerugian diperkirakan mencapai 6 juta rupiah. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan keberadaan pelaku. Wakil Bupati Sumedang M. Fazar Aldila tengah menjadi sorotan publik karena diterpa isu viral dugaan pelecehan seksual dan penganiayaan terhadap sekretaris

0: atas peristiwa yang ramai di media sosial ini. Kabupaten Cianjur kembali digemparkan dengan kasus hubungan sesama jenis. Hari Kamis 27 Agustus 2026, dua mahasiswa laki-laki yang sedang menjalani program KKN digerebek warga setelah kepergok bermesraan di depan warung di sekitaran Gang Rinjani, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur. Saat dimintai keterangan oleh warga, kedua mahasiswa itu mengakui perbuatannya. Bahkan terungkap jika selama melaksanakan KKN, keduanya sudah dua kali melakukan tindakan asusila serupa. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.

Sugeng dalu. Ojo lali ya konco-koncone warki Dahlia, selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Gengsi Asik barengan Bu Ayu Sarita.

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clinic mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Ah!

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
4: 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelegar, semakin juara.
4: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
4: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
15: Dahlia tatar Sunda. Kamila jadi jam 11 sama.
16: Dugikan jam 1 siang.
4: Dahlia Indonesia pilihan.
15: Dan top hits Dahlia.
4: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
15: Dahlia Indonesia asik.
4: Cindai Dahlia.
15: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
17: KIP Dahlia.
15: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
4: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
15: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelegar, semakin juara.
15: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
18: Siap, Ratu.
15: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
18: Siap, Ratu.
15: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
18: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
19: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR. Toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Pusat Jalan Supadio 31. Telepon 601-4183. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin. Telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
20: 101,5 Dahlia FM.
21: Tiada hari tanpa Dahlia.

1,5 Dahlia FM Bandung Gayeng Sing Asik, 56 tahun Dahlia juara. Berani diadu, semakin gelegar semakin juara. Sugeng dalu boyo saritem iki dari Mbak Yati ya di Moro Tresna. Terus ana wong pada larang boyo iki dari Mbak Eli. Mbak Eli piye kabare sampean? Pengen pantengin langgam getuk, pokoknya buat yang lagi pantengin sedaya warga Dahlia ta. Terus ana Mas Uli di Bojong Sayang ya. Di Bojong Sayang ta? Digoyangin sama Bu Ayu ya. Ada Bayani di Pasar Sadang Serang. Langgam nih terlalu sayang Bu Ayu. Super gajinya pokoknya buat suamiku tercinta. Katanya begitu. Wong suka jadi. Bu Ayu ini dari Bu Ani. Disuka jadi. Langgamnya dukung baik. Terus Mas Eman di Cicadas. Biar kabar Mas Eman? Api ya. Mas Eman. Ada Mas Bro hadir. Lah rebutan lanang Bu Ayu. Boleh. Digoyangnya buat sopo nih? Buat semua wargi Dahlia aja. Katanya begitu. Yang lagi pantengin Bu Ayu. Oh masa sih. Ya wes, nah kalau begitu ada yang mau telepon, kayaknya belum siap, nanti tak angkatin teleponnya ya, kayaknya belum ada yang siap telepon, ini kasih langgam permintaan Orkidelia dulu ya. Gagal

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawatna teh lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna teh sae sabaraha botol?
1: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, hati-hati saya oge. Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

nyapa lagi dulu ini dari siapa Mbak Lia yang kata pang piye kabar aduh baru masuk WhatsApp nih ya apa-apa tak gak yakin sama Bu Ayu.

Gusti Bo sehat sampean. Tak goyangin sama Bu Ayu ya. Ada juga Mas Hasan di Majalaya. Besok hari Minggu warga Cali mau pada kemana atau ah? Terus yang pengen langgam nih Dumas. Ini dari Om Bek ya di Dago. Prung ah. Go go go. Kayak.

0: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
1: Jangan kemana-mana, setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Ibu Nasriya.
4: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Lambung darah tinggi, mah. Setahun, mah. Karosna teh ieu mepeg, luangan teh sirah, ari wengi teh tiasa sare.
4: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah sarampang.
4: Ibu teh tesep sabaraha botol?
3: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

Sun ya, warga Dahlia sedaya. Wis bergoyang bareng Bu Ais Aritem. Apa Pitomi yang bertugas masuk semua tersun ya. Bu Aisnya pamit, panteng radio panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Rung ah, gagal-gagal, kayang, sugeng

0: Kendahlia, radio tersayang asal Burangrang.
1: 101,5.

0: raga ngamumule warisan seni budaya Sunda. Salah sahijina seni budaya wayang golek. Anu kacidaku urang di pika memut.
1: Gini ngaya berita ayah ajeb undranya idmala anyud. Naon hartosna? Hartina teh ayah beja nu anyar di alam dunya.
0: Midang deui di Radio Dahlia FM. Pidangan dalang-dalang kasohor di tatar Pasundan. Dina acara pagelaran Wayang Golek Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.

0: tinutrukeun Trakang Sinait. Ngayosakeun kawontenan nagara Astina dikandang kasian Talkanda. Kasepuhan Resi Bisma kalasan dina waktu sieun Raden Gatotkaca Sumping bari rerencepan tungkul hamari kelutah jeman dari mang sabda ajrih ningali pamor kasepuhan Resi Bisma itu kayana. Si Bisma dudu wong samanea mangusa ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani.
1: Allah iya.
0: Kunirah kangen dikah kawet aling lisan mekaten pengandikan ibu. Urang sajajar kene jeung Incu. Yap, kadikah harip Gatut Kaca Incu iya.
2: Menyuk sumbang waya dalam Gatut Kaca ngaturakeun semua bukti kunyuk panjenengan para saya
0: ditampi nuhun ku Eyang Ju
2: kali perkawis tina pihak kelepatan muka aku cukup lumur jemar hapun tenanu katenda
0: kurang saling maklum jeng Eyang jeng sahati
2: wayah dalam wae pangrasa.
0: Kumaha kaayaan di Amarta ayeuna cung?
2: Anu mawi. Purwando mungkap ka dieu oge aya hal-hal anu bari didugikeun. Manawi pangrasa Eyang kagungan wewengan sareng sawangan. Wayana kajadian anu teu diduga-duga sareng dikira-kira tadina.
0: Naon teh?
2: Mustika. Mustika layang jamu sekalimu sada lambang kagungan negara Amarta leungit tanpa dihilang tanpa karana duka kusaha sareng di mana ayana ayeuna. Kitu pangrasa saja bina tinjangakeun sabda panglayan kedih tinguningakeun kajadian anu aya patula patalina sareng Mustika layang jamu sekalimu sada teh aya.
0: Jar menang

0: sabara poe leungit. Upami telepat maparantos aya dua sasi mah.
1: Dua bulan.
0: Atuna betalobeh teuing. Ulah kena boga rasa nagara aman.
2: Tenang.
0: Ulah kena boga nagara tentrem. Ayem. Tapi nya kitu munguh jelema jahat mah memang ieu pisan anu teang.
3: Kenaon datangna atuhna?
0: Deuk. Deuk. Simulna mah bapa tani melak peuteuy teu jeung hileudna. Deuk. Bapa tani melak peuteuy teu jeung hileudna, sanajan bibit alus. Tapi di mana peuteuy geus peuteuyan komo bari jeung kolot eta naon atuh di jero peuteuy bet aya-aya hileud.
3: Penyao kurunyungna nya
0: wae. Ka mana jalan ujug-ujug kaluar ti jero.
3: Utek-utek.
0: Cacak peuteuy barang leutik komo nagara. Ini kurang kudu pake kawaspadaan jengka permana tinggalan. Timal. Eyang pepejeh tur amanat. Sabab naon. Sanajan bari jeung jauh da tetep ka incu. Kaditu incu boh di dieu anu aya di astina kabeh kurawa incu panawa incu.
3: Olah seueur putuna teh ana bukan. Tenan.
0: Moal aya dunya kina siha. Ngaran-ngarannya kanu jadi incu, komo bari jeung riab kanu gede nya ku gedena, kanu leutik nya ku leutikna, kanu pinter nya ku pinterna, kanu bodo nya ku bodona, kanu salah nya ku salahna.
3: Gaya wates wangenah
0: kanu lalaki nya ku lalakina, kanu awewe nya ku awewe, teu aya wates wangenah. Lebah dieu. Miapé. Tapi omah wayana kajadian ieu urang ulah waka naon? Putus harapan, beungas harapan. Tapi tetep ikhtiar, sabab manusia diwajibkan ikhtiar cenah teu ayeuna hasil isuk teruskeun usaha. Isuk teu hasil pageto teruskeun usaha. Cenah pageto teu hasil usaha cing nepi ka hasil.
3: Ikhtiar mah ulah kenat.
0: Ulah kenat ngeureuyeuh nikeuh sanajan bari pateuh di mana nanyak urang. Gening gunung oge maka di sana pun memuncangan aya di keureuyeuh.
3: Alah.
0: Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi lego. Tuh. Daun. Cai teh pirahu urang mah manusa. Daun. Ulah penggas harepan. Cok. Ngan oma. Oma. Cing inget urang salaku manusa. Ulah waka kaburu ku nafsu. Ulah waka kapiheulaan ku gempeur
2: eta ulah.
0: Daun. Ikhlas geuneh atuh da upama diudag ku kajataan mah ku kacamata agama komo. Entong boro mah kenjeung ayeuna layang jamu sekali musada lambang kagungan nagara. Heuh, manusa oge da bakal eueuh ka ticu. Anu nyieuna eta lambang. Daun bakal eueuh. Bakal leungit ieu dunya. Nganaon atuh nyata amal anu hade anu kudu ditinggalkeun ku hideup. Naon deui atuh? Lintang ti amal, amal anu hade anu bakal ngajamin hideup. Boh di akhir kamudian, boh engke di mana pungkas di alam dunya. Nya amal hade anu bakal jadi karcis anjeun.
2: Tenang.
0: Timal. Dauh diestokeun pisan pangasapek. Urang salaku manusa anu dimulyakeun gera gunakeun kamulyaan anjeun salaku manusa. Gera mangpaatkeun eta kamulyaan anu aya di awak anjeun aka pikiran budi pamirasa jeung perasaan sok sanajan. Ayeuna urang salaku manusa tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalepatan. Samenit ganti sajam robah janji sore taraka pake isu manusia mah kitu tapi ulah ikur kurang mah gereyeukeun we gereyeukeun usaha dina jalan bener. Ayo wewengan jeung sawangan eyang Memang kue yang kaharti hidup pangeratang kadioge meureun kerteg hati hidup jeung panawa. Bisi ieu kajadian simpe na di negara Amarta teh dipake kasempetan ku jurig anu nyiluri setan sumarmah kelong anu dewo-dewo. Bisi jurigna aja di dieu heuh yang oge dik usaha we di dieu. Dek ikhtiar eyang oge moal cicingeun ere ngaluntik kaayaan astina boh di jero karaton boh di luar karaton ku eyang dek didedengekeun
1: salah
0: harga di
1: jiwa
0: tenaga nisku daun anu mali panuhun wae ieu kajadian teh eyang ulah duwi ka diburkeun we ka sajumlah para Kurawa ua anu aya di keraton negara.
4: Sabab
0: margi nyakit tadi sore yang oge bilih ieu kajadian teh di anu kasempetan.
4: Eyang oge moal
3: aya curiga ka dinya nyana.
0: Komo eyang teh kolot ngaran-ngaran kolot saya kudu leuleus jeujeur liat tali. Titih rintih jeung sajabana heuh.
4: Moal kuat.
0: Mohon pisan ya. Jadi atuh sawangan sareng wewengan pangrasa yang teh kana kumaha. Ieu pikeun milarian.
4: Ieu cing.
0: Ai cing pangrasa yang mah heula anan. Deuteu kurang-kurang di Amarta teh. Hiji kolot anu beunang dipersaya.
1: Jadi
0: ulah ngaculkeun ka kolot-kolot. Anu geus eusian awakna.
1: Tenang.
0: Diantawisna. Diantawisna. Ngaran-ngaran kolot teh kolot umurna, kolot elmuna, kolot sagala rupa.
3: Kolot dibawana.
0: Cing. Hidup geus apa saha hayang nyaho di Amarta kolot.
3: Cing emut-emut.
0: Anu eta omonganana bisa dipercaya. Boh pagaweanana, boh tekadna, boh ucapna, boh lampahna eta kalau teh beunang dipercaya.
3: Boh carekeunana.
0: Daun. Di Amarta maksana yang di Amarta cing saha. Ulah di jauhan eta jelema.
3: Kadek-kadek.
1: Lambat wilayah.
0: Tempatna karek ka mana sapun ku Amarta. Heuh urang Amarta cik eyang unggul.
3: Sanes nulian
1: cing saha
0: saha yangnya
3: emut-emut aden tadinya
0: Pak Haji Aron di Cimencep gitu. Eta mah atuh kurah ngalaan batu ginjal
3: kalau tidak bisa di Pak Haji Aron mah.
0: Aduh
1: cing saha
0: cing
3: mah bah momod mah teh jengkol siga
0: itu bisa jadi. Daun. Ayo oge bah minta di Cibulu ayo.
3: Moga kolot teh kau pohokeun teh kulang.
0: Soksa. Olu eyang poe pisan
4: teu geuning.
3: Abuh teh tamah budak teh.
0: Eta teh nanakeun cicingeun tara karalang kuriling. Kudu urang teh apa?
3: Katara goreng gawena teh.
0: Hideup. Saha nyaeta kasepuhan anu disebut Semar Badranaya sabab eta jalma teh teu hidup memual apa. Lamun dicaritakeun ayeuna panjang.
1: Tenang.
0: Kewe geus rine. Di mana sase, di mana tenang pikiran datang ka dieu mun bisa mah tanyakeun langsung ka Semarna tapi da tetep wae ngabejakeun Semarna mah. Ngan ke lain waktu urang ngobrol ngeunaan Semar Badranaya. Aduh.
1: Aya si Cama lalampahanna. Si Cama lalampahanna.
0: Kitu. Aya di guar ayeuna mah bisi si Cama lalampahan. Daun. Ai saya nama Ayuna Isna, bisa budak. Waktu hari kes nyemes teh ka kolot.
3: Tong marsa den.
4: kewe kasih pulang waka di gym ayuna kelein waktu
1: kere suan tangan lah
4: kuma pengesayan cinet oh kia cinet namat penta kasangupan nana eta kolot lalu dimaksud kue yang tewas mal
3: tah penta kasangupan nana sedang
4: pentesan najan maneh nak mungun olok terus sabab iya anu ayah patula patali nak jeng lambang kagungan negara dong sakitu jik gera ini berah gera lumampak menyaki itu bisi kepangiku para kurawa hidup cing bisa dan cepat anak
5: dong amit atuh pengesa mudah-mudahan sale suatu eyang biasa sumping kamar tahu
4: mau amak kejung naon mau pohok ngaran-ngaran kaincu jauh-jauh nak deket-deket nak
5: amit pengesa anu merestu baik wa semar beli tepangan lain nak berah lumampak
6: di rencangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM. Dahlia FM.

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

dia juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara. Yahya.

Raden Gatotkaca. Samulihna ti nagara Astina. Lajeng dedeheus ka Sang Nalendra Prabu Yudhistira. Sakumaha kasauran Resi Bisma didugikeun ka Sang Nalendra? Atuh Raden Gatotkaca nampi pancen ti Nalendra Prabu Yudhistira nyata pikeun nepangan Semar Badranaya anu aya di kampung Tumariti. Tunarampah eta kacarios ti Karang Tumaritis. Desa kena gerowong hiji lemur singkur sisi gunung. Desa anu anggang ka kota. Nanging paparaning kitu sanaos singkur nanging subur sanajan anggang.

papaes kurajengna tatangkalan kayaning suren kawung kalapat jeung sajabana. Anu ngembat mapakan ngeplakna sawah ngawatesanan desa Tumaritis desa Kenagrowo. Tanaret kakencak katuhun.

0: es tumatak betah jeng tumanina. Pon kitu deui rayatna salamina samiuk sabilirungan gotong royong babarengan. Salami matul Lesli tulung jeng papada batur. Silipikannya jeng sasama beh dituna. Kansikan rasa tanggung jawab bikin ngamumule jeng mula sara lingkungan anak.
1: Di kampung teh kitu.
0: Sadayana iwa titaweksana sarang wijaksana sesepuh kampung. Nyeta Semar Kudrapawana.
1: Allah.
0: Hiji sesepuh anu wani nitah tapit bari jeng prakna. Wani ngajak bari jeung ngalubuanana estu lain ukur bentik curuk balas nunjuk capetang balas diwara
1: pokpek prak lemah dieu
0: kayanana pokpek prak pok ngomong pek migawe prak migawe pek mikiran itu kayanana Semar Sapala Putra
2: yang ulan. Ning gua teteh anak.
0: Kadieu

0: Akan!
1: Masuk
0: pacul kan?
1: Ya pacul dek di pelakan jagong gede we.
0: Ya.
1: Hepan masuk teh nang makan jagung din.
0: Ngasuk kita atuh dag
1: melakan. Dewek teh itu mau ngasuk pacul.
0: Nah ngasuk pacul di belakang ku.
1: Jagong. Jadi dewek teh di palintangan nu congoh mah pelakan jagong anu handapna di sawah di pelakan rape gede.
2: Are kurun non
1: apa. Hiduh empun jeung.
0: Benar kana urang melakan gorengan Kang
1: Am. Kacau oge urang teh si malawijat teh mode urang napakuran pan di sawahnya
0: nya mata
1: ayeuna urang melapare di sawah pan aya nu jadi tanpa dipelak di atas sawah
0: naon kan tanpa dipelak teh kan
1: ih si belegung
0: tanpa dipelak
1: heuh di sawah
0: nya
1: pan pare teh dipelak
0: nya
1: tapi kunaon di atas sawah bet aya nu jadi tanpa dipelak
0: ta
1: yukut pinggaranana lamun urang cedek ngoren karena eta jukut atawa ngarame
0: nya
1: ngandung harti ka hakanan pare teh bakal beak di hakanan jukut
0: bakal karebut ka mana
1: ngaganggu karena pepelakan anu dipelak dihajar nya apa nek cau ge hiji ayat anu teu tertulis
0: eta teh
1: kudu dibaca ku urang
3: mata aya parean
1: bener bener ceuh ayeuna urang balikeun kana diri sorangan urang dilahirkeun ku indung bapa pan anu dipelak ku indung bapa mah kana batin urang teh pan hade cing soleh cing bener cing bageur cing jujur cing pinter tapi kunaon dina batin urang bet aya nu jadi nya eta sirik pidi jahil kaniaya iren panasten dudupak rumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki jenya
0: sing perlentung kita
1: tetap sing perlentung jadi dina batin manusia eta
0: maka cukup nak mau di sawah
1: jadi urang teh kudu daek ngore ye ngarame je kitu
3: masah parabotna
1: nya masah parabotna
3: aldea
1: akal tea kumacarana
4: urang teh itu urang mah jeung naon geus je urang
0: teh ngomong teh mahal ya tuh
4: ulah manucon jadi hirup urang teh kudu bergaul carana naik maca
1: naik katanya leletikan nanya
3: analisanya
1: kan. Komo lamun mampu analisa mah. Naon
3: dah
1: kan analisa teh. Analisa teh panina hulu.
0: Analisa.
1: Pan bisa analisa. Jadi bicara dina jaman kiwari mah rasional. Jadi kalau rasional itu gampang dialalisa.
3: Gampang dicerna.
1: Gampang dicermin. Ya kan? Cerna.
3: dapat dimengerti
1: jadi lah kumama itu orang ulah menoteng jadi kumama kudu ngukur baju
0: ulah kurim
1: jadi kudu ngukur baju
3: ulah
1: lumampah di dalam dongeng orang teh naon gitu ya jadi lah pakailah kewaspadaan manusia itu jadi orang teh ulah lumampah dongeng wae acu kudu aya peningkatan diri je
0: Aduh. Lomba dongeng ulah.
1: Aya ampun cing atuh penayaga di sararea ulah somseu deuing hirup teh.
0: Naon somseu teh Kang?
1: Heeh, semong sakilo.
0: Eda.
1: Aduh, jadi hirup teh ulah kiper.
0: Ai kiper teh naon Kang?
1: Kiper teh nyaeta kirang pergaulan.
0: Waduh, ade.
1: Jadi ortodok.
0: Aduh.
1: Jadi pan naon ayeuna pangaya kelompok Japir.
0: Naon kelompok Japir?
1: Pan cecek kelom teh hiji kelom teh paragi dempa syukulin.
0: Kelompok.
1: Resep euy di kampung euy ai resep kitu ni. Duh mojang-mojang euy dina tamang teh ngajararan naon mah bobo-boko dieu.
0: Aduh. Peureuy ngajengjeng nya Kang.
1: Heeh, deung nganteuran ka pemuda-pemuda desa anu keur giat dina waktu eta mah racul ini.
0: Nyalakeun jengkol kana tiang.
1: Heeh.
4: ngajarani ke kampung euy. Kampung ngajarani ngeunana teh jengkot, cuy jengkot teh cekeun ngeuna ti muning.
0: Tampili anak geus jakang mah.
2: Mabuk kadinya konsep.
4: Euy, ieu jengkot teh cekeun kana ti muning, terus ngeulkeun kana beurseun. Unjing aing ngirup aduh. Aduh. Unjing aing lah. Geungeun teh lagu aing ah.
0: Lagu. Heeh. Naresep Kang kana lagu kitu.
4: Nyepuguh eucuh.
0: Lagu naon karesep teh Kang cing cing ting akang ning.
4: Lagu naon jadinya euy?
0: Lain teh na kaset sok ada teh na kaset si Akang bari teh.

0: cho chiên. Aduh, uji
1: juga.
0: Nuh biok, berdin.
1: Mana lah kau dah hadir gitu.
0: Elah, hidup di dunia macam dah ui.
1: Nupa lagi ke lagu, telah.
0: Oh, kumahwe, cara nak orang cilin. Elah, ngeganggu pisahnya batuk aing duh. Wan, siling tu turut muning deh, Wan.
1: Sidik batuk kau dek kang, tadinya.
0: Oh,
1: suka ubar rakang.
0: Ubarnya?
1: Nya suka ubar batuk kang aja.
0: Nah siling tanya apa kicu?
1: Nita tekang ku nona itu mati kang.
0: Ku bombat.
1: Non bombat tekang.
0: Nya si belum bunga kiper teeta dulu. Kirang pergaulan. Alah. Bombat sudah tersebar di mana mana.
1: Nu bener kang.
0: Hari bombat tehnya eta obat batuk. Mangrupa tablet kuning segi enam.
1: Eta teh kang?
0: Heeh.
2: Kuning rupana teh kang?
0: Kuning rupana teh segi enam.
2: Teu buleud
0: nya ieu mah. Teu buleud segi enam.
2: Ciri teh. Geus
0: atuh. Heeh. Eta teh make permula anu gawe rangkep.
1: Obat bomba teh.
0: Heeh, bisi siling batuk kering,
1: nya.
0: Batuk alergi, batuk godro, batuk gangsa. Batuk akibat tina loba tinga rokok, bombat ubarna. Bombat produksi KB Parma Indonesia. Bombat.
1: Sedia di warung-warung dekat warung ayah kan kira-kira.
0: Sedia di warung-warung Anda yang terdekat. Tanpa resep dokter bebas bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat. Bombat.
2: Sokan itu meuli abor atuh.
1: Meuli kembali Kang. Bombat.
0: Ampun jeung Gusti. Dawayo. Naon? Ini siling.
1: Ka mana si Akang teh wakabul?
0: Oh. Si Akang ka mana si Akang? Buku bae geus nyamalan.
1: Si Akang dawala.
0: Heeh. Dawayo. Naon burung? Sok aya. Di sekedung.
1: Lain buru-buru nya jeung geur-geuran ceuk teh.
0: Ka dieu ieu anu kasep nyalukan. Ii maludong. Muka jelek, ngaku ganteng. Itu tandanya lalaki percaya diri. Aduh, ampun cing. Lampah bentar.
2: Lagu naon ya,
0: Bo? Kurang ulah ditiru. Onoh barang akan
1: onoh naon kan
0: aya cacing ngarengkol dicapluk
1: oh
0: teu nyahoan di jero aya useupan
1: di jero aya useupan
0: aduh teu nyahoan di jero aya jang dase
1: di jero aya paci
0: lagu naon beci euy? Heh lampah benteur. Ku urang ulah ditiru.
2: Ditiru
0: benteur mah. Odoh barang hakan, jugan teh odoh ngaburusut.
2: Jorok barang dahar.
0: Aya cacing ngarengkol dicapluk, teu nyahoan di jero, aya useupan. Duh, kitu we nyanyina teh. Is ngastarikeun seni budaya urang, Kang. Heeh.
1: Salakan
0: kitu. Urang oge ulah sok. Ulah eta.
1: Mane Kang.
0: Jadi eta teh aya hartina, eta teh kolot baheula pangnyen kata-kata teh bacaan urang.
2: Hartina teh Kang.
0: Naon ge teh usina saur Asep Ana oge Asep Ane.
1: Asep sana
0: kumaha teh teh nyong? Kieu ge. Sia mah mah teu nyebut pege ka aing da kalanceuk. Dewek mah wajare ka adi. Heh eta ras we atuh da keur mah pege. Seuri gugusi katemong kabeh.
2: Lamun bareng mah gugusi teh hideung.
0: Heeh. Aduh. Ampun aing make baju safari ditinggang deui ku bedahan. Heeh, aing make beno persis banset.
1: Omolan Kang mah.
0: Aduh. Ampun. Lalajong ngaduk kuda oge make dasi make bedahan aing kahanapna sanaha capit sigela.
1: Ya teh hirupna teh
0: tah. Ya teh.
2: Hay profesi nya kan.
0: Nah, si cek mah aja cek ngomong teh. Nyebut kiper ka batur manehna kuper. Hah, kurang pergaulan. Pek pikir, kurang pergaulan jelema kitu teh. Lain aing geus nanyakeun tadi. Naon? Nu tadi teh geuning. Lampah beunteur? Heeh, lampah beunteur teh kalakuan urang jelema. Beunteur mah teu naon. Da beunteur tamangan urang jelema teh berarti beunteur garapek. Nu kumaha contohna? Contohna mah model ayeuna dalang.
3: Duh, dina dalang nya misilna.
0: Dalang ye, misilna dalang. Tapi ulah nyindiran Pak Asep, si awas ya. Awas ya, eta teh anu ngusik malikeun aing.
1: Eta teh nu ngaresakeun.
0: Heeh, contohna dalang. Aya panyeran duitna kabeh dicelemut.
3: Eta dalang teh lah.
0: Tempo mayar penayagan dina hirasan. Padahal duitna dilegleg ku manehna teh nyaho di jero aya useupan da ngait geger kana ti korona. Loba teuing teu mayar penayagan.
1: Kena otomatis
0: dipegatkeun ti korona. Ampun teuing.
2: Aing kiper teh naon ya Kang?
0: Heh,
2: kiper teh naon teh?
0: Cik si monyong mah kirang pergaulan acik teh kalainna. Kurang barang dahar.
1: Hei,
0: coba atas seri tapi kasih ngejius gitu.
1: Wakas saya kayak cerita ya teman.
0: Iya, ampun jengguy.
1: Eh, gila aja Kang.
0: Nah ini cu, bapaknya dari kenawan jenanya. Lakukan dari kapan ini cik kenangan cotong. Lainnya tetap ngomong nih gitu-gitu nurutan mana. Jengguy, sampai ke kedua pandak lain jadi kia ngomong aja.
2: Dialek. Dialek kadu panak.
0: Dialek kadu panak. Hiji mangsa pan aire kalembur dek meleumpang. Terus heueuh sepatu teu dilahan hor geuning dek nyeker.
1: Aduh najis neka.
0: Aduh ampun hor ira. Hati Bandung. Nyalukan hayam. Nyalukan hayam. Ayam kuring ke mana tadi? Kur. Aduh, ampun. Cuma kepihatu yang tahu nyuk bapak.
1: Itu.
0: Kakak repot.
1: Ayo, Shay. Kita tadi oge dewe tengah jenturi dia nanti anggap naon ku, Shay.
0: Sugan deh. Ayo, sugan. Abdi muning abdi depak. Coba. Nepi kaki itu eta kakolot. Kakolot sorangan. Ya kakolot batur mah moal teh digebro hulu abdi.
3: Mun kata tangan. Kakolot kelapa bageur teh.
1: Teh cara kakolot kelapa sia meni. Luna lele. Anya teh cepah anya teh teh ahna teh teh ahna teh teh.
2: Dina anggeul geunaan
0: teh. Ieu ampun. Cumuhun abdi teh ngahaturkeun si mapa ngabaktos ka nyuk bapa. Heeh, ditarima budak leuwih. Jalamun buru-buru diterima, buru-buru pulang kendi ya cukup uyan. Nah, anak-anak.
2: Rupanya wah.
0: Kabinabina teuing. Eh, naon cuma bocah sih kapan abis cilik digawe cilik ngancuran gede cuk.
3: Itu dong.
0: Ngancuran nu digawe kapan sawah anu dilebak teh aya cilik jualin.
3: Terus mes pedal teh kan.
0: Oh.
2: Dijual di anturan.
0: Saya ini dijual. Apa nak si pacul gitu maksudnya? Lain kemana karpe ngomong nate. Jadi saya anu nyok anu digawe di sewa anu digarap udah baca saya anu digawe ini. Kapan Mang Uned?
2: Mang Ede kermidur.
0: Mang Ede
3: yang sarip tak digawe.
0: Nya terus Mang Naum
3: ada.
0: Syahdi.
2: Mama
0: Net. Mama Haji Ruhian teu. Teu eta mah. Nuju ngaos ka Majalaya eta mah. Eta si Keke.
2: Mot.
0: Kang Adong. Mot, ngan mot mah lain digawe.
3: Naon?
0: Ngangon muning di Kang mah. Eh, ya. Sendiri deh.
3: Gak ada teman. Ayo.
0: Aduh ampun. Minta air bening. Air bening nu diputer-puter teh geuning. lain aja si kopi nu diputerkeun mah. Jadi nu digawe di sawah teh Mang Unen meureun nya. Heeh, Mang Unen, Mang Kimin, Mang Naum, opatan. Sawah 3 meter sih mun diborongkeun ku jelema. 10 meter hangus. Ari aing dek diculukeun gitu. Amuing, amuing itu bapak sorangan negeri Singarepan gedean tempat yang terpaeh orang oleh laki ni umurnya ah tak bisa gitu cing naon beda na akuring ya tataru cingan sap naon naon beda na pribados jeng sim kuring teguh pribados yang si kuring ya eta-eta keneh beleguk ah teu bisa acu si laing katalu halo ai pribados mah tiluhurna tungtung buuk hanapna dampal suku tah wujud ieu disebutna pribadi ai si kuring naon si kuring monyet ta mah
4: sieu teh ngonoan teh kuring
0: ka aing sieu mah teh mah. Naon bedana kami jeung saya?
2: Ah, tong dijawab Kang lah.
0: Nyirieun lah. Siapa ti pasiaeun?
2: Tong kan.
0: Jawab. Ya, mung, Pak jangan si mah pangabaktos. Jawab heula kami jeung kuring naon? Hay kami jeung saya.
2: Nah, jawab.
0: Naon ieu mun sarerea ka aing nanya kitu?
2: Kitu
0: geus. Oh, ngarempung. Geunae.
2: Di panasaran deui nya kan saya ngapain?
0: Aci kiling naon dawala? Kata kapangi tu, ai kami mah bapa, akak, jeung kuring jadi.

0: sakanya bisi kajadian mode perang teluk ulah loba omong. Perang teluk di mana ya perang?
1: Di teluk aya perang.
0: Perang di teluk krisis. Aya oge urang Cimuncang nu keur krisis mah. Yang pamajikanana si Kayep. Krisis teluk, ieu mah perang teluk.
1: Dina koran dina
0: ngambil. Dina koran dina berita nu mata kudu bergaul ge kitu hirup mah.
2: Dina TV
0: aing kamari ti teluk jurig eueuh tapak-tapakna acan nurut perang anu perang.
2: Teluk mana?
0: Di Teluk Jame. Kalah ka Sidawala deui.
1: Pangkeun wae sia
0: samana. Ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah baktos atuh kohonyuk sepuh. Heuh ditarima jang. Nuhun. Si Gareng ka mana? Rojo biasa we kapan ieu di holuwotan teh pan saat pangendeun kana dikocorkeun heula ti girangna.
3: Namak.
0: Nya nuju namak tilas rempang teh ada nya kitu atuh miceun runtahna di mana wae jadi we menet datang banjir teh. Ongkoh ieu jadi ketua Karang Taruna tapi eueuh siplinan pisan ka borodak teh.
4: Ukur gotong royong.
0: Oh aing geus praka karang gotong royong ti memehna. Urang teh dipayung memeh hujan.
4: Tiba heula aing geus dipayung memeh dahar.
0: Aing teu boga duit keur meuli payungna naon.
5: Warga Dahlia, sekarang sudah jam 1 pagi. Goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
0: Cumu naon atau bapak teh aing mah ka mana hiji ta inung sileng teh ka pasar
4: cumuhun rupina masyar pedabeulah teh apa
0: heeh meureunyap
4: pangaresep teh cai pedabeulah teh dieu di buleum aduh cing pikareng he teh tutung kagres tutung teh euy
0: Oh pada teh diduruk cing nepi ka tutung terus direnos cing nepi ka jadi kopi dibubukeun terus make minyak kalapa terus dipake halis si monyong nya sendiri deh timun
1: babu kadinya oh
0: ai
1: hare wae
0: kasebutan hare we siap teh kumaha teh aya
4: cumuna cunaon pasti
0: sakumaha deuh silaing apa yen nagara urang teh keur meujeuhna ngaranjakeun dina widang pangwangunan
4: regepkeun
0: asana kasida euy alusna lamun sieun silaing milu aub ici kibung ngalaksanakeun uar pangajak ti pamarentah
4: hay kitu
0: haeuh milu anil dina pangwangunan
1: partisipasi teh
0: Bapak masina abdi teh ilmu mampu coba. Masina abdi teh ilmu pinter nu sakulana luhur. Bila kadar ge urang kampung sisi gunung, dipakeun pusat banjir ku urang teu euyuk. Teu kumaha urang. Hari silai.
4: Naon?
0: Lebah dieu mah. Nyeta urang teh ulah salah harti.
4: Jelah aja kumaha.
0: Ha urang sing ningali. Sabab kecapang wangunan teh lain jobrehna kana pating jalagirna gedong wungkul atawa jeung remetna jalan ku ayana rupa-rupa alat musik sarwa modern lain.
1: Gitu.
0: Lain geus kumaha cuk. Ih, ieu dengekeun jang. Ya, ari kecapang wangunan teh lain wungkul anu cikeneh ditataan ku silaing dieu. Tapi maksudna pangwangunan nagara urang teh ceuk basa nu palinter teh mah ngawengku fisik, moral, mental jeung spiritual. Cinekna ngawangun dina sagala widang luyu jeung kamampuan.

0: si Laing. Ya, si Laing bisa dina widang kesenian. Tuh. Terus eta oge pulasara ronjatkeun garapan si Laing teh sing nepi ka karya si Laing teh diaku deuleuh. Diaku ku balarea. Diaku ku pamarentah kapetik hasilna cingkala buahna. Oh, aku mah sudah loba nu ngiritik luar tina tradisi, luar tina tetekot, montong didenge. Montong didenge teh nu beakeun idangan anu kitu mah deuleuh.
1: Seni utara manggung
0: teh. Heeh, kalamun dikiritik urang teh sing dijieun pupuk. Tuh, tingkatkeun dirinya ku si Laing. Cieun pupuk kumaha kayanana. Tidak widang seni oge teh naon. Ngan kade poho dina seni oge omat ulah dek rerebut kitu tarajak ulah dek papacok kana karya batur tuh kana alas batur heuh anu tadi teh cici monyong teh lampah beunteur nu kitu teh tah ayeuna samodel adi si Laing si Dawala ngumpulkeun barudak remaja model nganyam sama ieun ayakan boboko bili tolomong teruskeun teruskeun ronjatkeun
1: ieun dudukuy
0: heeh ieun dudukuy boh naonana teh geuning cenah kual-kual kitu geuning jang anu dimaksud ku bapa mah meureun kual-kual bete koalisi is lain kualitas asuhan dewek kuait ka kualitas jeung kuantitasna tah geuning heeh eta deuleuh. Tahu ke sarua ngawangun
1: eueuh
0: bedana ngawangun dina widang karajinan tur bisa ngahasilkeun bari sokomo ayeuna si Laing bisa eta pangasilan oh eta karya teh ka mancanagara ulupan eta pisan anu diharapkeun ku pamarentah teh deuleuh ujang
2: ekspor
0: anu disebut naon cenah ek itu geuning es krim
2: ekspor
0: non migas. Oh, jadi ekspor non politik, non migas. Bener. Aduh, ampun. Tengling, gitu. Sinekna deuleuh mampu ngawangun nagara, laksanakeun ku si Laing. Nya, lamun mampu ngawangun nagara, atuh cenah teu mampu ngawangun desa deuleuh. Cenah teu mampu kene ngawangun desa, atuh ngawangun rumah tangga. Teu mampu kene cenah ngawangun rumah tangga atuh ngawangun diri sorangan malar ucap jeung rengkak paripola si Laing teu matak jadi hahalang sokomo lamun jadi cucuk pangwangunan deuleuh
1: tah ieu tah
0: nya ngadoksan sokomo heuh teu sangka bapa dewek pengen jadi lurah cuh. Euy, paingan bapa dewek jadi lurah atuh. Siap aya program koran masuk desa, listrik masuk desa. Eta

0: 那娘，我就哎呀，那哎呀，我就哎呀，我就
1: 就这么想。
0: Barang sawat menuju sempak api kuyon di Semar Badranaya Astrajingat Dawal. Sapratane pun Raden Gatotkaca ingkang semedi atau minat dateng arsa.
2: Wah Semar Badranaya, wah kaget ya kau Gatotkaca wah.
3: Amuin itu saha dalam ujang ngagaya mampi luhur ulu. Gening itu teh juragan Anom.
0: Juragan Anom,
3: Anom. Aduh, itu gening. Amuin, juragan Anom Gatotkaca di leuja.

0: Informasi di rancangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101,5 Dahlia FM.
1: Setia

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Pergi Dahlia, ada yang baru.
14: Di usia yang baru.
15: 56 tahun Dahlia juara.
16: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
17: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
18: Sarang si cepot ngagoda.
17: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
19: Dahlia Tatar Sunda.
20: Carmilla jadi jam 11.
21: Dugikan jam 1 siang.
22: Dahlia Indonesia Pilihan
23: dan Top Hits Dahlia.
22: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
24: 1 jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
25: Dahlia Indonesia Asih.
26: Cindai Dahlia.
25: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
27: KIP Dahlia.
28: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
29: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
30: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
31: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru bersama 56 tahun Dahlia juara.
32: Semakin

0: Ceritanya pati dengan juragan Anom Dun.
1: Hitam pilun lah, sama anak buah istri.
0: Nujuk apa? Sarai nung baru dah kesin.
2: Nah, turutkan semua bakas agaknya.

Sumuhun. Duh, muni asa kagunturan madu kaurugan menyan putih abdi. Agan sumping kersa rurumpaheun karorompok.

0: disumping dunungan ke meninggal leus ke. Sesauran ke ditabuhan. Duh.
1: Di piring ya kan?
0: Beli-beli duit ke jahinnya. Ih, hari ilai. Ciri khas jercuk.
1: Duh. Wah, ciri khas.
0: Iya, duh. Orang penting bapaknya tukang seni. Duh.
1: Oke,
0: tadi nih tadi nih cina reom nut.
2: Wah, bos mar badan ayah tadi nggak ada mana. Nah, kita tinggal si garing di mana?
0: Anu mau si garing tuju itu si bilano. Biasa we maklum parang terus curcuran ke hujan sih.
1: Oh, kegiatan.
0: Kegiatan macul penginten. Eta ngacorokeun eta cai kana cenah huluwatan cenah pinuheula ka karapan bisa dianglir lamun-lamun cai mah nya Pak. Heh. Duh, ampun cing agan meni reuwas abi cai aya pikir saeun naon iji. Aya pikir saeun naon agan eta meni reuwas.
2: Iye gua. Saperkara kaulah yang panik. Kadua perkara. Nah, ua geus menang beja kaayaan di Pasir Dayeuh.
1: Loh.
0: Nah, ayah kajadian naon? Ayah kajadian naon, Agan? Da nguping-nguping mah dina berita teu aya. Dina berita dina PR abdi maca dina pikiran rakyat maca teu aya berita naon-naon di Pasir Dayeuh.
1: Aya,
3: pangwangunan puguh maju berita.
0: Pangwangunanna puguh maju aja dina PR oge. Nah, ayah kajian tenang naon, Agan?
1: Ayah kajian naon, Nun.
2: Iya, Pak. Ua meren apa? Yen pal sapah negara di negara urang teh layang jamu sekali musada.
0: Sumuhun, sumuhun, sumuhun.
3: Sumuhun, ya.
2: Cepot mana oge nyaro?
0: Kenyenan, eh. Melihan ku abdi teh nuju disebarkeun teh di HBP teh sih.
1: Naon tah di HBP teh?
0: Sung gerakan hidup berpancasila.
1: Gerakan nya nama.
0: Iya, jadi teh. Aduh, rupi-rupi kulan abdi teh nuju ngawarah eta teh geuning. Simulasi aduh ka masyarakat teh sing simulasi teh geuning nu diputer-puter puihkeun.
1: Simulasi.
0: Nah, ieu mah budak
3: capek
0: pang. Heeh, yang acu ceubeuy kana jaman kiwari. Ai kitu kumaha nun?
2: Layang jamu sekali musada lambang kagungan negara Amarta teh wae teu aya.
3: Ulah kitu geuni.
0: Ical?
2: Disebat ical da teu dicacana. Nyaeta teu aya tina wadahna nyaeta lumari mah.
0: Kaning cuma lu
1: nantah kan?
0: Oh, langit cuma kumaha itu kalangitan palsapah meureun. Ana da aya palsapahna mah geus aya dina otak kari ngajalankeun.
1: Selerea.
0: Selerea oge geus arah paleun.
3: Sak lomari di anu hampir teh lomari salomari.
0: Iya, lain lomari lomarina da aya hartina lomari teh teh. Naon
1: teh hartina?
0: Ailo naon? Ailo teh si alo.
1: Nah,
0: si aima si ema. Ariri meri jadi alo jeung si mate keur ngawon meri. Hey, ah.
2: Ulah deui mah. Ieu jaan kaula nyarita bot.
0: Dinas ya dinas.
3: Nah, bikin bulan bae heum kitu.
0: Jeung.
3: Pengen
0: ngelan
3: puntung baju
0: kan naonan teh. Puntung baju narada amis.
1: Asin. Asin amis.
0: Eta cenah disebut asin tuh.
3: Paut baju kitu amis.
1: Mane herang kitu puntung bajuna na.
0: Ari kitu kumaha atuh nun?
2: Kaula percaya ka Uwa Semar Badranaya. Percaya kaula sabab uwa teh jama anu geus leungeuh tapak genting galeng.
0: Tuh bapak mah tukang dikeun wungkul.
2: Cucung siap.
0: Landung-landungan lahir taun.
1: Oh, sorry.
0: Geus galeng asri teh meuni manja kitu.
1: Ditutut cerita eh.
0: Belum. Enak cerita. Hay maksana?
2: Cing. Impleng kuat. Kaula teh geus nyebarkeun jurut alungtik. Geus nyebarkeun telik jadi.
0: Naon ah ai telik jadi?
1: Yeuh. Ah, si bodoh.
0: Ai juru talungtik mah intel.
4: Intel gitu laten.
0: Heeh. Ari telik jadi. Telik jadi teh naonnya patugas-patugas heus loba rupa-rupa we lah.
4: Rupa-rupa patugas. Juga
0: teh non chef.
4: Rupa-rupa patugas.
0: Girang penerang.
3: Girang sinerat.
0: Girang sinerat teh wartawan ye cik. Oh, dia teh kekerenya. Ai ini dewek digirang ti bebeut naon? Banyol cemonya. Jadi juru talungtik, juru dakwah, juru ieu rupa-rupi itu anu di juru panon mecileuh.
4: Hei. Nya teh Kang Wani.
0: Badon ciciri hilang.
2: Kalah di bawah banyol ye kalau jadi sebrengat.
1: Eta pagawean
4: keur dinas teh nyarita teh
0: munmunan diteke mah geuning munmunan aing mah hibu keneh
1: hilang
2: kitu wae cing ngarti menta supaya bantuan ti ueu pangdeangan keun ueu

0: percaya.
1: Ya ini percaya ku batur buru-buru mah maakeun. Buru-buru aja nu ditanya ku batur pada tanggung jawab anu tempat kana tiwu. Jauh tiwu kacongan-congan apa ieu mah amis kacongan mah. Percaya. Mumpung dipercaya ku batur manfaatkeun batur mah aya nu gawe teh. Aya buka itu ieu milik mikeun proposal. Yang membuat tender itu
2: yang mendatang sorangan,
1: yang mendatang sorangan dipercaya membuatkan itu.
3: Ah,
1: membuatkan bunga.
2: Kita ngomong tebet dikitu-kitu. Kenapa nak sih?
4: Alak mana?
3: Monoton.
1: Apa itu monoton di dia wajib tidak.
3: Kata ngomong, anak ngomong. Gila nya kan ngomong gitu teh.
0: Bantuan siput teangan mana?
1: Goblin teh atos.
0: Apaan mana tadi teh jauh cenah pusaka leungit.
1: Mun goblin teh atos ditaroskeun ke Pak RT cing Pak RT teh menakan meri goblin teh. Sidik
0: kurang ajar kami nabi. Mana naon?
1: Aduh.
3: Teke we nya teke tah tapi teke nagra. Bapak teh miuni teh ngeuleum
1: nya. Itu awaknya teh sieta mah miuni kohkoh. Heeh. Paingan bararanyo tri tuti dieu dawa balas ditekean batur.
2: Miuni borok.
1: Heeh.
3: Miuni borok ka sana.
1: Heeh. Ampun jeung miuni borok mah nyari gemrong laleur ieu ngapoe urang. Teterang mas
0: percaya kawan. Percaya kawan. Lamun ua teu bisa mantuan kana ieu pasoalan anu harti mana wak gawe rancang ieu.
3: Aduh.
0: Mana gawe rancang ieu? Mana ngahijina antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara lamun ua nolak kana ieu kajadian? Lamun ua nolak kana pamerdih kaula. Oke, cepot maneh. Minta supaya giatkeun keamanan di ieu kampung, bisi ieu penjahatna asup ka kampung-kampung.
1: Tapi cukup ieu mah siapkeun isis kamling.
3: Aduh,
1: lamun aya tamu sinten salonton atau rek ngenong leuwih ti 24 jam teh kudu lapor. Laporan heula jadi leuwih ti 24 teh lamun manehna ngamuk langsung aya keun tindakan. Ya atuh kitu masin sae tah kitu pak ciri manunggal teh temongkeun di dieu manunggal antara satria jeung rakyat geus hak jeung sakawajiban kawajiban satria kawajiban rakyat apan kitu lin
2: bisa itu
1: kitu hebat hebat kitu teh mah hebat
2: hebat meureun
1: hebat sih teh lieu ngomong salah wae tuh hebring kitu
5: batur salah di gedean
1: ayeuh batur salah mun kagedean
2: digede-gedekeun ya.
1: Digede-gedekeun ulah nya teh digede-gedekeun heuh batur salah teh jadi ulang teh ulah kagede bage
2: duh
3: geus gede bage
0: sakitu
3: siapa gede bage
0: kaula mersayakeun kaula Semar Badra tapi kaula lain anu hargana cicing kaula oge tetep neangan.
1: Saya tu mengawe antos saya dipusir daya tilu opat tinten mesin.
3: Nah,
1: panginten jisi maaf dia pada laporan kah itu. Upamita saya kasih nekan mah pernah kata pusaka.
0: Iya, menta laporan buru-buru gua.
5: Tarekahan
0: gua percaya kau lah gua.
1: Oh, sekalian itu pak ini orang yang manfaatkan.
0: Kalau dia butak pusing ya.
1: Pak, income nak dana nak pak. Ayeuna bejakeun kitu da kudu make perukuyan. Make sesajen. Tuh, kuning oge 7 kudu sesajen. Tuh, pindah ah,
0: cocong sia.
1: Nah, kabila-bila teuing.
2: Sina akal.
1: Dana naon? Sia teh dana naon? Dana eye.

0: Juragan Anom Gatot Kaca ayeuna parantos angkat, kurang teh diperipati dipentes gawe. Wayahna urang singkirkeun baju leungeun keun sajeung ka tuhu, tapi sepiing pamrih rame enggawe.
1: Uya, sepiing pamrih rame enggawe. Dibasa
2: rupa pisan.
0: Rupa pisan padahal mun tadi pentah mah SPJ-nya. Naon SPJ teh surat perintah jalan belenggung. Aing teh cepet ayeuna leung cepet baheula.
3: Canggih.
0: Oh, SPJ pan surat perintah jalan teh uang SPJ na teh pan batur oge aya nu kabeuli kulkas, aya nu kabeuli lemari, aya nu kabeuli TV, ladang SPJ teteh bari jeung tara mayar iuran TV na.
4: Rata mayar tara berarti ah.
0: Kudu teteh iuran TV teh aya resep keneh lalajong.
3: Heeh. Diperhatikeun.
0: Eh teteh cina segala rupa oge bisa ngebantu kana pangangunan pan.
5: Kana opsi kana SPJ babunya kan.
0: Oh. Tanyaon SPJ.
2: Mana kena es blok wae.
0: Kena es eta wae da es krim. Oh, jahang. Ayeuna urang usaha, cuk.
5: Ikhtiar.
0: Urang ikhtiar tapi urang nganyang heula ka Mang Ilahi. Nah, ai abdi geu dulur kitu.
5: Can apal ye, Bo?
0: Can apal sih? Can. Syahat ya Pak Haji Aron dia gitu cici mencet Semarang Garut pulah mencet eta teh gini eta batu teh gini batu dina jelogina diserebikeun biji weung oge dirajengan esugan teh nyeri apa henteu iya Mang Silaing di mana? Di sawarga.
3: Tuh, kira kutu apa?
0: Oh, nya.
3: Dulu rupat pohonnya.
0: Saha. Anu di sawarga teh Mbak Modlin.
1: Siling mah.
0: Eta mati areng itu.
2: Nya, urang jejekno.
0: Mang Silaing teh Batara Guru Raja Tinoloka. Tapi omat Silaing ulah dibeja-beja besi kasebutna ku batur adean ku kuda beureum ke
5: pake abu
0: ulah dipake abu
5: abul ku payung butut ya.
0: Tapi pa parendene kitu aya parendene ente sugan teh parebear
5: kitu parancahan itu kan
0: jadi kumaha teu pa pacuan Silaing di mana ini kasawarga omat ulah saomong-omong na. Lamun lain omong keunana
5: ulah lampit dewasa
3: ulah lahir biwir
0: ulah lahir biwir pacu si jebra kana lahir biwir mah kacawa kasepana
3: ana nu jebleng mah lahir biwir asepana mah jeding
0: kade di sawarga mah jang omat omat cu
5: ucaplah kulampa
0: tekadna ucapna lampahna tekad de anjeun bodo di sawarga di dunya oge tuh ka dewe kitu saur kudu diukur sabda kudu diunggang-unggang mah ngomong kudu leuwih ti prakti heula urang teh
5: jadi hadapna kitu
0: manehna nya cuk nyapa ye nah lajak ka aing sia teh
3: aing ngomong hayang
0: aduh punten bade nyuhunkeun karung orea. Teu aya karung orea dus teu aya karung orea mah dus. Ampun jeung. Ampun jeung ka ayeuna heeh jang. Urang ka Karaton Himawacu. Jadi ka Karaton Himawacu dik naon pa? Urang nepungan Mang Silaing sang hiang ngotipati Batara Guru teteh Mang Silaing. Itu ai dulur mah pasti urang mah bebekelan cicunya, Pak. Heh, urang mah karinyang ge cici dieu.
3: Naon karinyang?
0: Di ditu ge aya wadah-wadah komoditi mah geus canggih. Mah ku daun waru ku plastik ayeuna mah.
3: Oh, di ditu ge.
0: Nya. Hayu atuh Pak ayeuna, hayu jang tuturkeun ku Silaing geuleuh hayu.

depan lebet kasawarga mariloka ka Keraton Himawat langsung. Kasondong hiang Watipati Jagatnata sareng Resi Narada. Dina waktu eta ngan ukur wujudna wungkul. Aya dina kursi karajaan bari jeung teu aya nyawaan. Nyaeta ngantunkeun raga badang. Raga lembutna duka di mana sareng kumahana

0: Badranaya Astra Jingadawala kaget ningali layona Ibatara Guru sareng Resi Narada. Ngulira kangandika dol kitu. Giri usilan paingan deuleuh.
1: Dupi Giri
2: cenah
1: bapa.
2: Hey.
1: Artosna Giri.
2: Artosna.
1: Ari Giri teh gunung cuk.
2: Terus terus terus. Terus.
1: Luci,
2: Luci.
1: Ay Uci teh.
3: Hey, hey, kada aya Pak Uci teh terus hati.
4: Pada median.
1: Luci teh saci.
4: Paingan. Atuh paingan cacing bariji degening halodo
2: menikan
4: halodo ketinggang bom.
1: Giri lusilan paingan giri hartina gunung lusi cacing paingan nyata tersangka sarbuk semerang nyamuk
3: deuleuh jang geuning itu kateh
4: hebat buka kolot geus wawar obat nyamuk.
1: Hey, toba
5: promosi
4: kabina-bina teuing ah
2: teu mah gagang bombat di obat nyamuk.
4: Jadi ieu hirup mucur euy. Kunaon? Lu
2: tah.
4: Pan aya obatna lin. Naon sia kutangan? Lah.
3: Lain. Pan nyakuan tadi ini.
4: Tadi nyakuan geuni ho eta. Prokol. Memang euy prokol teh obat flu. Prokol tersedia di warung-warung Anda yang terdekat. Tanpa resep dokter bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat.
2: Ada
4: Prokol, obat flu, demam, sakit kepala, tokcer. Prokol.
2: Banyak kan kang gak obat itu.
3: Bisa sih taman.
4: Geling di sawarga dagang prokol saha nu meulina di sawarga. Ih, kapan jaman di Pati?
3: Kamu nyawa di Pati nyeri betul kan? Ya Pak Dipati ke suka dahar bonteng ya kan?
4: Aduh ampun, benci doang.
3: Ya Pak Dipati jadi beteng kang, karena
4: ayah Pak Dipati mah resep muli prokol dan sok flu. Ayah Batara Indra kata mana yang ngancangkan jeruk Bali di koma dijen kekeretekan dulu digusur. Jadi masa kecilnya kurang bahagia.
3: Kurang.
4: Iya dong.
3: Yang satu kogai nunggu panen.
4: Oh iya. Oh, iya. Kapan Matra Indra majelis anak jelma teboga? Manya apa bapaknya di Batara Guru pan benghar? Beda deh teboga naon atau tajakeun.
3: Tajakeun.
4: Teboga naon teboga tarasi. Hei, ah ampun, ah, ya, moga-moga totogen kaitu kekawasan dari di muka. Entong nyeri, entong nyeri, entong nyeri.
1: Lain loba carita dulu etalayon mang silai.
4: Itinawan pangnamawat pak,
1: iya, dengek ku silai. Pangna dunungan urang lengit layang jamur sekali musada teh. Bisa jadi deuleuh eta mang silaing nu maokna.
4: Teu logika.
1: Nah, make teu logika.
4: Maknya nu paeh bisa maok layang jamus.
1: Teu masuk Adi Wijaya, teu masuk Adi Akal.
4: Nah, anak-anak.
1: Iya, ieu teh raga badan.
5: Siloka
1: raga itu. Raga badang. Tah, raga lemut nama keranya selang di dunia. Nyeta anu maok, layang jamur sekali musadate, iya. Kaciri kuahin sabab si iya, tiba kelau di anu hayang-hayangan teh.
3: Ya, lu delit na dengan eta.
4: Aduh, naon eta kasang tukang nama kenyang hayang layang jamur sekali musadate jadi kurang kumaha pun. Jadi beuheur. Mang imut ku bapa, pan mang ati patice, beuheur.
2: Beuheur.
4: Beunghar gitu.
3: Beunghar, aing ngomong juga darah sieun teh.
4: Kari-kari aing nembe butuh anu kitu, mang imut ku bapa.
1: Jadi eta teh kaleuwih. Heeh, ku kituna deuleuh.
4: Tah,
1: meureun mana kitu oge geus boseneun jadi raja. Boseneun jadi rajanya, Pak. Boseneun. Aing ayeuna dek turun ka dunya dek neangan jurigna. Dibeberi ku aing ti handap. Lamun lumpat ka dieu sampakeun ku siling panengeun ti dieu. Urang bupura. Jadi lamun datang ka dieu rungkup. Heeh. Aduh, cik aing oge nya kecilik ti dibawa.
2: Ku samping.
1: Yang naon atuh kecilik? Ih, mun ieu nya. Peringat ngadudut huntu cik bubusi cik unawan didudutnya cicing
2: cing nanta
1: doku situm cing atuh montong ayo geus teu payu montong ngomong
6: ayo geus eueuh nu meuli mah
1: ayo teh macung tingeunnya mun eueuh nu nyangsirikeun ka ieu.
6: Nah seri teh kudu aya tukang lantaran.
2: Yo seri we.
1: Tuh tiba-tiba lagi tukang irung geus nyampur. Tuh nya jadi we ngajil gur pan. Lumayan. Dae si lain nuruskeun kerajaan di dia.
5: Tuh nya ulah ngalah pikir nya teh teu
1: naon. Pikir sia teh kalarabun. Apa nuju mijar menyeng ya oge
6: mun wayang satria
1: malahan sing teh bakal jadi raja nu ngarajaan raja ratu nu ngaratuan ratu di Triloka.
2: Oh iya tah
5: nyaudin
1: ieu abdi jadi raja jeung Marudin ke sakola geun teu pan kudu bisa nanetangan meureun ku dewek curigna dek dibuburak ti handap tah ku silaing di dieu pertahankeun da kaula kitu raja mah tah gelutan ku siling jago we siling tengkete. Nya. Tah lamun lompat deui udah ku siling sok ditungguan ku dewek di Amarta. Jadi itulah cenah naon abdi Batara Guru. Silaing narada ta pake. Tuh deuk uing pilih kasih Bapak teh. Mun nya abdi jadi narada. Heulan ceuk kudu kalanceuk, adi kudu ka adi.
6: Saluyu
1: dina. Jadi saluyu.
2: Noh, pinya.
1: Oh, mun ieu abdi ai Batara Guru jeung Narada pangkatna luhur mana?
2: Sip.
1: Eta ceuk silai. Ai ceuk abdi mah da luhur barakacak guru ceuk. Heeh, mending kuring Batara Guru, ai kuring mah leuleuy, teu bisa heureuy ai Narada mah. Maka ayeuna lamun akam make baju Batara Guru dina heureuna pan kaciri. Tah heuh kitu pikiran awet oge.
6: Mah bisa bisnis
1: pokona. Sok abus.
6: Bisa ieu saluyu.
1: Kumaha abusnya? Sok kuna we kurang lalepkeun si hareup.
2: Sok nyawa
1: geura totogkeun.
6: Karena lintah.
1: Hiji. Abdi kana radanya. Heeh. Rugi euy narada mah. Heeh. Oh. Alus pake rompi dulu.
6: Rompi hejo.
1: Sok siling heula ka dia dawala. Sok abdi heula. Hiji dua tilu hiji hiru hiji nu hiru hiji kahirupan. Tuh jadi we tilu hiji keluarnya. Blus. Si dawala mah geus abus kana wujudna barakacak guru, Pak. Heeh. Geureum euy. Pak, abdi geus jadi. Heeh, syukur ya. Sok siling cepot. Heuh, itu kuren jeung dek kecak euy. Teu bisa. Sok siling hiji. Anger jeung si dawala disaruakeun. Atuh abdi mah dua kitu. Aduh. Heh, sok atuh ka dieu dua. Blus. Pangabaskom. Bapak. Cimana?

0: ngos ijo geuning naplok. Heeh. Rukana mun dina naplok teh madu.
1: Eta naon teh?
2: Ruha teh ruha.
0: Geuning anger kene. Dikawar ke sadan teh? Diteureuy deuh. Bina-bina ting anak-anak
3: kan. Dia yang dicidukan.
0: Cing sok nyarita kayaknya Kakang Panji Tangkorak. Bina-bina tingnya ini jadi anger kene.
4: Teri hemkon, teri hemkon.
0: Nah, cepot mepat teh jadi-jadi wae. Poho, teteh meureun. Sok talang atuh.

0: Sekarang sudah jam 2 pagi. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Beda ieu mah deuleun. Atuh ieu buuk aeh rambut buuk. Ti salira panjenengan kuncung teh kedah dikumahakeun. Gayem. Hasiatna naon tah? Sakumaha anu pentaku silaing sapertina aya Batara Guru eusina Batara Guru engke datang ka dieu gebug ku silaing. Elmu Batara Guru mah mampu ka silaing. Itu kanya anak bapa urang geuning ka Kang Panci. Ih, nya kitu. Adi rege.
2: Pok deui.
1: Yakin kanya ada bapa urang. Sok silaing aya nyabut hiji sepot. Montong tarik teh geus semeneng jalan ngenggleh.
2: Ola.
1: Kedah didudut. Heeh, dudut sok. Punten-punten. Juri. Oh, juri lain bujur. Aya ka sebelah ka sebelah teh anak-anakan.
2: Dijemel.
1: Kadon didudut bujur aing. Oh, jadi rambut salira panjenengan bapa anu kedah didudut ku kaula. Heeh, sok. Punten. Geningan ngajeos bari jeung disada ucing
2: ulah loba teh ngareus sok-sok gayem.
1: Duh, tobat batur mah ka anak teh mere hamburger.
2: Mere pisa
1: ieu mah buuk. Mangga
2: sok gayem.
1: Nah geuning ieu deuleuh. Kumaha karaosna aya hasil man? Rupina eta mah pacampur sareng kelek. Panginten kitu oge Kakang Panci. Bisa jadi.
2: Geus robot ieu. Dewek dek init.
1: Dek init dek ngudag-ngudag manukna deui. Lamun dek asup deui kana kurunganna wayahna sering kurung di dieu, sing tanggung jawab.
2: Pertahankeun
1: ku sering. Imalan kaulanun pangersa Bapak Budayut. Cucung siap. Hayu ka teu init mah kieu we anger meureun. Kade sing paling sia kalakuan kade ulah kaleuwihi deuleuh. Sabab pangeran oge teu resepkeun ka jelema anu sok leuwihi.
2: Bisi katulah.
1: Sakitu we deuleuh.
2: Kacere deui atuh teh mah.
1: Atuh naha ngadon calik deui di dieu? Heuh, aing mah ka mana? Da ka mana? Kade taliti jeung ati-ati deuleuh dawala.
2: Ulah rasa maneh
1: si laing ayeuna ku dewek dipercaya jadi raja Triloka. Dupi ieu teh parantos di istrenan ku salira. Geus kita tadi ge. Apa dia teh si laing teh sasati istrenan ku dewek? Geus dianggap sah. Sae atuh pamiki tu mah wilujeng we. Ai. Jora ini atuh bapak.
2: Ngadon nyentor sia. Tuh aing geus ini cuana mah kada mesti hati-hati deuleu.
1: Pak, naon? Bilih teh kamu ngadongkos. Nah boga sering,
2: hanya tahu mau ke mau
1: kunyuk sia.

0: nada yang nama gusti monyong dah kasep.
1: Ayo. Sama bangir.
0: Sebenarnya kula dina.

Bekasi, direncangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM. Dahlia FM.

dan selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Ah!

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean. Ayo!

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Wargi Dahlia, ada yang baru.
12: Di usia yang baru,
13: 56 tahun Dahlia juara.
12: Semakin gelagar, semakin juara.
13: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
13: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
15: Dahlia tatar Sunda.
16: Kamila jadi jam 11
17: sama kan jam 1 siang.
13: Dahlia Indonesia pilihan
16: dan top hits Dahlia.
13: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. 1 jam nonstop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
16: Dahlia Indonesia asik.
13: Cindai Dahlia.
16: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
18: KIP Dahlia.
16: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
13: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
16: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
13: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
12: Semakin gelagar,

sarang Batara Guru nyaeta ngeusian kurungan anak Ihyang Watipat. Kebat lo mampah Semar Batara Layang ngajug-jug hiji leuweung anu luang liwung. Kacarios dieta leuweung aya dua sakemaran buta. Bajo sakemaran Detia Dewa Cipta lan Cipta Dewa.

0: pinanda mangaturkeun semua bakcis kuhunyuh panjenengan Kakang Mas.
1: Ditarima. Ku akang dititah maling layang jamu sekali musada kamar tate geus hasil.
0: Ih, berantos.
1: Syukur hasil.
0: Aya dina penangtayungan Gusti nu kagungan ieu mustika teh hasil kan.
1: Cikan. Mana ieu? Aduh.

0: beratnya pusaka kudu kapimbana ku kaula. Berat nyuhun, berat nanggung, berat dari makanan kaki adi anugus. Sepak terjang banting tulang melaan kayang kaulat.
1: Batur
0: ya. Bagja nutaya papadana
2: betul-betul si akang
0: berat nyuhun.

0: suwun Akang. Upami parantos hasil kieu kumaha? Hayeuna mah geus hasil mah urang balik ke kasawarga. Heun antep hayang nyaho. Kelainan ai maksud si Akang ieu teh naon pangnya ka eta pusaka.
1: Aduh.
0: Iyo ai. Ari sabenerna mah Akang teh panganyokot teh Akang geus lawas geus mang puluh-puluh taun malahan kana ratus. Anu dicita-cita tiba heula ayeuna bisa kacekel deui. Bisa laksana ieu mustika. Layang jamus gali musada. Kaduana mah kaula teh hayang nyaho we nepi ka pelbah mana. Kawaspadaanana kasaktianana urang-urang panawa nah bisa deui manehna nyokot ieu pusaka apa kumaha?
2: Kang.
0: Yeuh.
2: Ari pokona mah urang panawa mah asa ulah ngalibatkeun jelema hiji moal palih deui ieu mustika.
0: Di antarana.
2: Oh eta aki-aki teh geuning anu buci teuk hideung.
0: Oh eta anu dipika paur teh. Anu dipika paur teh eta we ngan sasiki-sikina. Oh.
2: Lain ieu kajadian pastina meureun bakal ngembet ka eta aki-aki. Kumaha lamun aki-aki na nyusul? Ka itu ka dieu meureun teu palih kumaha lamun deken ka urang?
0: Nya kumaha engke we?
2: Ieu mending engke kumaha ayeuna rencanakeun heula. Rencanakeun heula ti kiwari.
3: Leur pentol.
0: Barang menjelmakan saprak tanepun ye Semar Badranaya ujug-ujug aya di payuneun nyata ieu dua denawa
3: norcak biasa.

0: laki di hareupeun cahaya meni ngabrisat tapi geuning ieu barangna mah bet buncelik hideung beungeutna bodas kitu jelema ti mana ieu ari ieu makhluk naon urang kakarepangih jeung model kieu eta cahaling montor sok api-api sia. Nah dikira aing maroto tamu deuleuh. Nah aing teh mata peda.
1: Heh. Bukan samaruk kumaha ya?
0: Ngadon sisulumputan. Kurang ajar sia. Nya oge aing petet. Tapi aing paningalina mah deuleuh dek lompat ka mana sia? Saluhur-luhurna jama nu giruk wa burung amruk kulakuna sagagah-gagahna anu jelema anu murka moal burung cilaka deuleuk kulampahna sasakti-saktina jelema anu sulit pikir moal burung kacing cirihi kudengkina ya nyaho gitu kakaula iya naon kulu aing lenang teh naon buk ngan ukur sakieu deui teh naon cing balas mikir dari lamun jelema terpelajar mah aing teh molopesor siah coba iya teh aing teh sajabana ti tukang tapakur teh aing pangarang lagu deuleuh. Pencipta lagu nulis mah ngarang mah pan unggal poe. Tapi pok deui mah bang barang udah nyiruan deuleuh aing. Naon sababna? Kacamata deuleuh.
1: Profesi teh seni.
0: Eueuh.
2: Ari ku teh wae
1: teh profesi teh seni ari. Heeh.
0: Geus sabar aing. Dina seni teh. Heeh. Moya ai profesi seni itu ai piala balap karung piala balap karung bari jeung sa RT
1: nya kacamatan paling sap
0: hadirkeun deui sata pusaka montong sok nyanewara montong sok ngabanyolan aing mumpung can kaleuwihan deuleuh
1: roslin ka kolot
0: si aing ayeuna ngabanyolan kieu ka derek bales aing rasakeun sia
2: nah awas tah antaman ka detana
0: sok
1: teh heureuy-heureuyan geus teh
0: sok ieu teh heureuy atawa ngaheureuyan sia teh ah kawas nuhun we nyaho ka kaula ayo sia urang uji jeung aing pangarti ha ka mana tubuh lamun kieu mah hayang urang rugrug kudu ari hayang nyaho bener.

0: bangsa menta pertanggungan jawab ini. Naon kasang tukang na ngalampahkan ini. Nah, boga maksud atau tujuan goreng? Alatan tina dengki pikir. Nah, kumaha?
1: Siadaya-daya. Kaula teh kudu kumaha
0: anyang akeuna ka si Akang aca mah anu kagungan moka.
2: Ngabogaan tujuannya.
1: Yang akhirnya ia kemaola yang jamu sekali musada.
0: Rekan,
1: nah kabinah-binah teh. Saya tadi nama kaulah teh hayang muka. Eta mustika mangkaning ratus-ratus tahun nahanaon di jerona. Kaulah lagi kapan kapungkur hoyong mibana eta pusaka teh. Hoyong terang usi nahanaon.
0: Ulu. Lalawara teh indek dibuka dina jaman kiwari. Lalawara teh. Iya, kegeges waktu na bakal aya nu buka. Kula dipaksakeun dina sagerupa oge. Dibuka dina jaman kiwari. Wah, bahaya geus.
2: Santang tu kumaha kajadianna nya?
0: Santang tu kumaha kajadianna engke oge deuleuh. Engke oge bakal aya. Jamal bakal bisa muka yutur bisa ngalaksanakeun. Nah,
2: mari geus waktu namanya.
0: Geus waktu nama. Huh?
1: Sadaya-daya. Acuh kaula bade permiose kalaya nyangakeun mustika. Ye ayu urang lumampah.
0: Mangga Kang hapunten Kakang Semar.
1: Hapunten.
0: Nepi ka cudog-dog tinggal igas ya.
2: Kewajiban.
0: Cul kewajiban cul naon?
1: Eta we ras kusalira nepi ka sasatna aya dina kakuatan yang sara diri di dunya hirup dihina-hina batur kaula teh maca ieu naon pangna Kakang Semar dicaci dimaki dihina dipitnah ukur dibalas ku kasobaran jeung katawakalan. Si horeng geuning kasang tukang nama Kakang Semar teh kagungan eta pusaka layang jamu sekali musada. Jadi kaula teh hoyong terang bisa jadi meureun tina eta jero mustika. Tadina marek geus yeuh dengekeun Gusti.
0: Ieu eusina teh geus aya dina awak si lain. Ngan hukumna papangih-pangih ajang lamun pangih keur si ujang. Ngan syaratna honta heula hese capek susah payah pahit getir lara barangsak. Da kitu Kang mun ceuk dina sakola mah eta teh di mapram. Da ai Kakang Semar mah baheulana di mapram heula diuji mentalna geus kuat. Oh, urang beuheung kuat nu matak ulah diganggu gugat hayuh urang balik deui.
1: Atuh teu pinodama mangga kaula bade wangsul. Los.

0: kampangan dari eta manuk na hibar dari kajarek abus kena kurungna wayahna kusilain burak balik asa kabina-bina teuing kudewek dulu di daguan nyaita
1: urusan dulu lah
0: bila gara amarta dulu jang sakit tu aing dek balik.

piala springgan dengan jalan. Kacarios yang otipati jagat nata diserangan resin rada. Nyata wujud na wungkum esir nama dawala serang astraginya. Nyaur bataran rada kai dewa-dewa. Nyata Batara Indra, Batara Brahma, lan Batara Samu. Samo Indra oge naon teh poho deui ayo datang ka peulua ulah kaleuwihan teuing kang kumaha dewek datang kabeh.

0: Batara Indra ngaturkeun sumaha ngarasana maya.
1: Ditarima Indra.
2: Ditarima.
1: Uwa.
2: Cuk.
3: Tapi jangan bawa itu.
1: Aya eta sawareh deui moal nya lemah.
0: Putra Batara Bayu teu kantun pangsa.
4: Putra Batara Samu.
0: Putra Batara Brahma ngaturkeun sumaha bukti ku panjenengan.
1: Waduh. Ditarima.
2: Ditarima Indra Brahma Rayun.
1: Yang saja mana?
4: Nah, maka jeng raja udah sadalha.
0: Naon iya uwa jadi kiyo.
2: Itu, iya tuh.
1: Naon, naon, sing, sing karcawis naon iya.
4: Ngomongkan, ngomongkan, ngomongkan.
0: Sadaya-daya uwa. Ugi panger saya pikir saya naon.
1: Iya, sabenerna para dewa. Purwa dihaturanan lingi. Panjang lebar nama kaula teh geus masrahkeun ka ieu kasepuhan nyaeta Kakang Pancit.
4: Kakang kumaha kajaga
1: Kakang Pancit Nurada.
4: Kakang Pancoran
1: yang akeun ka selera panjenengan Kakang Pancit. Pancit.

0: pertama.
1: Dewa kurang pergaulan.
0: Aduh,
1: kulo nyaho atuh.
2: Dewa kurung batok.
1: Dewa kurung batok teuing. Ulah sararomseul jadi dewa. Ulah sararomseul. Ya eta sombong sekali.
0: Sombong sekali. Ulah kaluwihan teu ingkar kumaha dewe cicing.
2: Kumaha ngatur
1: sanggup ayeuna Indra wae Indra. Anu jadi pamimpinna wayahna. Ini kadunya jama-jama teh pentaan duit bawa kali.
0: Waduh.
1: Sanggup atawa henteu? Mawa bobo kebuntung ti dieuna.
3: Pentaan sumbangan.

0: sambil sampun tu mama nanaonan.
1: Sebelian deh.
2: Mengwaris padang kalah artinya tulah.
0: Waktu dia. Bawa mengwaris padang katon di nalar menang mah. Tengah minta
2: ngomong dinurungkan begini.
1: Itu dasa ketika harta sinaun margi na itu margi itu yakin kaituna mah bakal ngelungsurkan harkat di bawah kemana para dewa sanaya.
0: Ya, entah makanya yang sian turun di bawah. Ulah makanya yang sian turun di bawah. Naik kendali, wena orang menewa.
3: Kami kir kadinya.
1: Ini mah kiyo biatu. Gugu mah gugu we, gugu ini tigil. Tadi itu orang-orang ngobrol. Naon anu jadi marga lantaran ieu pancen yang ngecepati nepi ka kieu.
0: Ah, teu teh singkar cewis. Ha? Ngomongkeun aing.
1: Bosanes ulah.
2: Munya ka uang ngomongkeun.
1: Munya ka uang mah keje ngomongkeun sagala.
0: Ha, syukur.
1: Tuan wantunan paling-paling ijin.
0: Naon?
1: Sumuhun.
0: Ha. Masa ngos?
1: Ayo nama sanggupan itu sararaya los gerak hari ini tiap tempat.
0: Nah itu kasih. Wayahna, oke widadari, wayahna ayo nama kudu di diajar eta. Morente ken buuk tenaun gering.
2: Kudu di kaya. Di kepang.
1: Oh, diajar di salon.
0: Ha? Wayahna kudu loba kabisa widadari ini.
2: Kudu salakan ini.
0: Ya.
1: Timalan. Ayo padahal lu mampah belaya. Oge sajuma perjuata marasang juata perlamantin bayar-bayar. Amit atu pangersa. Menenyawasan pansin ini.

0: dengan ukur ngahulmpal nuku tulang. Kunirakangan diga bingung gaul. Asal nih kabina-bina dan wate ansur ikayaan kilamun eta pancen tiang tipati dilaksanakan. Tapi mawakan digugu itu nah akhir merabok gitu. Asa itu mungkin pangrasa yang tipati maka yang kedua mabok.
1: Liur
0: kisah sari. Duh, yang akhir nih karena kerasa yang pangrasana gusti nu kagungan. Kau lari pelajon naon.
2: Kakang Panji
0: naon
2: sakirana eta bie pancen urang ka dewa-dewa teh bakal digugu
0: eta mah sabodo nih digugu syukur henteu kajeun
2: ieu teh saeutik gedena bakal ngalunturkeun wibawa jeung kumara para dewa sadaya
0: panuiteun kan bae kumangkewe jadina.
2: Tinggali itu aya naon dua buta jarangku gede datang ka di
0: bawa adi
1: rupa-rupanya teh
2: panuhune ieu kuncung anu parantos digayem tur dileg-leg cing ayat dina mangpaatna bapa semprong asmar. Mudah-mudahan bisi eta jama anu rek ngadon hianat muga ieu kuncungan parantos diteureuy buleud
0: belenggu menya aya kuncung we buuk diteureuy buleud
3: panjang
0: nu kitu maksud mah
2: ye cing ulah kaget leuleuy teu naha
1: nahanya
2: aya hirup gular gileut deui tutu tunjuk boa-boa aya nu ngeusian wujud urang ikan atuh sampeut.

0: kaulah moal aya nu bireuk satiap-tiap leungeunna opat. Ieu teh ngaranna Batara Guru tur ieu tutunggangan kaula nyaeta Lembu Jalu Aibikang aya naon teh Kakang Panci.
1: Andini, Andini Belgung.
0: Tah eta Nyitini.
1: Andi.
0: Iye, sapi kaula anu disebut sapui nini. Ay, nu garelo geuning ieu. Cilaka moal teu bubuyutna Semar. Aduh, cilaka beuceuk abdi oge kumaha atuh geus kieu. Wayahna geura kaluar maneh tina wujud dawala cepot. Eta ke baju kaula. Bapa maneh ayeuna geus ngahampura ka kaula tur balik ka Amarta. Sok maneh gara kaluar kaula geus meunang panghampura bapa maneh. Urang ajar kaula mah lain dawala. Tapi kaula teh sanghyang Watipati Jakarta Tabatra Guru.
1: Urang ajar.
0: Lahina ka kaula make jeung nyebut cepot sagala ka

0: Bayaning Dewa Kaula anu disebut Resi Guarsi. Bisa oke okay, Kaula teh disebut Roma Irama. Kadang-kadang aya nu nyebut Hedi Kusena ka Kaula. Aya oge okay, hiji-hijieun nu nyebut Rada Gelo ka Kaula.
1: Silokanan tage awut-awutan di milik anu kieu mah. Coba.
2: Ha? Di ka mana ieu maneh? Narada kaula teh narada bisi maneh teh apa?
1: Allah. Silaka kudu kumaha geus ieu.
3: Ya, ceuk uing oge make kikieuan atuh jadi we urang dihina.
4: Sacemar ieu.
3: Nya.
1: Ya, lain hinaeun eta kolot urang. Lain hinaun eta kakang Semar bu ya leuwih nyeri malesna ka kaula. Pot dawala gerak ka laluar pot. Oh. Ye yeah, gerak ka luar maneh. Eh. Genawa. Moal bisa.

0: Ngayong siya. Ha? Saba ito, baju ulo tingali. Yang gedu itu sepatunan yang pika rusak dipakai naon kecil.
1: Untung baju pakai ngorok.
2: Lajeng wae ieu Batara Guru asli nyaeta hiji denawa. Matek mantra nyaur di sabat sungkol. Nyaur sang hyang tunggal ti alang-alang kumitir. Saciduk mati sakacaping nyata lir malam tumeraping api. Ya sang hyang tunggal longsur ti alang-alang kumitir. Nur cahaya sesekar ningwang sakaya gila.

0: kumaose ama ari saka kaula ngaran sang yang tunggal dawala aki maneh igra kaluar cu gera kaluar bisi ieu kajadian teh kapanggih kulu geuleuhan ayeuna teh aki naha meni anom keneh nya ari garan-garan di sawarga mah da eueuh nini-nini eueuh aki-aki sarua sajajar. Oh kitu. Nah da kaula mah ningal sang hyang tunggal dina TV mah da aki-aki jeung ompong. Heh atuh jeung bapa urang sarua mun mah tiap-tiap kitu teh hiji-hiji we.
1: Hiji we geuwang sarua.
0: Bisa jadi mati aki geus kaluar. Mujur iya

0: wujudna masing-masing anu hiji ka Batara Guru, anu hiji di Karasunrada. Aduh, nuhun pangrasa, nuhun pangrasa, nuhun pangrasa. Hideuh euy.
1: Naon?
0: Dek jadi kieu deui euy.
1: Balik jenis kan?
0: Euy, euy. Mangga.

0: payu pamake aing. Aing lamun ka piheulaan dahar ku panayagan sok amek. Heeh. Ampun. Gira balik cepot tah ti aki.
1: Naon ta kan?
0: Bawa keur lebaran. Aduh ampun jeung euy. Heeh, cantik Kang Syarif ya hadiah lebaran deh. Ti ama mah kade ulah rek sakali-kali ngadahar hak batur. Sadaya-daya rumah wasi pangersa ayeuna entong borong akan geuning karek cita-cita nek nyopot hak batur geus sakitu cilakana. Sadaya-daya pangersa nanging iwe sapatu awut-awutan dipakein naon atuh kumaha sih poe
2: tuh eta
0: dikene mau ieu kabdi teh dipakein ajang ucing
2: cara yang jin teh
0: ai sugan teh ucingna teh moal ngalawan ngege pangeuh dina sapatu dikepret-kepret teh hese duhi ka barang kawak barawak iya abdi mah kieu rek ngeunaung heula we di dieu dalami atuh ka ditu mah nya. Ai eta sapi teh anu ditunggangan teh atuh kabdi keneh urang gaduh di ditu. Is ulah ieu lembuan jini teh tutunggangan kula. Aduh, beda deui jeung tutunggangan ewon. Da pengkolan teh dilembang.
2: Eta mah sapi ini.
0: Aduh, ampun jeung, Jang. Lah kira ngahapunten aya ka sadayana kitu gogonyakan, ulah jadi ejekan, anggur sing jadi ajakan demi ngahijina antara kesatuan sareng persatuan bangsa di nagara.
2: Pak eta,
0: di lalampahan tirepina urang pungkas kumang teu leutik sabarang sari tutup lawang siletaka.

Si di rencangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM. Dahlia FM. Wargi Dahlia, nembe pisan ngadengukeun pagelaran Wayang Golek Dahlia. Wayang Golek Dahlia. Anu ngarencangan wargi saban Sabtu wengi di jam 12 dugi ka jam 3 enjing-enjing. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM. Dahlia.

juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

Italia juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Acara begadang bakal ayah goyang pareangan di Dahlia. Pokona mah

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: Iya, Kang Unyil, Kang Iwan.
1: Mama,
0: Mama bungsu tak indah mah jantan sinden ucu.
1: Oh, jantan
0: salaki mah di bumi ngahenen, wae nunggu-nunggu panggilan nyinen. Sumuhun pakaian mani kalalotor meureun tas gabajidor ta Kang Unyil.
1: Aduh, nah.
0: Mohon, tapi najan bari kitu atuh Mama bungsu teh. Dasar

0: gulat.
1: Mama bungsu teh aya da mah ah ngalih karena kulinernya Ucu diajar.
2: Mohon icalan naon mama?
1: Mohon icalan goreng ayam panganten anyar. Sopiga talak tilu.
2: Aduh mohon deh.
1: Oncom gondrong. Surabi haneut. Mobil budak balap Kang Iyong, Bunda Oscar di kaledok mama mah. Ih Ucu.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana. Asyik. Pisyam.
2: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di versi hari Minggu 11 Oktober 2006 di lapangan Tegalega Bandung di acara Gregan Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
3: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Tong kama mananya? Saatos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad. Dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa. Nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

0: 105 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Dahlia semuanya. Selamat pagi, selamat bergabung kembali di acaranya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami di hari Minggu pagi ini yang agak dingin kalau di luar, kalau di rumah agak gerah, agak redang, wargi Dahlia. Dan seperti biasa, selama 2 jam ke depan Tommy bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman siap menemani aktivitas pagi wargi Dahlia yang masih beraktivitas, atau mungkin baru saja beraktivitas, atau mungkin belum tidur dari tadi malam. Nah, sekalian simak aja acaranya Obsesi Pagi Dahlia di hari Minggu pagi ini, wargi Dahlia. Dan seperti biasa, kalau hari Minggu tema pembahasannya adalah tentang keluarga ataupun tentang rumah tangga, wargi Dahlia. Jadi kalau misalkan wargi Dahlia mau bertanya tentang permasalahan rumah tangga atau minta solusi dari Bapak Ustadz Taufik Rahman, silahkan wargi Dahlia. Tapi nanti untuk sesi tanya jawabnya di jam 5 sampai jam 6 wargi Dahlia, setelah melaksanakan ibadah sholat subuh. Nah, untuk azan subuh di pagi hari ini berkumandang pukul 4 lebih 36 menit, wargi Dahlia. Nah, kalau gitu kita sama-sama simak dulu tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman di hari Minggu pagi ini. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah

0: al-malikul lahakul mubin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamu nabiyin, amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa rikidahliya. Kami masih diizinkan Allah untuk hadir di ruangan wargi. Mudah-mudahan kehadiran kami ini ya menjadi wasilah untuk nilai silaturahim, menjadi wasilah untuk ya talabul ilmi, dan juga mudah-mudahan menjadi amal solih kita bersama. Wargi, Allah subhanahu wa ta'ala mengamanatkan di sini, boleh wargi lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Allah memberikan pesan moral kepada kita bahwa memang ini adalah disebutnya kalam khobariyah insya'i, karena ada taukid di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sadaqallahul azim. Walaqad katabna, dan kami telah menuliskan, kata Allah, fi zaburi, dalam kitab Zabur, min ba'di dzikri, setelah ditulis di Lauhil Mahfud, annal arda, bahwasanya bumi ini, dunia ini, yarisuha, akan diwariskan, menjadi pewaris bumi itu adalah ibadiyas solihun, hamba-hamba Allah yang solih. Itu wargi ya. Ini adalah disebut kalam khobariyah insya'i, memberitahu kepada kita bahwa kata Allah, dunia ini harus dimanage oleh hamba-hamba Allah yang solih. Jadi kalau wargi ingin merasakan ketenangan, merasakan ketentraman, kebahagiaan, ya taruhlah kita biasa sebut sakinah, mawadah, warohmah. Nah, dunia ini harus dimanage oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Artinya hamba Allah yang menerima amanah, memelihara amanah. Dunia ini diamanahkan Allah kepada kita, sehingga kita dikatakan adalah khalifah. Artinya yang memanage dunia, yang memelihara, jangan sampai dunia ini rusak, hancur. Ya, hancur binasa. Kalau di-manage oleh ya manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Wargi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, antumul yauma ada bayyinati min rabbikum, kamu sekalian berada di dalam bayinah dari Allah Tuhanmu, ada di dalam koridor kasih sayang Allah, ada dalam koridor ya pemeliharaan dari Allah, ada dalam kasih sayang Allah, itu ya. Nah, sehingga kerjanya tak muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fillah. Tiga dimensi pekerjaannya. Yang pertama adalah tak muruna bil ma'ruf, menyuruh melakukan al ma'ruf, menerangkan, menjelaskan, membimbingkan, ya ngeceskeun kehadean-kehadean, kebaikan-kebaikan, bahwa kebaikan-kebaikan itu baik untuk dirinya, baik untuk keluarga, baik untuk masyarakat. Nah, yang kedua, mencegah perbuatan keji dan munkar. Menjelaskan kepada dirinya sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, bahwa kemunkaran itu adalah akan menghancurkan, akan merusak dirinya, akan merusak keluarga, akan merusak masyarakat. Nah, harus ditinggalkan. Kemudian waktu jahidu nafillah. Yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Nah, ini hamba-hamba Allah yang akan memanage dunia. Nah, bagaimana wargi? Nah, nanti setelah kita didik, setelah kita arahkan anak-anak kita, putra-putri kita, ya umpamanya kelak akan jadi apa anak kita? Nah, jadi anak kita dididik, diarahkan supaya menjadi ya ulama, ya sarjana. Jadi artinya bahwa dia adalah sekolah tapi tetap ulama. Keulamaannya tidak hilang. Sebab yang akan memanage itu adalah agama. Dengan agama itu semuanya bisa rapih, bisa baik, bisa benar. Ya dia jadi sarjana. Satu pemanah, tapi ulama. Sarjana dua, tetap ulama. Sarjana tiga, tetap ulamanya, tidak hilang. Nah, ini bagaimana wargi mendidik putra-putri supaya seperti itu. Dari sejak anak itu dikandung ibunya sampai lulus S3, ya, lulus S3, ya taruhlah dikatakan doktor, tapi ulama. Nah ini, ya. Jadi yang pertama ini adalah ulama, ya sarjana. Jadi di dalam segala macam urusan kehidupan dunia itu, di manajenya itu dengan kesarjanaannya itu. Apakah dia adalah sekolahnya di mana, di manajemen, tapi ulama gitu ya. Bisa enggak wargi menciptakan ini? Sebab kalau tidak bisa diciptakan, sampai kapanpun tidak akan bisa. Dunia ini tidak bisa tenang, tidak bisa tentram. Allah memfirmankan tadi, annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Begitu. Nah, yang kedua, wargi, nanti anak yang dididik oleh kita, anak yang dilahirkan oleh keluarga kita, dididik, diarahkan sehingga menjadi politikus. Wah, negarawan. Nah, ini politikus, negarawan. Apa politikus itu? Orang yang paham tentang kenegaraan, mampu memanage negara. Ya, harus bagaimana negara supaya bagus. Ya, jadi negara supaya adil makmur. Ya, gemah ripah loh jinawi, bukan gemah ripah ripah ripah ripuh kita. Nah, jadi kita didik ya dari sekarang, pemanya kita punya anak TK. Nah, Usia TK berapa sekarang? Oh, 5 tahun. Nah, 5 tahun. Nah, pada usia anak kita 25 tahun akan jadi apa? Nah, itu kalau kita mentargetkan akan memanage, akan mencetak manusia itu seperti itu. Oh ya, akan menjadi politikus ya ulama. Nah, jadi sekalipun dia berpolitik tidak akan merusak, tidak akan membuat makar, tidak akan berbuat kerusakan, kehancuran di muka bumi. Jadi bumi ini akan dimanage dengan baik, ya. Bagaimana untuk memanage-nya, sehingga ya yang dikatakan, yang dipirmankan oleh wala tufsidu bil ardi ba'da islahiha, jangan kau rusak dunia ini setelah kami rapihkan. Setelah dirapihkan oleh Allah, jangan kamu rusak dunia itu. Nah, sekarang kebanyakan orang-orang ya ilmuwan, ya sarjana, mungkin sampai S3. Tapi karena ulamanya, jiwa ulamanya tidak ada, rusak Indonesia itu. Rusak apa? Minyaknya diambil, dipakai mandi minyak deh. Aspalnya digorogota, diharakan. Ya, itu. Terus apa lagi? Nekalnya habis, emasnya juga habis, segala macamnya. Dipakai kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Nah, ini bukan politikus. Kalau politikus itu adalah untuk manfaat bersama. Kolektif kolegial sistemnya yang dipakai oleh politikus itu, pakai agama. Jadi tidak mungkin ada ketimpangan-ketimpangan politik. Tidak mungkin ada kesenjangan-kesenjangan sosial politik. Nah, dan tidak mungkin ada kesalahan kolektif. Nah, kenapa? Ya karena pakai agama. Nah, yuk wargi, kita ciptakan pendidikan seperti ini bagaimana? Ya di rumah tangga. Dari di sekolah atau Malaya. Nah, pendidikan, ya kalau jurusannya ada ya, jurusan penambahnya ya, ya bolehlah ambil pemanya masalah jurusannya politik gitu ya. Nah, tapi kita mah pakai agama. Supaya apa? Supaya betul-betul ya tidak akan mengikuti emosi dan hawa nafsu. Jadi tekah yang nafsu nak sorangan, tapi adalah dimanage ya, menggunakan multi science, menggunakan ilmu, menggunakan semuanya, sehingga dunia ini ya akan dirasakan betapa lezatnya kehidupan muka bumi ini. Jadi dipasidatasi oleh Allah nih, diberikan pakai ibadat kurang. Nah, jadi kalau politikus ya ulama itu akan mengarahkan semua manusia itu tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada Rasul, alias semuanya hidup minimal di Indonesia itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar hidup. Hirup pokok nama dar kejo. Bukan gitu. Jadi hidupnya itu harus bermanfaat. Nah, oke, itu yang kedua. Jadi yang kedua, mari kita menciptakan ya politikus ya ulama, ya negarawan ya ulama. Nah, dia adalah mampu memilih negara, mampu menciptakan negara adil makmur diwarnai dengan agama. Nah, itu kalau dipersiapkan dari sekarang. Jadi kurang lebih kalau sekarang ingin menciptakan hal seperti ini adalah 20 tahun yang akan datang akan muncul. kalau kita menekuninya. Jadi nanti akan muncul ya politiku, ya ulama. Kemudian yang ketiga, ya kita katakan angkatan bersenjata, ya ulama. Wah, hebat ya. Tentara, ya ulama. Nah, ya kita mah banyak pasti. Ya. Jadi ya dia adalah angkatan bersenjata, taruhlah TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, kepolisian, tapi ulama. Nah, dengan adanya ulama ini, maka khusus negara Indonesia akan utuh. Tidak akan ada yang berani mengganggu, merusak negara. Kenapa? Karena negara sebagai amanah. Tah, TNI urus negara Indonesia, kan gitu, surah Allah teh. Nah, diarurus, ya. Gunung nak diurus, hamparan Quran. Gunung itu hamparan Quran, ya. Bandung ini hamparan Quran, ya. Dihamparkan oleh Allah itu, ya. Bagaimana dihamparkan oleh Allah itu? Ya, dijelaskan alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Nah, itu Allah ciptakan muka bumi ini. Bumi ini adalah firasy, terhampar. Nah, jadi Al-Quran teh dihamparkan ku Allah, sok dipelihara. Hari kita mah kadang-kadang itu ya, menebang pohon pun tanpa pernah pakai perhitungan. Sedangkan kalau kita menebang pohon harus ada gantinya dulu. Kenapa? Sebab yang akan mempertahankan air itu siapa? Kan kita mah gak bisa membuat kudunahan cai, mal bisa. Ya. Mal bisa kudunahan cai mah. Kan kalau pohon kita tanam, berarti kita sudah memanage dunia ini, memelihara dunia ini dengan baik, di mana keutuhan lingkungan, keutuhan air yang ada dipelihara oleh kita semuanya. Nah, jadi wargi, jelas di sini yang ketiga, mari kita ciptakan. Kalaupun ada angkatan bersenjata, taruhlah pokoknya TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, kepolisian, tapi ulama. Jadi sedang santai-santai-santai, tentara itu baca Quran, melindungkan dirinya kepada Allah, ya, dengan membaca Quran, dengan layinu qulubakum bil Quran, dilunakkan hatinya dengan Al Quran. Jadi bukan melihat segala macam pun akan hangus dan rusak, bukan begitu. Tapi bagaimana dipeliharanya dunia ini. Nah, kemudian warki dahlia yang keempat. Nah, jika nanti muncul ya sarjana kene gitu ya, ekonom ya ulama. Dia adalah ekonom, ahli ekonomi, ya tapi ulama. Maka tidak akan ada renten-renten di muka bumi ini. Tidak akan ada barang-barang yang haram, yang subhat, ya, dihapuskan. Mengapa? Karena bahayanya sangat tinggi. Nah, inilah ekonom ya ulama. Kira-kira wargi, masalah ini bisa enggak kira-kira nih ya. Ini teh berat ieu teh nu kieu teh. Hayang nyiptakeun nu kieu teh. Kenapa dikatakan berat? Sebab Rasul pernah menyampaikan kepada para sahabat, setelah antum wa yauma ada bainati mi rabbikum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fillah. Nah, kata Rasul, tuma yajharupikum syakrotani. Nanti akan muncul orang sudah ada amar ma'ruf nahi munkar, orang sudah tenang, orang sudah tentram, sudah bahagia, mulai akan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, muncul dua macam mabuk. Jadi masyarakatnya bakal mabuk, Mabuk naon di sini syakratani, syakratun khubula anshi. Mabuk yang pertama manusia adalah mencintai kehidupan dunia tanpa pernah memperhatikan kehidupan akhirat. Padahal Allah menjelaskan wada tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupa kehidupan dunia. Nah, di sini dijelaskan mabuk yang pertama adalah ya katungkulkeun kana kehidupan dunia sampai Allah firmankan alahakumut takatsur. Kalian jadi hancur binasa lantaran berlomba mencari harta. Nah, bahwargi dahlia, kalau mencari harta tiga yang akan terlaluinya. Yang pertama adalah tata nafasun. Yang pertama bersaing. Jadi kompetitifnya bukan kompetitif sehat. Saingannya adalah saingan buruk. Nah, itu tata nafasun. Yang kedua tata dabarun. Bertolak belakang nantinya. Ya. Nah, yang ketiga tata bagodun, saling membenci. Nah, kalau sudah masuk tahap ketiga ini tidak akan ada yang bisa dikatakan tenang, tentram, sakinah, mawadah, warohmah. Paling sakinah jeung mawadah teh membawa wadah gitu. Naon pa eta membawa panci, kapan mawadah teh membawa wadah gitu. Ah, mangga nyangakeun. Jika sudah datang mabuk kepada manusia, hubul pertama, hubul ansyi, mencintai kehidupan dunia sampai Allah firmankan alahakumut takatsur. Kalian jadi hancur binasa disebabkan kena berlomba mencari harta. Hatta zurtumul maqabir. Istina kuburan kekara sadar. Nah, yang kedua wargi mabok naon hubul jahli. Yang kedua adalah cinta akan kebodohan. Aya kitu jelema nu cinta kebodohan pabalatak. Jawabanna pabalatak. Nah, pabalatak sok ku wargi tingali. Di daerah wargi aya pangajian di masjid kamarah cinta sadayana jalmi lebet. Ngabimbing diri, ngabimbing arahkan diri supaya tidak jadi bodoh. Da arah limun ke pangawasan. Namanya lagi pengajian. Pengajian itu kan ada pengajian, ada kualitas, ada jati diri yang bagus. Nah, jadi wargi cinta akan kebodohan itu adalah artinya dia membiarkan dirinya bodoh, tidak tahu agama, tidak mau belajar agama, tidak mau datang ke majelis taklim, tidak mau datang ke tempat-tempat pengajian masyarakat. Nah, ini cinta akan kebodohan. Nah, kalau sudah begitu bagaimana nantinya? Subhanallah wargi, nanti akan banyaklah manusia-manusia itu. Kumaha? Loba kumaha? Tapi numpukna teh seperti sail gitu, buih di lautan. Jadi lobana umat Islam teh, tapi mungsa ukur lobana dihitungan ukur kualitas nama, ya kualitas gitu. Ah, mangga wargi kantun di emutan. Mari kita bermuk wargi, mari kita namanya kita obrolkan, kenalin lagi ya obrolan sekitar syariat Islam. Yuk kita obrolkan kira-kira bagaimana mungkin bisa saja jadi puding silabi bagi keluarga ya. Ini supaya keluarga itu bisa meningkatkan kesolihannya, bagaimana. Ya nanti kami tunggu pertanyaannya, kami tunggu sharingnya, kami tunggu advice-nya, sarannya ya. Mangga wargi, dipersilakan nanti setelah sholat subuh kita pancok saja ya. Pancok ya ilmu-ilmunya, mari wargi keluarkan supaya obsesi itu semakin paralinter sadayana. Wargi, mari kita sambut sholat subuh dengan iman dan takwa. Teman kita ada sholat subuh, mudah-mudahan ya sholat subuh yang kita laksanakan terima Allah nanti sebagai penghapus dosa-dosa kita semuanya. Wargi, selamat melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin.
1: Amin ya Allah, syarabal alamin. Terima kasih banyak untuk tausiah di pagi hari ini Bapak Ustaz Taufik Rahman. Dan untuk wargi Dahlia yang mau bertanya boleh nanti di WhatsApp aja di 0811-222-1015 ataupun di line telepon kita di 73028 dan juga 73117010-nya wargi Dahlia. Nanti setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, kita lanjut kembali obsesinya, obrolan seputar syariat Islami.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

berjamaah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit. Lantas salat 2 rakaat. Maka baginya seperti pahala haji dan umroh. Rasulullah bersabda, yang sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi.

0: acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tintin,
3: aku makan dan hanya untuk kamu.
1: Charlie von Houten setia

dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus. Obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-Asik Warigi Dahlia. Selamat pagi untuk Warigi Dahlia yang baru saja bergabung di Radio Dahlia FM Bandung. Selamat pagi juga untuk Warigi Dahlia yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015 Warigi Dahlia. Tommy masih bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman di hari Minggu pagi ini, masih membahas tentang keluarga di pembahasan pagi hari ini di Obsesi Warigi Dahlia. Jadi kalau misalkan tadi Warigi Dahlia yang terlewat gitu ya di jam 4 tadi, bisa disimak kembali di lanjutannya untuk tausiah di pagi hari ini. Silakan Ustadz lanjut kembali.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin Warigi Dahlia, ya kita bisa lanjut kembali. Bisa kita melaksanakan ibadat sholat subuh. Ya mudah-mudahan sholat subuh yang kita laksanakan diterima Allah sebagai penghapus dosa-dosa kita semuanya. Wargi, tadi telah dijelaskan bahwa dunia ini mesti dimanage oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, sesuai dengan Al-Anbiya 105. Walaqad katabna fis saburi mim ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Begitu. Jadi Allah memberitahukan, karena di sini ada kalam mubariyah insya'i, artinya memberitahukan kepada kita harus begitu gitu. Memberitahu tapi harus begitu. Kami telah tuliskan di dalam kitab Zabur setelah ditulis di Lauhul Mahfudz bahwa dunia ini akan diminis oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi wargi persiapan, karena tidak bisa menciptakan yang soleh itu seperti obat gosok. Nah, gosok-gosok langsung jadi soleh, tidak. Ya, soleh itu ya sesuai dengan tempo perkembangan manusia. Artinya bahwa kesolihan manusia itu bisa dibentuk dengan bertahap. Jadi tidak bisa satu kaligus solih jadi ente begitu. Lamun solih jadi mah langsung diganti namina. Jadi pas soleh gitu. Nah, namun tama mudah begitu mah. Tapi kesolihan itu adalah karena banyak sekali yang dinilainya. Ya, pertama memang ilmu yang dimiliki oleh hamba Allah ini, ya. Jadi ilmu apa? Pamannya dia keahliannya, karena Allah menjelaskan bahwa inna sya'yakum lasyata. Karaktermu, kehidupan dan penghidupanmu itu adalah berbeda-beda. Nah, karena berbeda-beda inilah tapi ingin mendapatkan satu tujuan, ridho Allah, kan begitu. Nah, jadi insya Allah karena profesi dan proporsinya manusia itu berbeda, tapi tetap harus menjadi orang yang solih untuk memanage dunia. Artinya bahwa dia mengemban amanah untuk menyelamatkan, taruhlah Indonesia, untuk menyelamatkan Indonesia dari kehancuran-kehancuran tangan-tangan jahil, tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Jadi yang pertama, mari kita berikan ilmu kepada putra-putri kita. Nah, bimbinglah dengan agama. Jadi diberikan ilmunya multi-science, ilmu apapun, ya, sehingga nanti dia menjadi sarjana. Sarjana 1, sarjana 2, sarjana 3. Tapi ulama anak itu. Ya, jadi bisa dikendali dengan keilmuan agama. Ilmu apapun, ya kalau memakai ilmu agama, insya Allah bakal beres, bakal baik. Ya, tadi dikatakan, annal ardo yarisuha ibadiyas sholihun. Gitu. Nah, jadi yang kalau diminij oleh orang-orang yang solih, maka khusus Indonesia itu bisa utuh, ya, utuh, utuh, katanya. Jadi nu dicanak teh mung saukur bulu naungkul, gitu, ya. Nah, Yang kedua, mari kita ciptakan orang yang memanage dunia ini adalah orang yang paham terhadap kenegaraan, paham terhadap ya kebangsaan, paham kebinekaan. Nah itu, kalau sudah paham seperti itu, maka ilmu akan berkembang dan juga kebinekaan kita akan berkembang juga. Jadi tidak akan rusak ekosistem kehidupan kita dan tetap akan lebih baik kita itu. Ya kenapa? Karena dimanage oleh orang yang soleh. Ya politikus, ya ulama. Tidak mungkin ada makar-makar untuk merusak agama, untuk merusak negara, untuk merusak ekosistem kehidupan. Tidak mungkin. Nah, supaya lebih mantap lagi, ya Wargi, kami undang Wargi untuk yuk kita berdialog, dialog konsep, dialog ide, ya. Nah, ayo Wargi yang punya ide, yang punya konsep, yang punya gagasan, silahkan sampaikanlah supaya kami lebih meningkat lagi kualitas jati diri kami. Mangga, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak untuk tausiah di pagi hari ini. Kadang-kadang Wargi Dahlia, kalau kita punya permasalahan di rumah tangga tuh, memang kita harus ngobrol sama yang lebih tua gitu maksudnya, yang lebih ahli gitu maksudnya kan. Tidak bisa diselesaikan sendiri, kita harus tetap harus ngobrol Wargi Dahlia, harus diobrolin juga, jangan dipendam sendiri. Nah, yang mau bertanya silakan di 0811-222-1015 Wargi Dahlia, telepon WhatsApp ataupun chat WhatsApp ataupun di line telepon on air kita di 73028 dan 7311710. Ada pertanyaan pertama datangnya dari siapa nih? Oh, tidak ada disebutkan. Jangan disebutkan Kang Tommy, namanya siapa tuh? Jadi gini Pak Ustadz, pertanyaannya, ketika pertengkaran terjadi di dalam satu hubungan rumah tangga, apa sebaiknya masalah langsung diselesaikan atau nih salah satu pasangan mengambil waktu untuk menenangkan diri terlebih dahulu? Hatur nuhun Kang Tommy Pak Ustadz.
1: Ya, sebaiknya jangan ditunda-tunda, sebab ada petok dari Rasulullah SAW, layyakhilul muslimi ayajur faqatara tilayalin. Nah gitu ya. Tidak halal bagi seorang muslim bertengkar lebih dari 3 hari 3 malam. Jadi harus segera diselesaikan mumpung masih kene haneut. Ya ini masalah apa? Oh, ini masalahnya adalah kena menghina. Nah, segera diselesaikan. Nah, insyaallah kalau diselesaikan menggunakan agama, diselesaikan menggunakan ilmu, diselesaikan dengan masalah dialog, maka nanti akan mendapatkan kesepakatan yang paling bagus. Nah, kalau sudah ada kesepakatan yang paling bagus, maka patawakal ala Allah. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan terjawab juga Wargi Dahlia. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, yang pastinya masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman. Selamat pagi juga nih buat seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Kang Tommy, Pak Ustadz, ya, seorang istri yang baru saja menikah, baru saja 2 tahun di hari kemarin pas 2 tahun menikah.
1: Hebat ya.
0: Baru 2 tahun Pak Ustadz nih menikahnya.
1: Tahun ya.
0: Jadi gini ceritanya, kami istri dan suami saya itu Pak Ustadz sering bertengkar. Masalahnya itu adalah suka mengungkit masa lalu. Nah, suami saya tuh Pak Ustadz suka mengungkit masalah-masalah atau kesalahan masa lalu, apalagi suka mengungkit mantan-mantan saya terdahulu Pak Ustadz, kata istrinya. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana menghadapi pasangan yang selalu mengungkit-ungkit masa lalu, apalagi mempermasalahkan atau membandingkan mantan pacar saya dan suami saya. Kadang-kadang suka kesel juga, Pak Ustadz, hatur nuhun.
1: Ya, permasalahannya harus ada yang disebut muraatun nadir. Dalam istilah politik muraatun nadir. Istilah itu yang dikatakan muraatun nadir itu adalah mengalihkan perhatian. Jadi kalau sekarang pemanya mulai mengungkap kembali ya itu ya masalah yang tempo dulu, nah kita alihkan. Ya kita istri sebagai orang yang dewasa, dewasa rumah tangga maksud saya. Nah, sehingga tidak mau untuk permasalahan ini berkepanjangan. Sebab kalau masalah kecil di rumah tangga itu akan menjadi lebih gede lagi, besar lagi, besar lagi, dan akhirnya masalah tesapira gitu. Maka banyak kejadian-kejadian tesapira menjadi cerai. Salah satu contoh karena mungkin ya, mungkin ini mah hanya prasangka saja, itu praduga gitu ya. Nah, seorang istri ini resep karena jat bekok gitu. Nah, itu ya. Nah, kemudian ya tidak bisa ditahan itu si angin itu ya. Angin munafiknya tidak bisa ditahan. Ya, akhirnya ngejedut di mana saja. Nah, akhirnya jadilah pertengkaran antara suami istri itu, dan akibat dari pertengkaran apa yang terjadi, ujungnya adalah mau cerai. Nah, itu daripada masalah hutut ya. Nah, masalah sepele saja. Nah, makanya alihkan perhatian itu. Kita sebagai istri yang dewasa menghadapi semacam itu, jangan diulang kembali ya. Kalau ada daur ulang itu biasanya akan terungkap ya, ayeuna nama hakaneun teh naon seblak gitu ya. Nah, itu sok nyeblak gitu ya. Sok nyeblak lamun diungkap teh gitu. Nah, lebih baik dilewat saja, alihkan perhatiannya. Sebab kalau sudah bisa mulai mengalihkan perhatian, berarti itu akan sudah mulai berumah tangga dengan kedewasaan ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ini sepertinya nyambung sama yang tadi Pak Ustadz nih, yang membahas tentang apa sih, buang angin.
1: Iya.
0: Ada
1: ya.
0: Kang Dian di Cimahi. Pak Ustadz, aduh ini mah istri saya, Pak Ustadz punten. Kadang-kadang suka kelepasan buang angin di depan saya. Nah, kalau misalkan dalam pandangan Islam itu sopan enggak kalau misalkan istri seperti itu, Pak Ustadz?
1: Ya, kalau melihat permasalahan sopan santun mah ya sudah jelas tidak sopan, tidak santun gitu ya. Nah, kasih tahu. Jadi kalau mau ngeluarkan angin munafik itu kan itu ke jamban ya. Nah, di jamban buat rekaman ya. Ada rekaman, geus rekaman kan nanti buat supaya lebih gede lagi suaranya itu kumaha gitu ya. Nah, yang pasti hal-hal yang sepele seperti itu adalah jangan digede-gedekeun ya. Jadi naon sok ayeuna pas saya ngarbutkeun hitut. Naon untungna hitut. Kan gitu. Nah, naon perwatana untungna? Pantai teh untung tapi paseana gede. Nepikeun ka piring peupeus sabarehiji. Kaca peupeus tapi ka keuheul dina hate. Ayeuna dosa, dosa gede. Ya. Nah, latak dob latak dob latak dob paro dadami roron. Jangan marah sampai 9 kali Rasul mengatakan seperti itu. Nah, demikian.
0: Apalagi kalau misalkan pisah gara-gara buang angin. Dan ini tanya sama ini orang tua atau sama mertua, pisahnya gara-gara apa? Gara-gara buang angin.
1: Iya. Ada pekti jawab cek suami naga bekok wae.
0: Gara-gara
1: bekok. Wah, hebat emang. Jadi keluarga bekok gitu ya.
0: Baik, terima kasih banyak. Kita ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015. Ada, oh ini nih. Ada Tehnia di Banjaran, Pak Ustadz. Kadang-kadang suami saya tuh suka main sama teman-temannya gitu, nongkrong. terus sekedar ngopi-ngopi di pinggir jalan sambil gigitaran, Pak Ustadz. Aduh.
1: Hebat ya. Nah,
0: pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana menghadapi pasangan yang suka nongkrong sama teman-temannya, kadang-kadang lupa sama istri, lupa sama anak, pulang jam 12 malam, Pak Ustadz?
1: Ya, itu harus ada pihak ketiga, ya. Artinya harus ada pihak ketiga yang lebih dewasa. Artinya nanti akan dikoordinir oleh orang yang lebih dewasa, sehingga nongkrong di pinggir jalan itu akan lebih bermanfaat. Umpamanya bikin lagu, ya. Yeah. Buat lagu naon, lagu nganyuk gitu umpamanya. Ya. Anu rada hade gitu ya. Rada lagu nganyuk tah, dibimbing bagaimana lagu nganyuk. Nah, kalau sudah terbentuk ada pembimbingnya, nah itu bisa diarahkan. Diarahkan bagaimana? Jadi ada pihak ketiga, orang yang tua, agak dewasa, sehingga nanti akan memberikan bimbingan dan arahan kepada kelompok-kelompoknya itu, sehingga nanti akan diarahkan dalam bentuk-bentuk yang lebih bagus lagi, ya. Nanti nongkrong-nongkrong itu tidak akan ada yang nongkrong lama, nanti akan nongkrongnya dibentuklah pengajian-pengajian oleh orang yang dewasa itu, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, Goyang Sik Asik, masih di Obsesi Pagi. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman. Selamat pagi buat seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, 0878223 sekian. Pak Ustaz, saya seorang istri yang sering mengalami KDRT oleh suami saya. Nah, sering Pak Ustaz, entah itu kalau misalkan dia pulang kerja, dia selalu minta kopi, saya selalu menyediakannya. Terus dia mau makan, saya selalu menyediakannya. Perasaan saya tidak pernah salah, Pak Ustaz. Perasaan saya, katanya. Tapi dia kalau misalkan udah marah, itu suka mukul pakai tangan ataupun pakai sepatu yang dia lepas kalau pulang kerja, Pak Ustaz. Nah, kadang-kadang suka berpikir pengen pisah, tapi kasihan sama anak, Pak Ustaz. Nah, kalau misalkan saya mengalami KDRT terus, jalan keluarnya, Pak Ustaz, apakah harus pisah atau gimana? Hatur nuhun, Pak Ustaz.
1: Ya, itu sudah saya katakan tadi, harus ada pihak ketiga yang ikut serta meluruskannya. Jadi umpamanya atasannya gitu ya, atasan di kantornya siapa? Nah, umpamanya si Sadut, atasan di kantornya si Sadut. Nah, istri datang ke Kang Sadut, Dut, suami saja teh nervous, cepet marah, gede amek, kumahnya supaya lebih bagus. Nah, jadi nanti Sadut akan meluruskan. Tapi kalau ibu mah datang ngomong gitu, wah bukan lebih datang teh pesong ke. Kalau tadi na pesong raut, jadi belati, tina belati bakal datang jadi kampak, baliung gitu. Nah, tapi kalau oleh orang lain langsung. Nah, cik sadu teh, cik atuh maneh teh kapan geus gede, geus rumah tangga gitu. Cik sing eta bere contoh keluarga. Nah, umpamana model gitu bagus ya. Jadi insyaallah pihak ketiga lah yang akan meluruskan. Jadi tidak harus semuanya kita yang maju, yang lain pun. Jadi itu yang disebut dengan istilah ngadu mah biliar method gitu ya. Dengan biliar, seperti biliar method. Jadi tidak usah kita yang maju, yang lain maju tapi bisa berhasil. Demikian.
0: Baik, silakan yang mau telepon di WhatsApp, melalui WhatsApp di 0811-222-1015 ataupun di line telepon on air-nya kita di 73028 dan juga 73117710. Jadi kalau misalkan Wali Gedalia sekiranya pertanyaannya nih bakalan panjang kalau diketik lewat WhatsApp, boleh telepon aja. Boleh gitu. Gak mau disebutkan namanya juga boleh, tidak apa-apa. Mangga kepada siapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bu. Kepihan. Alitan, Paulo mana ada dia, Bu?
2: Ya, itu milih Robi. Sedih. Oh, saya perkara si perkarasan.
0: Mangga.
1: Koma wajinan nih, koma.
2: Anggota tubuh manusia akan menjadi saksi pada hari kiamat terhadap perbuatan di dunia. Ya, maksud ayat dina serat Kutilat ayat 19 Ustaz. Katanya anggota tubuh manusia akan menjadi saksi di hari kiamat terhadap perbuatan di dunia. Sinten kuren atuh Pak Ustaz. Atuh nuhun Pak Ustaz bawa datang Mbak Haji Tomi karehatnya. Gum kadayana weh. Siapa tuh? Ru Dalia kasadayana. Dayana barokah Allah sehat walafiat. Atuh nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Ajanani di Cikutra Bandung. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat sekeluarganya, putra-putri cucunya disolehkan Allah. Amin.
0: Amin.
1: Ya, itu jangankan dalam pusilat, di dalam surat Yasin pun sama. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kan begitu ya. Nah, jadi betul nanti yang akan menjadi saksi ya adalah anggota badan, yang berbicara apa tangannya, kan gitu kan, yang mengangkatkan tanakulnya pergi kemana-mana itu adalah kakinya, itu yang bicara itu ya. Nah, jadi betul yang akan membicarakan aib kekeliruan kesalahan dirinya itu adalah anggota badannya sendiri ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak ya, mudah-mudahan terjawab juga. Assalamualaikum, ini sama badena roskeun neraskeun anu ti payun ieu teh sareng abdi di Cipadung Pak Ustad Kang Tomi. Upami istri nyuhunkeun cerai dosa, eta dosa teh tiasa diampuni sareng kasaha nyuhunkeun diampuntenna naha ka Gusti Allah atanapi ka carogena kitu Pak Ustad. Hatur nuhun. Salam ka Abi Mumu sareng ka Bunda Haja Iom ti Api Cibadung. Hatur nuhun.
1: Abi eta teh ada dua hak, ada hakul adami, ada hakulah gitu. Hakul adami itu artinya sesama manusia harus saling memaafkan. Sehingga dikatakan oleh Rasul malayarham layurham malayagfar layubar, begitu ya. Nah, siapa yang tidak mengampuni tidak akan diampuni oleh Allah. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Itu antara manusia. Nah, dengan hak manusia itu dekat. Sekarang hakulah. Nah, kita harus bertobat kepada Allah. Nah, itu ya, bertobat kepada Allah untuk segera memperbaiki diri. Ya, jadi karena tobat itu adalah harus segera. Gitunya. Min koribin kata Allah dalam surat An-Nisa itu, segera bertobat dan segera untuk memperbaiki. Demikian.
0: Baik, masih di 101,5 Dahli FM Bandung Goyang Sikasik, masih di Obsesi Pagi. Obrolan seputar syariat Islami masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman. Selamat pagi juga buat Kang Rofik. Pak Ustaz mau bertanya bagaimana mengendalikan rasa terhadap istri, bahwa hati paling dalam cinta pada istri itu sudah mulai berkurang. Terus bahkan sekarang sama sekali hilang, tidak tahu kenapa Pak Ustadz. Bagaimana supaya tidak kita itu tidak melirik ke wanita lain yang lebih muda dan segar Pak Ustadz, ini laki-laki ini.
1: Itulah, di rumah tangga itu harus ada kontrol cinta gitu. Ya, di sini kan di Dahlia Makan Radio Dangdut ya. Aya lagu Kontrol Cinta ya. Nah, Siti Aisyah radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhuma hampir sebulan sekali menanyakan tentang cintanya kepada beliau. Ya Rasulullah, apakah engkau masih mencintai aku? Apakah engkau masih menyayangi aku? Coba ya Rasulullah sebutkan kekurangan-kekurangan saya apa, akan saya perbaiki. Nah, itu ya. Nah, wargi pun sama. Itu ya, sekarang suami nanya kepada istrinya kekurangan-kekurangan suami apa. Mengapa? Karena boleh dicatat oleh semua wargi bahwa penyakit di dalam rumah tangga itu yang pertama penyakit bosan ya. Penyakit bosan itu pasti datang. Bosan itu ningali istri ayo we tiap poe kitu kene ya. Oh, perubahan anak Nah, makanya di dalam Quran katakan nisaukum harsulakum patu hartakum waqadim muli angpusikum. Istri kamu itu adalah kebun bagi kamu. Nah, berarti istri itu harus tampil menarik di depan suami. Sebaliknya, suami harus tampil menarik di depan istrinya. Nah, ini bagaimana menarik ini? Supaya tadi kan frekuensi cinta itu mundur gitu kan. Semakin tua itu akan semakin kecil gitu frekuensi cintanya itu. Nah kenapa ditambah dengan anak, nah robah lagi, tapi gak ada cucu, nah robah lagi cinta kepada istri itu karena ada cucu, tambah lagi ada cicit, nah akhirnya karena sudah ada cicit semakin hilang rasa cinta itu ya. Nah paling yang ada dalam kaset gitu ya, rasa cinta pasti ada. Nah paling enggak begitu ya, jadi karena ada penyakit bosan, kemudian ada penyakit cemburu sosial, yang ketiga penyakit nervus kaku cepat marah, maka segera rubah ya. Artinya ada kan perbaikan ya, bagaimana supaya tampil menarik gitu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga nih untuk Teh Ine. Teh Ine di Padalarang, mau curhat sedikit Pak Ustadz Kang Tommy. Mangga sok bade seur gitu sawios lah bade curhat. Kan gini. Saya kan Pak Ustadz selalu ini ya, selalu ngasih uang ke ibu dan bapak saya. Saya posisinya sudah menikah dan punya anak dua, Pak Ustadz. Setiap saya gajian di pekerjaan saya, satu bulan sekali saya selalu menyisihkan uang untuk ibu dan bapak saya karena mereka sudah tidak bekerja lagi. Dan sepertinya adik kakak saya itu sudah mulai hare-hare gitu dan cuek gitu, Pak Ustadz ya.
1: Yeah.
0: Jadi ya istilahnya saya tuh kecil mah besar mah atau belum ada ya, atau kecil-kecil gitu mungkin ngasihnya ke orang tua saya. Nah setiap saya ngasih ke orang tua saya, suami saya itu Pak Ustadz suka marah, kenapa kamu memprioritaskan mamah dan papa kamu sementara kita juga kan punya keluarga sendiri, punya anak gitu Pak Ustadz. Nah bagaimana Pak Ustadz menyikapi pasangan itu Pak Ustadz? Hatur nuhun.
1: Ya itu dirubah perubahannya adalah harus ada dalam kebersamaan. Artinya nanti kalau yang akan memberikan uang besar atau kecilnya itu harus kita, bukan istri ya. Jadi yang akan memberikan uang kepada mertua itu adalah kita. Nah nanti yang akan memberikan uang kepada orang tua saya adalah istri. Nah jadi apalagi kalau kedua-duanya bersama-sama, itu yang lebih bagus ya. Jadi artinya ada kebersamaan. Jadi maaf, di dalam keluarga biasanya kolektif kolegial sistem itu jarang diperhatikan, kebersamaan jarang diperhatikan. Tolong ini ya, siapapun yang berumah tangga jangan sampai mawak harap sorangan gitu ya. Jadi harus jangan markaso mawak harap sorangan ya. Itu jadi ada, coba diatur di dalam rumah tangga itu ya. Demikian.
0: Baik, jadi jangan makarso wargi lah, alias mawak harap sorangan. Silakan yang mau telepon di 0811-222-1015 yang mau bertanya silakan. Coba ada siapa? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustaz Taufik sama Kang
0: Tommy. Waalaikumsalam. Mangga Teh Eli sok kapayun.
3: Oke, Pak Ustaz Teh Eli Padalarang kan mau nanya ya.
0: Mangga.
3: Kalau misalkan sakit ya, tidur bisa dengan suami, apa dosa enggak Pak Ustaz? Mohonkan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Teh Eris ya. Mudah-mudahan Allah memberikan barokahnya. Ya, tidur terpisah pun enggak ada masalah, apalagi sakit ya. Nah, tapi kalau memang suaminya menyuruh jangan pisah, nah itu mengapa? Karena Teh Eris pamannya mau dipijit oleh suami. Nah, jangan pisah, kamu tidur teh panek di pencetan ayeuna teh. Nah, gitu nya. Sok disiapkeun we di pencetan. Nah, itu ya. Jadi tidak ada masalah ya kalau pemanya kita misah tidur disebabkan karena ada sesuatu penyakit, boleh, tapi setelah tidak ada penyakitnya boleh tidur lagi ya. Nah, jadi kalau sekarang pemanya mau memperbaiki, tetap menjaga keutuhan keluarga, jagalah dengan baik, yaitu seperti tadi pun juga menjaga keutuhan keluarga ya. Jadi aduh, iya sakit kia, baca. Wartosnya ke suami itu, aduh, abdi tekang, iya nyeri bisul, gitu. Malawaka tidur bareng, misalnya bisa kebicut, bitu, gitu. Nah, ini asana sok atau tina naon, gitu. Nah, itu suami itu langsung ngajaga bisulnya. Suami itu yang suka kamar, udah ngajaga bisul di luar, weh. Ditanya ku Pak RT, hei, kenaun itu? Kira jaga bisu, saya kira bisu, jadi dijaga di luar. Nah, jadi boleh, silakan ya. Insya Allah, Allah akan memberikan makhrajan, akan memberikan way out supaya lebih cepat sehatnya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Di 0811-222-1015 ada ini panjang juga nih, tapi nggak apa-apa, kita bacain aja. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: nih. Beberapa tahun lalu saya pernah mengalami sedikit perselisihan dengan istri. Nah, untuk meredam keadaan saya berangkat saja berbisnis selama 1 bulan, dan pada saat itu komunikasi kami terputus Pak Ustaz. Dan sepulangnya saya ke rumah, ternyata istri saya itu sudah diceraikan oleh bapak saya di pengadilan agama, oleh bapak saya dengan menggunakan KTP saya yang satunya lagi. Nah, yang saya tidak bawa waktu itu karena dulu itu diberi KTP-nya 2, yang ada masa berlakunya dan yang seumur hidup Pak Ustaz. Nah, dan istri saya mengatakan katanya dia tuh dipaksa oleh orang tua saya, dan kami pun melanjutkan rumah tangga sampai sekarang walaupun tanpa surat nikah karena udah diserahkan ke pengadilan agama oleh bapak saya. Nah, bolehkah saya melaporkan bapak saya Pak Ustaz kalau kejadian seperti ini?
1: Ya jelas itu mah kan membuat makar, menghancurkan rumah tangga orang lain. Itu bisa diajukan ke pengadilan negeri ya. Jadi bukan hanya pengadilan agama, tapi majukanlah ke pengadilan negeri, yaitu dengan kasus pidana, yaitu apa, menipu ya, ya. Penipuan, pemalsuan di dalam keluarga. Nah, jadi kalau mau laporkan seperti itu ya. Kalau tidak ya tinggal menelan saja ya. Kalau tidak itu karena memang ya itu bingung atau ada yang melakukan adalah kok kenapa bisa cerai oleh orang tua itu kan, cerai itu kan. Nah, ini hakimnya juga, hakim yang bagaimana diajarkan ya, itu kumaha ya. Nah, kenapa yang mencari orang lain gitu kan. Nah, ini adalah salah satu di antara miss gitu ya, kekeliruan-kekeliruan di dalam manajemen gitu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Silakan yang mau telepon di 0811-222-1015 ataupun di 73008-7311-710. Assalamualaikum. Halo. Halo. Oh, tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya. Halo, assalamualaikum.
4: Alhamdulillah, itu majeng.
1: Halo,
4: Damang. Pangersa.
1: Alhamdulillah.
4: Abah sareng Bang Tommy, alhamdulillahnya lebet jadinya.
1: Api kumaha, api sehat. Lebet.
4: Kayak ngawaler heula ieu atuh salamna ka sadayana nya, terutama ka tadi Pak Abdi Gunung Semung. Nuhun ta salamna. Ieu abdi sareng tiaraan ka Api sareng ka Aminya. Salam kasadayana. Salajengna pertarosanna kieu abahnya ye.
1: Mohon kumaha-kumaha.
4: Dina aya parentah teh ya ayuhala dina amanu nya. Aminu tah sok diteraskeun ye nya. Sama amal sopahau da ada deui nu sanesna tah. ya kecap amanu sareng aminu dan derajatnya teh kumaha gitu naroskeun eta we bagiannya pertarosan teh antara amanu sareng aminu jalmi tetos iman tapi kedah iman deui tak kumaha tah ieu teh bahasanana sakitu pangeunan pertarosan teh atur nuhun ka abah kapunten teh asan tepang deui abdi teh nya salahna ti ibu ti ami Haji Iom ieu nya ti Kumbojo kanggo ka Umi, kanggo ka sadayana, nya itu. Cak itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk api ya, di Majalaya. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah, sehat walafiat keluarga, putra-putri, cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Api eta teh anu hiji mah ya ayyuhal ladzina amanu menggunakan fi'il madi amanu artinya kalam khobariyah hanya pemberitahuan saja panggilan tapi ya insya'i itu artinya panggilan yang mantap ya ayyuhal ladzina amanu. Nah yang kedua menggunakan fi'lul amri bil amar yaitu suruhan. Jadi kalau suruhan itu ala suru bil amri lil wujub ila madala dalil ala hilaf. Artinya ada sesuatu yang wajib diperbaiki di dalam kategori imannya itu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Artinya tingkatkan kualitas pemahaman keimanan terhadap Allah dan Rasul itu. Jadi lain ngambang gitu imannya itu. Jadi betul-betul ikraru bilisan wa tasdiqu biqalbi wa amalu bil arkan. Nah ini adalah ada semacam perbaikan peningkatan kualitas iman itu ya. Nah itu api ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak, mudah-mudahan terjawab apa ya. Dengar-dengar api juga katanya sempat nanya Tommy di mana Majalayanya gitu ya. Gak perlu dicari api, nantilah Tommy yang nyamperin ke rumah gitu insyaallah.
1: Cekat eta, ya. Cekat stasiun dia tante. Di Majalaya pada satu nenggalnya
0: nanti. Eta. Insyaallah nantilah api bimunya abdi wenu ka ieu ka bumi api lah sekedar di pilarian abdi mah gitu.
1: Kada kasepuh ban.
0: Iya gitu kan.
1: Tapi kasepuh mah kudu bubungkus.
0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Ada siapa lagi yang bertanya? Assalamualaikum Pak Ustadz Kang Tommy. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten pisan abdi bade naroskeun perkawis itu ya, abdi teh seueur diuji ku timurang kali sareng caroge oge. Caroge teh teu ngipayahan ka abdi Pak Ustadznya gitu. Ari abdi teh milarian nafkah teh kanggo kulawargi tah pami kajantanan gitu kumaha hukumna menurut Islam Pak Ustadz hatur nuhun.
1: Eta teh yang disebut dengan keluarga pincang, keluarga pincang gitu ya. Jadi artinya keluarga sebelah. Jadi artinya sudah miss family gitu disebut, nanti sudah rusak pemilihnya itu. Keluarga teh sudah rusak. Nah, kena sudah rusak maka yang bekerja itu adalah istri gitu kan, seperti halnya orang yang suaminya meninggal. Nah, istri kan bekerja untuk menghidupi putra-putrinya kan gitu. Nah, itu ya tetap adalah istri akan mendapatkan dua kali lipat pahala dari suaminya karena mencari rezekinya itu ya. Karena tadi dikatakan bahwa suami sudah tidak memberikan nafkah katanya itu karena sudah pensiun mungkin ya. Nah, jadi istri yang mencari. Nah, itu insya Allah dua kali lipat pahala bagi sang istri itu. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Pak Ustadz, bentar nih, Mbak Bade Tumaros di luar tema. Upami abdi ngimpen pun bapak nutas ngantunkan etete tandana naon ya Pak Ustadz gitu hatur nuhun.
1: Etete tandana orang tara ngadunga, tara baram kirim. Tara barang kirim kanu jadi sepuh. Jadi apa mesok barang kirim kan jadi sepuh mah. Ah itu teh moal aya kitu. Ah kelasan aya tamu nih. Weh, marhaban ahlan wa sahlan. Barakallah, barakallah. Tamang Kang Haji. Ada Kang Haji Bisma ka dia ya. Sok amin bade ka dia mangga. Allahu Akbar. Jadi itu diantaranya, jadi karena sang suami sudah tidak apa namanya, tidak punya tenaga gede deui gitu ya. Jadi sudah pensiun, maka akhirnya sang istrilah yang membantu suami. Nah, di sini harus diikhlaskan, harus diridhokan bahwa apa, sang istri ya menambah-nambah. Nah, insya Allah pahalanya akan besar ya. Asal ikhlas, asal ridho gitu. Ikhlas ridho karena orang jangan ikhlas ridho ke korban mitoha. Ripuh kena ya.
5: Baik, terima kasih banyak. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Bu Dede di Bojongemas. Pak Ustadz, Kang Tommy, Bade Tumaros, Upami Abdi, Tara Sareng, Pami Bobote anjeuna di luar. Oh, nu tadi nyambung tilu tadi nu bobona pisah gitu balasan ya. Pami Abdi Tara Sareng, Pami Bobo anjeuna teh di luar, abdi di kamar. Tah kumaha pami kitu Pak Ustad, teh aya permasalahanna naon salersana mah gitu.
1: Nya, eta teh masalah justru lah gitu.
5: Eta teh masalah salersana
1: mah. Masalah gede eta teh dibikin sendiri teh. Jangan begitu dalam rumah tangga, tekaci.
5: Tekaci.
1: Tekaci. Nah, jangan coba-coba lagi ya, bikin dosa. Tidak terasa itu ya. Tidak terasa bikin dosa ya. Jadi nantinya akan muncul curigisan lah ya. Nah, itu suami geus tersepeun kaing atawa napi sabalikna. Nah, itu istri tersepeun kaing. Nah, ini kan seudon gitu. Yeah. Nah, sedangkan don itu kan se-Rasul tidak akan masuk surga orang anu sebahagian tidak goreng sangka teh kan gitu ya. Nah, itu jadi wayahna bebarengan da mah bodoh gatunya. Hari kamari nikah kumaha, hari geus nikah yang pisah gitu ya. Barengan dia, barengan dia, ayo balikan di pacantel heula we.
5: Pacantel heula sok budedenya gitu, ajakan deui hayo itu urang bobo bareng gitu, bobo sarang iya. Gitu.
1: Sok mulai di sing bagus ya, bagus insyaallah da kita harus menuju pada terapi kebaikan terus ya.
5: Betul sekali.
1: Jangan ada kerusakan, kehancuran ya.
5: Nah, itu tuh. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Warga Dahlia masih di Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islami. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di minggu pagi ini. Ada pertanyaan lagi Pak Ustadz? Saya mau minta tips dari Pak Ustadz untuk menjaga keharmonisan rumah tangga saya. Hatur nuhun.
1: Ya, yang pertama jangan sampai kita membuat sesuatu pika keheulan istri gitu. Suami jangan berakhlak, bertingkah laku pika keheulan istri. Begitu juga sama sebaliknya, istri jangan berbuat pika keheulan suami. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa karena Allah menjelaskan bahwa nisaukum harsulakum, karena penyakit rumah tangga itu adalah bosan, cobalah bagaimana berbuat, membuat rekayasa supaya tampil menarik begitu ya. Nah, istri tampil menarik di depan suami, jadi selalu hangat gitu ya. Betul. Nah, begitu juga suami juga tampil menarik di depan istri. Nah, Rasulullah selama rumah tangga sekian tahun belum pernah ada suamina istrina anu nyebatkeun bosan emang ka Rasulullah teu aya. Nah, disinilah kita harus meniru itu begitu. Jadi bagaimana cara membuat rekayasa supaya senang rumah tangga itu ya. Tapi jangan bobohongan, bobodohan gitu, harus beneran gitu. Senangnya harus senang beneran. Ulah, senang sesenengan unggul gitu ya. Nah, demikian.
5: Baik, terima kasih banyak. Ada siapa nih ini? Nah, ini dia. Ada Kang Azi di Citapen. Pak Ustadz, Kang Tommy, badenaros perkawis resiko, iya. abdi mah upami masihan artos ka abdi mah upami masihan artos sok sadayana gitu, tapi abdi ge sok nyungkeun deui da kanggo abdi gitu, kanggo jajan, kanggo naon. Nah, upami kitu Pak Ustad di hukum Islam kumaha teu sawios?
1: Ya sae we mengangkat istri sebagai perdana menteri tidak ada masalah gitu ya. Yang ngatur resiko istri boleh. Jadi suami hanya mencari pahala saja. Yeah. Boleh, tidak ada masalah. Yang jelas mah ada ketulus ikhlasan dari semua pihak ya. Diaturnya begini, begini. Jadi harus ada komitmen. Jadi kalau aturan kata suami harus A, kata istri juga A, nah itu bagus ya. Nah nanti ada pelaturan-pelaturan, karena di dalam rumah tangga itu bukan pelaturan yang tertulis. Tidak ada yang tertulis, sadaya nage di wang-wang gitu rumah tangga mah. Ya, jadi sadaya nage dengan seukur kia, belum ada tertulis sebenarnya. Nah makanya silahkan untuk dialatur rumah tangga teh. Jangan sampai ada pertengkaran dalam rumah tangga. Sebab kalau pertengkaran dalam rumah tangga itu adalah akan menghilangkan pahala rumah tangganya sendiri. Lebar lah tinggal kita nikah dugi kayuna, kurang digunuk-gunuk pahala. Sangkan kurang nanti seurah Allah kan ya ibadi kan kata Allah itu, wahai hambaku udhulul jannata antum wa ajwajukum tukbarun, silakan masuk surgaku telah kami siapkan dengan keluargamu. Nah gitu ya. Nah insyaallah kalau semuanya sama berkeluarga, insyaallah akan mendapatkan yang terbaik semuanya itu ya. Nah alhamdulillah wargi ada tamu nih, ada Kang Haji Bisma alhamdulillah. Menujunya saya gini.
6: Alhamdulillah. Nuju persiapan, nuju manasik gitu ya.
1: Oh gitu. Alhamdulillah.
6: Manasik di Hotel Haris, jangan prepare. Emut ke Habi cinta itu. Terus lami ke silaturahmi.
1: Alhamdulillah turnuhun.
6: Ya, manasik di kamari dugi ka ya nama tadi ka santen ka ngon angkat ke kaping tilu.
1: Alhamdulillah.
6: Kaping tilu terus kaping lima sareng genep panasik di kanggo grup nu kaping 16. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah berkah.
1: Amin.
6: Abdi ge justru abdi teh aduh. Hayang pendak cinta yang silaturahmi tas lami.
1: Oh, nuhun atuh nuhun. Ade putra-putri mah sarehatna.
6: Alhamdulillah Satria kamari uis sekedap kalau santos jantun Ustad Didi itu jantun ngajar wali kelas.
1: Si jago hebat.
6: Staf KMI di kantor. Alhamdulillah.
1: Dan sini betahan.
6: Betah? Sini betahan. Sibuk ngatur Ustad Cina Didi itu.
1: Tekeng diganggu pemerintah gitu. Kayak pame ngalih kudang ngalih nyalira.
6: Iya, belajar mandiri.
1: Nah itu. Mandiri.
6: Alhamdulillah.
1: Nah itu pendidikan yang, nah itu perlu ditiru wargi ya.
5: Iya.
1: Hanya kal Kang Haji datang na kata ompernakeun. Kalau dari tadi emang bisa berbicara bagaimana untuk memberikan kedewasaan anak. Jauh atau Jawa Timur ya?
6: Iya, enak terus tahun ke Badeka Salapan.
1: Abu kuliah di Unida. Lulusan SD dialungkeun ka ditu. Teu nyahasia teh ka anak cenah tadi kayaan ribet kitu pan. Teu nyahasia teh ka anak dialungkeun ka jauh-jauh kitu. Padahal justru nyahna kolot di ka pasantren keun teh panehna teh ka buktosan.
6: Nah, alhamdulillah. Mestiasa sosialisasi di masyarakat karena Didi itu jantan leader dan ustaz jantan Didi again the
1: sesulitnya
6: sulit
1: insyaallah kan mudah-mudahan jadi kader umat, kader bangsa.
6: Alhamdulillah.
1: Sebab tadi dibahas tuh Ali surat Al-Anbiya 105 annal ardo yarisu ibadiyas solihun, bumi harus dimanage oleh hamba-hamba Allah yang solih begitu.
6: Alhamdulillah.
1: Nah mudah-mudahan salah satu diantaranya ya Satria anak ini ya, mudah-mudahan panjang umur penuh berkah ya, sehingga menjadi pelanjut perjuangan ayah. Abdi mahafal kena orok neken gitu ya. Subhanallah. Abdi ayana sudah jadi sarjana, bayangkan.
6: Abdi tas aki-aki ini badai aki-aki badai dua insu.
1: Insu katanya alhamdulillah. Ya Rabbi Alamin tuh Ngaji Bismat terus dua. Bada dua Abdi mah namanya lima. Institutnya namanya lima. Tapi alhamdulillah sadayana teu di rumah.
5: Jadi dua
1: di duaan we gitu. Sakalian rek meuli paramae kogi ngoronang we. Teu titaheun. Nah itulah jadi Kang Haji ini mah pesan ya ke mampung di payunan masyarakat. Lantaran budak teh disakolakeun. Moal tiasa urang sakayong urang butuh ke budak teh. Non sabab dibutuhkan ku masyarakat, dibutuhkan ku negara. Nah, wajar. Nah, tu make disakolakeun. Nah, itu jawabanna teh. Aduh budak teh kieu-kieu geus, nah tu make disakolakeun. Geus saya mah tong disakolakeun jadi ngeke ngariung di Bandung. Hatur nuhun ka Kang Haji karena silaturahimna. Aduh,
6: jeung salam salam ka sadayana we. Kawargi Dahlia. Toslami.
1: Mohon.
6: Abdi lami di Dahlia, 17 tahun di Dahlianya.
1: Mohon.
6: 17 tahun di tahun 85 di GK 2017.
1: Iya.
6: Di Dahlia. Aduh, Masya Allah. Mal hilaf itu.
1: Insya Allah, insya Allah.
5: Maka Pak Ustaz, closing dulu atulah. Terus ya. Tabu genep.
1: Mohon mudah-mudahan wargi Dahlia dimanapun berada. Yuk wargi kita... ya tipul ilmu bil amal. Kita sambut ilmu dengan amal ya. Mari kita perbaiki keluarga supaya keluarga itu kena tempatnya membuat pahala kita di rumah tangga. Kita perbaiki supaya lebih nyaman, lebih tenang lagi, lebih tinggi lagi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan kalau yang sudah kurang baik niatkan baik lagi, ya yang tidak lurus luruskan lagi ya. Tapi harus ingat itu karena Allah semuanya ya. Allah akan memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita panjang umur penuh barokah. Yang berniaga pun mudah-mudahan dikucuri barokah Allah perniaganya. Dan juga putra-putri kita disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu

0: Hey.
1: Asik. 101.5 menunggu yang saya kasih.
0: Selamat pagi, Tegal Lega.
1: Hai. Godain Dahlia Levoner di lapangan Tegal Lega Bandung, warga Dahlia. Tepatnya itu di gerbang Otista ya,
0: Betul,
1: Berbia.
0: Betul sekali ya, di depan terminal Tegal Lega, warga Dahlia. Yes. So, kadaria, kita bakalan ada sampai jam 8 pagi, Sansan.
1: Benar, sambil penjualan tiket Jalan Santai Gelegar 56 tahun Dahlia juara ya.
0: Betul, jadi buat warga Dahlia yang nggak usah jauh-jauh ke Radio Dahlia, bisa langsung ke lapangan Tegal Lega aja, warga.
1: Benar, sambil goyang-goyang juga boleh, langsung aja datang ke sini warga Dahlia ya.
0: Ya udah kalau gitu, pandang radio.
1: Pandang Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.
0: Perungah.
1: Go, go, go. Sayang.

0: Yeay. 101,5 Radio Dahlia FM Bandung yang asik-asik wargi Dahlia ya. Kita masih siaran keliling di
1: Tegalega Bandung. Tempatnya itu di gerbang Otista ya.
0: Di gerbang Otista, tepatnya di seberang terminal Tegalega.
1: Berbi ya. Di sini udah ada yang beli.
0: Ece sini dulu, pengen ngobrol-ngobrol. Wow. Ya. Selamat pagi Ece.
1: Nama
0: pagi,
1: namanya siapa?
2: Irma.
1: Teh Irma dari mana Teh Irma?
2: Dari Sumedang.
1: Dari mana?
2: Sumedang.
1: Wow, Sumedangnya di mana ya?
2: Tanjung Sari
1: sengaja datang ke Tegalega.
2: Ya. Ya,
1: pengen beli pengen tiket beli jalan santai. Wow, belinya berapa Teteh?
2: Apa?
1: Belinya berapa?
2: Dua.
1: Ya. Nanti pengen ketemu sama siapa?
2: Sama Charlie,
1: fans setia banget ya, Charlie bener, nih.
0: Berarti ya. Kucing coba Teteh nyanyi sedikit lagu Eta Setia Band.
2: Apa?
1: Lagu Setia Band coba nyanyi dikit aja. Biarkan
2: aku jatuh cinta.
0: Asik. Teteh mau salam-salam buat siapa Teteh?
1: Buat salam-salam buat siapa?
2: Buat keluarga, buat semuanya aja deh.
1: Oke, gocin buat siapa gocin? Goyang cinta atau spesial?
2: Spesial buat siapa ya? Suami aja deh.
1: Oh, boleh ya, siap. Makasih ya.
0: Teteh. Silakan jalan-jalan kembali.
1: Buat warga Dahlia juga yang ada di sekitaran Tegalega ya, bisa langsung aja mampir ke lapangan Tegalega Bandung, tempatnya itu di nanti gerbang Otesa warga Dahlia ya.
0: Ya, di depan terminal
1: Tegalega
0: warga ya. Ini makin siang makin ramai, ini masih pagi-pagi ya. Sudah mulai berdatangan para pedagang-pedagang santannya. Yeah. Sansania tinggalin sih Bang Abang.
1: Iya. Aduh, iya ngaborong.
0: Iya, kece saha?
3: Ibu Oom.
0: Ibu Oom di mana, Bu Oom?
3: Soreang.
1: Bu Oom beli berapa, Bu Oom?
3: Beli 12.
1: 12 buat siapa aja?
3: Teman-teman.
1: Nuna retip. Bu Oom nanti tanggal 11 Oktober pengen ketemuan sama siapa, Bu Oom?
3: Dewi Persik.
0: Resepnya. Iya, Bi, Ibu. Juga Dewi Persik enggak?
1: Atau Siga Yogenya? Bu Oom pengen dapat hadiahnya apa? Pengen dapat hadiah apa?
3: Umroh.
1: Amin. Ku amin didoakan. Mudah-mudahan Bu Oom kenging umrohnya. Amin.
0: Bu Oom ada salam-salam Kang Osaha.
3: Kang Osaha.
1: Nah, mana eraan orang Soreang teh ieu?
3: Kang teman-teman di ditu we.
1: Teman-teman.
0: Aturan Bu Oomnya. Mangga sok hati-hati ya. Dadah
1: Bu Oom. Dadah. Tuh warga Dahlia juga yang masih ada di rumah, langsung aja yuk cus dari datang ke dari yuk warga Dahlia ya.
0: Betul, di atas sama dua gempa wargi ya sampai jam 8 pagi. Tapi untuk jalan santainya wargi bisa beli sekarang juga ya. Kita akan di sini sampai habis.
1: Jam ya. 10 ya.
0: Sampai jam 10 wargi ya. Jadi sok mangga langsung ditunggu di Tegalega.

lagi, Mangga Lenggar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Wargi Dahlia, ada yang baru.
14: Di usia yang baru.
15: 56 tahun Dahlia juara.
16: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
17: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
18: Sarang si cepot ngagoda.
17: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
19: Dahlia tatar kuda.
8: Carmilla jadi jam 11.
11: Dugi kan jam 1 siang.
6: Dahlia Indonesia pilihan.
5: Dan top hits Dahlia.
6: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
7: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
4: Dahlia Indonesia asik.
2: Cindai Dahlia.
4: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
13: KIP Dahlia.
10: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
1: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
3: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
12: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
14: Semangat.

0: edisi keliling, siaran keliling Ji.
1: Lama tinggal ke Bandung, tempatnya itu di gerbang Otisa, Warkinalia ya.
0: Betul, ya ini udah mulai lumayan rame ya San-San ya.
1: Iya.
0: Makin siang makin kesini Warkinalia mulai rame dan juga Warkinalia sudah mulai banyak yang daftar. Silahkan yuk di Antos, masih ditunggu
1: Warkinalia. Berbi ada di artis.
0: Otista.
1: Otista ya, sini Oce, sini.
0: Oce, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Namanya siapa?
2: Mimin.
1: Teh Mimin dari mana?
2: Dari Astana Anyar.
1: Astana Anyar. Teh Mimin kayaknya dulunya biduan ya. Hah? Dulunya biduan, dulunya tukang nyanyi. Ya, enggak, enggak. Teh Mimin cantik.
0: Tukang nyanyi San-San.
1: Tukang naon.
0: Tukang lote.
1: Oh, tukang kopi. Teh Mimin mau goyang-goyang enggak? Salam-salam buat siapa? Salam-salam buat...
0: Siapa
1: itu? Ah, menelila cemimin ah nih. Ini
0: kan untuk pengapa baturan cemimin mah. Tuh jang si itu tuh akang tuh anu ke di luar eskapator.
1: Tukang dagang lu di dia ayah sawai, tukang dagang lu di dia ayah sawai.
2: Di mana?
1: Tegalaga, iya mahnya di Majalaya, di
0: Ucun.
1: Nyesok sawai. Siapa aja?
0: Ayah cemimin ke dia iya badai balanya.
1: Dagang kopi, Snaberdi. Badai
0: dagang. Karunya San-San itu tinggalnya bisa aja nunggu.
1: Ayo sok atau dadah, kiss bye dulu.
0: Kiss bye. Cemimin. Cemimin ngomong kayak mwah. Mwah. Ada
1: Cemimin. Dadah, kiss bye Cemimin.
0: Nah,
1: apa ini pagi meuli ya, dinyata dibagi sadar.
0: Lain udah.
1: Oh, udah.
0: Udah alhamdulillah. Dia anggonya tanggal 11-nya.
1: Siap, dadah Cemimin.
0: Meni asa ninggal Sahrini.
1: Sahrini. Sahrini kembali pokok nama ya.
0: Gusti. San-san. Hah? Aku mah hayang nanya ya tinggal dikasih AA. Tinggal si AA eskapator cici gue di luar. Iya budak abis soalnya resep pisan. Iya tinggal karena eskapator. Coba aku mau nanya-nanya ya. AA
1: Barbie, selamat pagi.
0: Naik. Nih hese San-san.
1: AA apa kabar AA? Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sareng sahaya teh?
3: Sareng Januar.
1: Januar.
0: Ream geus tong dibahas.
1: Januar, ieu keur naon ieu teh?
0: Keur naon ieu teh eskapator meni sablak apla gede kieu ieu diharepeun nanteh
1: tegalega. Lagi renov ieu jalan ya.
0: Lagi apa?
3: Lagi penjagaan renovasi jalan pemerintah kota.
0: Nirasa.
1: Iya, yang sekarang lagi direnovasi itu daerah mana aja?
3: Daerah Terminal Tegalega, terus Hood Dam yang di belakang. Ada 31 titik lah di Kota Bandung semuanya.
1: Tujuannya apa? Tujuannya?
3: Ya tujuannya kan biar bagus lah gitu.
1: Biar bagus, biar rapi ya.
3: Kata Wali Kota Pak Farhan gitu.
1: Oh iya.
0: Pak Balatak teuingnya ya. Bener.
1: Betul semerawut heuh. Loba nu logak-logak ayeuna teh nya.
0: Bener. Salam-salam Kang Osa.
3: Salam-salam kanggo wargi-wargi anu di Cicadas, sareng di rumah oge mamah, bapak, sareng wargi-wargi keluarga besar.
1: Dar menelila ieu.
0: Keluarga besar. Keluarga besar siapa majikan? Terus
3: tos lah sakit woy.
1: Gocin atau spesial buat siapa?
3: Hah?
1: Spesial buat siapa?
3: Spesial buat ibunda tercinta, Ibu Sumiati.
1: Ibu Sumiati, akhirnya karena dimana Ibu Sumiati?
3: Di rumah,
1: sok di resiko antara?
3: Osok.
1: Sok bekerja lagi. Pantang
0: radio,
1: AA. Ikutin,
3: Pantang radio.
1: Pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya.
3: Dahlia.
1: Prunga.
3: Go.
1: Goyang. Asik.
0: Okay, no, ya sok naik deui ka luhur.
1: Ya sok.
0: San-san ane asa hayangin naik ka
1: dinya. Sok cobaan buru di foto sekali.
0: Kuat moalnya.
1: Mau teuing ngarempe
0: ya. Ya udah, kalau gitu mah aku mau foto-foto dulu di eskapator ah.
1: Jangan kemana-mana ya.
0: Iya, masih digodain Dahlia barengan dua gempa.
1: Jangan mengoncang dunia. Prunga go goyang.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Radio Dahlia FM.
2: Panteng terus.
3: Godain Dahlia.
0: Dahlia FM, Bandung Goyang.
4: Sik asik.